Paparang Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya mengodula mengutato, mengutilo mengutiamo, lo dudung gaya poli ito. Untuk program acara Mohungguli.
3: Jo, Mohungguli poli itu tatu.
2: Saya, Watia Botima, sama-sama Woli Anja, Woli Pakuni dan
4: Jo.
2: Pakuni.
4: Jo.
2: Anja.
3: Jo.
2: Sehat.
3: Alhamdulillah.
4: Gudi Anja.
3: Idilah.
2: Pakuni Anja amiatia boti jaboti Anja jaboti tatua jaboti Pakuni. I woluo tamu istimewa ko. Hai.
3: Tita
2: untuk Kabupaten Gorontalo.
4: Ya berarti po onggoin gilop melatia kacamata sama dia untuk ngalatia. Kayak kacamata lo mau itu mau arti ada dia.
3: Berarti kalau pakai kalau pakai kacamata hitam dapat lihat hitam orang kuning.
2: Kalau kacamata putih,
4: jangan mau putih.
2: Anda saya. Sahabat budaya. Mengadulah, mengutato, mengutilo, mengutiamo. Amiatia poli. Mawolo tamu istimewa. Tipa Ali Mobili U. Saya.
4: Tipa Ali Mobili U. Anak sudah apa baca di media tipa anu ini.
3: Kalau saya poli ada buku yang beliau ada tulis itu kuni. Jo, beliau ini juga penulis buku nuni.
2: Kita orang menyapa dulu.
3: Kupe epo. Jo.
2: Saya, assalamualaikum Pak Ali.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo habari.
5: Pio, alhamdulillah.
2: Saya. Harap pula tia botiti Pak Ali Pakuni Anja. Tada mango. Yang mau bikin takut. Tapi ternyata saat pertama pertemuan.
3: Mbak delo lagu olok bu itu pertemuan kok.
4: Bos 11-12 olok hati
2: saya. Jadi memang harus menggambarkan dulu ini Pak Ali ini yang bagaimana kalau yang orang yang belum dapat lihat Pak Ali ini orangnya kecil-kecil, murah senyum, dan banyak berpikir.
4: Dan penulis, membagikan ilmu.
2: Iya benar-benar. Penulis itu memang banyak berpikir, bukan banyak pikiran. Beda banyak berpikir dengan banyak pikiran.
3: Karena banyak untuk mencari ide-ide baru itu kan.
4: Dan alma walong gulio lipa Ali beti.
2: Iya, apa ini yang mau cerita ini Pak Ali?
5: Mamo hungguli melo lo asal mula buti lo talaga. Mula beto.
4: Gagak utih.
5: Talaga napak tila siuli raja tilahunga. Nungula ma tilanggula li beto talaga, ilungula ma tilanggula li beto mengolato, nungula tilanggula li pandungo, ulapato, timuato, lupoyo, bulota, bungalo, apa tahu tadak. Itu unggul liliu itu. Pokoknya buti tata hulun dalo hehe liliat talaga aja talingu li buti asal mulai lo kampung-kampung mana
4: itu. Tuh masuk ke amiat ya tau lo.
3: Kalau saya poli tahu ku nih buat talaga park. Buat taman talaga.
5: Buat taman itu.
2: Iwan watia poli buat terminal talaga tau latih ya. Sababu monto si kolasmea lo hulun dalo. Kosmea i dongko mo happy tama ato talaga po ito po. Mo ba nongkrong wal ma. Nongkrong di terminal talaga. I ternyata ada DP sejarah Pak Ali ya.
5: Yo ulung gulilio itu. Gulilio li raja tilahunga.
4: Tilahunga.
5: Ta tanggulato gara ilio itu ta itu kereta hulawa.
2: Wish. Kereta hulawa Pak Kuni aja.
3: Dila.
4: Wanu kereta omo lume beto talanggeda.
5: Talanggeda.
2: Talanggeda. Mulu atau bang hulawa itu kereta hulawa.
4: Itu gompet.
5: Aduh, lo masa
4: Jojo, Ipan tau
5: berarti. Tadi tinggal lima ti mengopanggola ati dungo mailing oleh wale ma ma polo dulahe. Jadi raja tilahunga lo himu a rakyat tilio. Mamolohe umula po hutuali ai persiapan untuk musim kemarau be itu supaya ja pulita lo makanan perlu lahe ini pulinga mila mula mula lohe wale ai mali po pemula lawa-lawa wa meambo binte meambo persiapan untuk walo persiapan untuk pulau dula hemola beja pulita lo alo
4: andelo istilah tiswa sumbaka pangan
5: yo persiapan u monggo limelo Nabi Yusuf utiti kira-kira di
2: itu
5: jadi teh tawa be itu 50 lah itu 57 lah ya 50 mo mamuhim ae wala persiapan lo makanan
2: jadi Nabi Yusuf punya umat itu tidak kelaparan bahkan Nabi Yusuf membagi-bagikan pada orang yang di sebelahnya begitu.
5: Jadi tinggal lima suatu hari itu lima lo mah menghuntu ada teh
4: melambua.
5: Ihe nak wame tinggal lima menak di danau limpoto beto to.
4: Oh di bulan lo.
5: Di bulan lo. Iya. Itu itu. Idong kota talaga tinggal gue hiragaya. Gue hiragaya. Ihe gue hilotola. Karena mau to menurut perkiraan itu pe pusat kerajaan dia to to Bulang tetapa.
2: Pati pakuni ke sana anjaan.
4: Jo.
3: Atau jangan tinggi kuni ini titisan raja.
4: Jangan cerita.
5: Meh buat tamai tinggal yo.
4: Lontot tapa.
5: Yo deh udah. Perangkai semangat ya tak. Gue ragaya. Wali tatong buti tahilagaya tia. Ah itu betul ay talaga betul lima asal dia lima. Dong kata hilagaya.
2: Talaga.
5: Itu tunggu dia beto. Ihe puhin dua tahu. Ale mongola tati beto ale. Mongola ini gitu mate te beto tanggul ale mongola to beto ale.
2: Mongola.
5: Kata tadi ngoleh nak owa, ngoleh untuk Pandungo. Ngoleh untuk Pandungo itu tu yang ngoleh betul desa Pandungo baik tentang Masati.
4: Mesti Masati.
5: Jo, ima nak awat turusi, ima leh duga melati ngoleh ma mau onto mai buti nak oli ngoleh, mau ula patai.
2: Ula pato.
5: Ula patai buti.
4: Ula patai ya sudah terlihat nampak.
5: Ya. Tapi tinggal lihat yang kalau heli. Kalau heli terus satu tampa. Betau. Iu ulu tali tuluhu. Ibu ulu ngota.
4: Karena majongolang.
5: Milongolong. Ulu ngota tak. Tamu lingohum.
4: Ya bopoh mama dulu si aja.
5: Itu kan hede loa ai simukulu.
2: Bekal.
5: I lumbala lia betul le tanggule tedengki.
4: Ya bolo pelanggula tedengki por ya.
5: Tanggule tedengki. Jo. Ilali itu ngambil lah dia boleh loh hilau ilali utawe olo ilali
4: hilumbalali.
5: Ledengi buti.
4: Bawa hobi mungat ya
5: boy. Jo.
4: Itulah patah.
5: Patah lo bawa meeting ambil loh ya mah dulu mah. Tulang gule lete tula itu
2: wale mah.
5: Tula itu apa? Tula dengi be. Dengi tula.
4: Itu sama deng lalo abang.
2: Begitu.
5: Model lo mah leto.
4: Kakak ada.
3: Wanu katula.
2: Katula poli lain poli.
4: Jo. Oh, tula dengi.
5: Jo.
4: Gara-gara te. Dengi buti umat.
5: Jo.
4: Lo kumbala buti. Jabolo popong balo ayah antar
3: itu aja lagi badiet ini kan
4: udah lagi tidak dengi ente
2: dengi malo humbala dengi
4: jojo oh
5: di mana itu boleh beti
4: lah pertama
5: pertama tuh malo pati lo ngati ngeri malo nao terusim mamu lalo pertama lo balik deh loihi
4: lo aja
5: ah malo itu betul sebenarnya payango kan?
4: Iya.
5: Belum mayang alio. Ma tanaman teto suburu nggak ami. Pilumulo alas suburu agak. Itu nggak hetimu ata tanaman suburu. Karena ada mimpi delo wolo kan?
4: Lo bulan.
5: Belum enak awat terus sih. Itu raja tilah nggak tinggal lo heli. Kalau heli itu wala patati bu mamo lupu ati ma karena ma panggola beti
4: ya raja beti tondo ko beti una
5: lupu
2: sekali oleh
5: ma lupo lupo yo tanggal lima betul bilang aku lebih besar lupo yo bet ma apa apa yo lupu lupu apa apa yo
2: lupu lupu
5: ya patati ma molihu kalau nak melang pe ma le dungga de tambah itu eum ngolo hutu ali tinggal lihat itu, hutu ali, pertama perlu tali kamar mandi, kata tinggal lihat mah ngolo lihu teta tinggal lihat, ngolo lihu, mah bubulo tata tinggal lihat molihu, ah sehingga tila ngolo lihat perlu tili wali itu mah bubulo tabe itu, bubulo tata tinggal lihat mah,
2: baku-baku kan,
4: bubulo tuh buat dia umur itu buat dia. Bulota.
5: Oh, ti unggul lili ti dia dia lu to tebuko mo mo lumai bonggul lo mo panggola ti.
4: Ya, itu lo menang mah harus saling menyalin ti.
5: Iya. Bo dia lu tai lalu mo mo lumai kan bo.
4: Iya.
5: Bo dari tutur.
4: Iya.
2: Saya.
4: Tutur, tutur.
2: Cerita-cerita ya.
4: Yang turun temurun.
5: Iya.
4: Ilo tanggula milik bapumu uti odi, yeah. Ilo milik bapumu odi, odi. Yeah. Nah sampai bapak cerita kemari itu, jojo. Hitung-hitung legenda lah.
2: Iya legenda nama-nama itu.
5: Kata tinggal lima henawa, mulai tete tinggal lima mulai hepo pelimpalata, hepo wola. Bo ilo dunggalo wolon, delo alati ai butota. Mai pun kerajaan tinggal di Yong.
4: Jojo.
2: Untuk tuan mai buat ibu tua tahu.
5: Yo, padahal di pulau dung di pulau dung kan tinggal tinggal di ati. Tinggal di mai pun pelimpalatan, mai pengola. I, lu bunggalu butota, lu bunggalu buti rombongan tinggal di arti tinggal di mai tetek.
3: Lari menyelamatkan diri,
5: pencar. Karena mai he apa dikejar oleh
2: butota
5: itu jamali oleh tangki siling ali ya.
4: Nah, tunggang langgang hijau
5: untuk mengenang itu mati langgula leo bunggalo.
4: Bunggalo
5: itu ai rombongan beto.
4: Bunggalo timbunyo bubar.
3: Lari menyelamatkan diri itu ya.
2: Dari butota.
5: Tante lari bunggalo.
4: Di beti.
5: Yo.
4: Di donggo panta.
5: Apa tadi ngoleh mah nak terus mato buhu mah pekerja tinggal liyo pertama tapi pekerja malu bangun buti sekitar danau limbo tuh bet tadi ngoleh mah liyo mah ulu itu taluhung ibu ngohuta dah ngohuta ngohuta itu
4: bo sambil
5: ngohuta itu taluhu
4: jadi istilahnya ngohuta
5: ngohuta
4: iya oh satu pinggang
5: ya. Itu maksudnya itu yang oleh hutada itu
4: oh buti hutada buti
5: itu yang oleh itu
4: ya udah itu oh sepinggang itu pinggang. Itu maksudnya air hanya sepinggang
5: ya pinggang jadi itu yang oleh dia air pakuni
2: dari
5: tatu li aja
2: saya
4: tapi itu di ma itu tali aja itu kampung udah mau lo nila li aja.
3: Kalau dulu ku nih pernah sering lewat itu di nama-nama kampung yang tadi tipe Ali ada cumu tadi itu.
4: Jojo. Kan ulah tiada mah pilong ngailah melata itu. Payango. Itu nih mah payango mah pengailah lah itu. Mulato pentak dio. Itu mulato talu hempatu itu.
5: Jojo.
4: Demi dehua lolo.
5: Dehua lolo.
2: Dehua lolo itu di danau itu.
4: Iya. Kan pinggiran danau.
2: Pinggiran danau.
4: Iya. Itu pinggiran danau itu ini ya, apalagi metu payango datara manggabai kala itu
2: kala itu banyak
4: ya.
2: Sekarang
4: kalau sekarang
3: kala banyak
4: enggak itu kala banyak
3: sekarang kala banyak
4: itu kala banyak uti itu kau luar lanjutan nih itu silita itu
5: ya betul sama artinya ulu umali hikmah mali walau lebih tetet artinya seorang ti pemimpin ti lahunga ini memang betul-betul pemimpin yang memperhatikan rakyat artinya mak taling oleh rakyat ima mati lo biti
2: lo
5: dulahe
2: sudah ada persiapan
5: maluhi ating oleh maluhuyulah melam karaja betul bodi atabi itu apakah tinggal melalui lude binte atau melalui hutu pangimba Itu dia tabe
4: kana cerita. Mungkin tu dulu karena dia mengerti om bunda mete dia mau lupa tak auto binte.
5: Yo.
4: Karena makanan utama dulu
2: makanan
4: itu kan binte
2: polo.
4: Yo. Dia itu buti pada buti pale buti. Mungkin lo de lo dulu buti. Yo. Karena mau lah tapi bulan roti ada dong paham ada mau luat tak amtal hulu.
5: Yo yo. Mungkin boleh bawa pengimbau lo mungkin lo binte.
4: Karena sekarang mama lo buti lo pengimbau. Kalau ti anja kalau nema banjir wah tiang ngomel ti anja lo rasa mali anja lo mau nato banjir beito mau nato hutan dah nde boti dia boh hati-hati olah anja oh buat lo upun mula ti anja
3: eh kalau putri doyong ti anja mau tangkap
2: dia sombong di rumah kalau putri doyong
4: ti alde mau patunjuk dia. Oh, itu kebijakan dari seorang pemimpin ya.
5: Ya, ya.
4: Itu persiapan mata-tama. Tapi itu poli kalau biar niu. Tu mengerti yang mundur meba itu. Mata tinggal dia odung kalau polo belah.
5: Ya, karena tinggal dia pangkoba.
4: Pangkoba.
5: Ya.
4: Bila-bila hebuti poliama.
5: Poliama.
4: Nah itu pangkoba itu karena dia melihat karena pernah saya juga.
5: Ya.
4: Pernah saya juga itu. Popo beresial motor tipe pada uti.
5: Yeah.
4: Saya pikir bolang-tolang-tolang dulang panaskan matahari.
5: Yeah.
4: Dia suka sebersih pajeko, buti panas matahari tiba memadeu tika saja. Saya pikir-pikir, oh iya tiba buti pengahuli bab kalau tidak mau awas.
3: Tapi
4: mau dapat timanis sih tahu. Mau dia penawa timanis sih tapi dia mbak pukul akan
5: binis.
4: Binis.
5: Tanggulnya samboko.
4: Baru DP besok lo deh udidi pak.
5: Ah.
4: Jadi saya pikir ada dua, ada tapi bapu ti dua. Bapu, ulo dua aja bapu eh. Udah itu lu flu mati. Kalau pemilah dua poliama iyo. Nah, itu. Jadi tu orang nenek moyang kamar itu segala sesuatunya hanya melihat posisi poliama bintang yang ada di langit. Orang pe ilmu palak tinggi pak.
2: Iya. Baru tidak pernah meleset.
4: Nah itu.
5: Pagoba.
2: Saya.
4: Untuk lantau bete kan buat tukang palak.
3: Iti aja Allah jaga dah boleh itu bintang kuning am kalau mau tato ki ada tujuh ini di atas kapal.
2: Pusing tujuh keliling
4: itu apa?
2: Mau malali. Kalau begitu kita orang mau break dulu Pak Kuni. Anja dan Pak Ali nanti insya Allah orang lanjut poli orang dengar dulu ini lagu.
5: Yeah.

0: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
1: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal, sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu, teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota. Karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia, dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk, ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin, sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di sana.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
4: Ya, terima kasih sahabat budaya. Lanjut lagi dengan Unggu Lili Kitorang hari ini.
5: Beti yang perlu kita wariskan kepada anak
4: cucu
5: kita. Itu alihud di lalu modu. Sebab apa? Itu adalah kebijakan seorang pemimpin. Dia bilang itu pemimpin dulu. Bangun sata lalu lipupok dulu lalu openu demo putih tu lalu bodilah mau putih bayar bangsa dijaga lipupok negeri dibela openu demo putih tu lalu biar nanti berputih tulang tapi tidak berputih muka artinya itu seorang pemimpin bagaimana dia berpikir rakyatnya sejak kelaparan dalam masa tiap beti kan mau lo beti iwo lo cadangan wo lo pangan pemerintah wo lo itu tadi
6: jo
5: nah itu tengok lo umputi wo beti lo cerita itu.
4: Jadi dulu kamari nama-nama desa ini berawal dari apa namanya sepertinya itu berawal dari sebuah peristiwa yang orang tidak tahu ternyata ini huta daa.
5: Iya betul. Artinya apa tonu ulowo
4: yode?
5: Itu mau dah huta tilanggul.
4: Dinama
5: itu. Karena tonu la ulowo dia ulowali. Kalau dah huta tilanggul atau huta daa.
4: Tunggalo.
5: Nah itu apa Mongolato, yeah. Pandungo. Pandungo itu kan bo wolo to tanpa pegang lope yang
4: lebih. Iya.
5: Pandungo be.
6: Pandungo lo pepati lo ii.
5: Iya, Pandungo.
4: Ii itu kuda-kuda ya?
6: Iya, kuda-kuda. Yeah.
5: Poli, jangan di Indonesia kan poli itu aja ii, itu aja.
6: Kuda-kuda
5: poli maksud dia jangan di Indonesia kan tertawa poli.
4: Tertawa.
5: Eh, ambil kamar dulu tertawa itu keke.
4: Ii, kuda-kuda.
6: Ya, wow, menurut lo mengepanggol lama ya, wali mak itu usaha litilahunga itu wali lo. Lalu sampai bintulalu lalu huo beto ai kintali teto ngamila itu karena beto. Karena itu karena tinggal di dulu waling utawewo wali waling ada tapa karena mah pada hawa beto ai
5: butia ya,
6: subur udah wali pilu mulut beto waktu
5: nah,
6: itu masa tiap itu tak ta, tahu lete beto ali mah talon do bulan mei wali
5: tape mah
4: ya. Tapa kok
5: tinggal pok gagah
6: mata ulusi nak boti londo uton
5: buat tinggal de bopok gagah mona
4: to
5: nah itu karena itu dulu dulu itu mau bikin ilangi deng sawah tunggu payangulio pak bukan sembarang itu sama bikin rumah
4: sama dengan mau bikin rumah iya
5: tunggu payangulio.
4: Nggak jadi dia mau lihat di sudut mana yang
5: sukses.
4: Iya.
5: Pada itu Allah mau pemulo bukan sembarang. Yeah. Doang Allah mau lihat poliama.
6: Polia.
5: Wanu me pemulo to poliama lo boy babi musikat semua ente pertanaman. Me mulo to me pemulo to poliama lo bulita i bolalang semua yang datang kamar.
6: Datang.
5: Yeah. Dia musikat. Itu me pemulo to poli amalo udu ulah kilo udu enggak mina jadi kaya lo udu ente
6: jadi debo pali popong ke masatia debo ngemuali be itu menurut latia itu panggoba be itu debo harus
5: harus itu itu be itu dia mali memangi oleh juga dia kan masuk dah peralatan
4: canggih
5: dah bo keke oleh dia poli potong butia oleh mau
6: panggola dia
5: debo popo tutunu lo karena oleh mau panggola buti beli wali mak dasarnya ilmu falak berarti dia lo poti untuk agama kan falak tian nah itu be itu ide bo lo tapi itu bila bila he panggola be artinya popo deh lo lo modern wah buti
4: seiring sejalan
5: ya. Untuk itu karena walau biar ditentukan kan umpamanya buti mau pemulo lo pale to ditentukan dari saat tanggal 1 sampai tanggal 5 orang melihat hari dan jam gitu mati lantu leme uti tohulala odia bila-bila he ulano bila-bila he poliama bila-bila he dulahu bila-bila he jam uti to mengumpang ulamai sampai itu tidak hunga be itu kalau buang masih ada tuh mau pergi petilah hunga.
6: Tapi poliku yang jadi masalah saat ini kan dengan adanya itu efek gas rumah kaca global warming itu kan ini kan ada pergeseran musim yang biasanya musim tanam sudah jadi musim kering. Kan jadi susah orang mau prediksi. Tentukan iya mau prediksi itu untuk
5: dulu itu masih menghargai lingkungan hidup itu utama sekalipun dorang ini merombak ini hutan tapi ada cadangan untuk tidak merusak hutan itu sekarang ini kan mau jauh mau dibotaki ke sana waktu yang kastinga
4: iya cuma dorang cuma dorang somo itu ke sana baru tidak ada perawatan.
5: Gitu. Jadi bila mana betul telaga dah subuh oleh.
4: Iya.
6: Subuh dah betul telaga betul. Sampai itu tilang lebih betul hutada itu ada kalau pilih versi lain hutada betul ya wali ngomong huta wali bawa huta udah awal. Huta karena bu penbon pemula lole tete wali itu mula kan. Subuh.
5: Ina lo hutan lo bulan lo itu kan lu kan subuh itu hutan dah berarti kalau kita terjemahkan hutan tanah dah itu besar.
4: Yeah.
5: Berarti danau yang mendangkal yang luas untuk itu. Kalau dulu hutan,
1: di situ kan danau, lihat kesana kalau mau banjir sampai di situ air.
4: Air.
1: Nah itu kalau air bilang anak petampa duluin kalau.
4: Sorry ini kita mau petampa di sini.
7: Danari itu. Dia mal mengulala bela itu sebenarnya. Ya,
4: tapi terkadang juga masyarakat yang apa begitu ya? Bapaksa mau bangun di situ.
7: Tahu kalau banjir hiong.
1: Ikut warga lah sih, udah ada saat itu. Ya, lima tek orang timur nama jam hamba bantu pun mengailu. Ya, nak itu begitu. Jadi dongko walau mali. Umal popo duhe ngak begitu. Silita lo. Lo talaga begitu, nah, itu. Yeah. Tapi itu dulu itu ya, debo kan Raja Tilahunga.
7: Ya, Raja Tilahunga.
1: Raja Tilahunga itu berarti asal remen motor apa?
7: Tahun 1800-an begitu itu kan
4: motor. 1800-an. Pak Kuni, nanawau.
1: Anak debo sonyong nyong kecil itu aja. Seribu delapan ratusan, tidak bila uti. Berarti 1800-an itu debo mau lo ulawal walanda.
7: Ya, mau ulawalanda.
1: Mau lo walanda. Inda wito, mau ulawal walanda wito karena walanda 1600-an, 1677 masuk di Gorontalo.
4: Belanda.
1: Ya. Inda wito, orang itu kan 265 tahun kan
4: dijajah.
1: Nggak gitu.
6: 3,5 abad.
1: Nah, daboi lo dungga ya butia lo lo raja o lo debo kepala angi. Nggak gitu, gitu. Ini tidak boleh berkutip betiti tadi.
4: Baru Pak Ali, apalagi itu nama-nama kampung yang ada di sejarah di Talaga itu?
7: Amba ada lebih teluo
1: itu ya bol taltih wow
7: ini lah doa betul itu kan daerah ondel walati daerah teluk danau limboto
1: luo
7: amo lah kan
4: apa artinya
1: apa ter apa itu
7: galosilosi mo lah gagal itu
1: ya talos kasana gagal
6: menjorok ke dalam
1: luo itu talos kasana gagal itu. Ya kan lo Indonesia nak aku.
4: Mama bihu tak mesti huau.
1: Mesti bihu tak huau tu mesti ditalawa dijo. Atu tu lah mah itu. Nah itu, itu seluo. Ya, donggo lo uti kampung kamu talagati.
7: Talaga dumati.
1: Dumati.
7: Dumati itu talon to wala itu montong lima anu panggola wali ma itu talon dumati itu ali taulo suawa mai wali pata lu sumpat tinggal di mamate ami mohalinga ya patrang wali dumati. Artinya tinggal bersumpah. Artinya di mohalinga di kampung lima mam metolate itu ba moya itu beta to dumati.
1: Jo.
7: Oh, itu kelompok masyarakat ondel oleti mungkul melet to suawa mokmolo itu terbentuk dua komunitas masyarakat disebut pidodotia walo itu hia.
1: Itu hia ya. Ya,
7: ta itu hia itu ale tato tatal sompoto.
1: Talolahei.
7: Talolahei.
1: Itu suawa.
7: Suawa to pinogumai.
1: Ta
7: tinggal lima mendarat
1: menyebar di bawah ini. Ya,
7: betul. Itulah itu masyarakat lulun talo masatia be itu.
1: Yo, diistilahkan motomboto ya.
7: Kau motomboto.
1: Ya, itu kalau yang turun dari sana, kalau menurut anu lebih mah di Mulai Sulawesi Tengah kawasannya sebenarnya.
7: Ya.
1: Ini di Mulai Sulawesi Tengah itu kawasan ini. Lihat ke sana, di sana masih ada dialek Gorontalo, masih ada terselip-selip di sana. Bahkan makanan di Sulawesi Tengah itu banyak sekali makanan dari Gorontalo karena memang bawaan ke sana.
7: Iya. Di Latopalasa dila.
1: Ya. Nah itu boleh mah wololi putri autan wol sultan
7: amai sultan
1: amai sampai bapu poli itu
4: itu pak kuni pebapu itu pak kuni ini turunan raja raja mopo ii
1: raja lo melahu
7: jadi mau syukur malah tau lo talagati gaga tambah tinggal memang huta subur be tetek
6: ni. Wanu tinelo Pak Ali.
7: Tinelo be itu bo tinelo itu dapat cahaya. Tinel lain.
5: Itu. Wanu sudan hulawa eh.
7: Yo hulawa dang dua hulawa tetek.
4: Walu Allah talango.
7: Nala tilango.
6: Tilango.
7: Tilango liu me be itu tetek.
6: Walu Allah bumela.
7: Me peta ilu tidea. Itu ti raja ti raja polo lo olongnya lo ilo tidea itu nggak tinggal lo olong yang ngota teto ilo ngoto boleh pun tidak tidea pertama melapile lulio lo tabu mela
5: tabu mela memang tabu mela itu obat apa
7: jo
4: berarti kuah yang merah.
5: Iya, tabu.
4: Tabu
6: kelapa merah.
5: Ya. Yang dimaksud bukan yang kelapa merahnya itu.
7: Ya.
5: Ada pak DP tangkai itu, pak merah-merah itu. Bukan warna yang merah. Itu.
7: Oh. Ya,
5: tapi dia warna pun sekalipun dia warna hijau, tapi pak DP tangkai itu dapat lihat kemari pak merah-merah.
4: Ya. Yang babulat itu.
5: Iya. Itu di pinggiran lo DP tangkai itu itu yang dimaksud bukan ini kelapa yang warna itu nah itu baito
4: tingkat buat kita tuh kira ini bukan kelapa warna merah kok tabu merah
5: dia itu untuk baito watian mau untuk itu buat itu bihuk dalalo berapa itu emar tombaya dan potali oljatalio yang penting tabu
6: mau masih ke kelapa muda jo.
5: Jo oh dah itu buti ne mau poli itu aja
7: tabu mela
5: tabu mela
4: li anca tiba utawa li buti bu putri duyung
5: ya mantap man mesti talo bulalo dia lo putri duyung uti itu bu mangka bayi duyung
7: mangka bayi wa hulu
5: hulu nah itu ya, itu kata golo itu.
4: Golo Pak Ali.
5: Anu hulawa itu kayak dah itu apa? Desa hulawa.
7: Yeah.
5: Oh, udah sampai desa sehulawa.
4: desa pongo hulawa.
7: Yeah.
5: Pongo hulawa. Boleh
4: di bawah meme. Kabupaten.
5: Ya, di kelapa meme itu.
4: Ya, meme.
7: Pilih hamang, pilih hayanga.
6: Hayangan. Pilih hayangan. Pyongyang
4: Pyongyang.
5: Pilih hayangan.
7: Pilih hayangan. Lio itu lo kan ditulat itu kan betulan. Jadi lo talo pilih hayangi wali. Tapi itu mulai dulu mayo itu. Itu memang matambat di mayo ngok itu wali. Wali mau. Karena memang itu jadi daerah hulu sungai Bulango kan.
5: Iya.
7: Jadi podo dulu mayo ngok. Jamali mau melambuluh itu teto wali. Karena tanpa. Jadi memang itu tanah konservasi dan hari ini kan itu tanah konservasi memang sebagai hulu Sungai Bulango yang dialir yang mengalir hilirnya kan di Kota Gorontalo mau merusak tetemola tepetala kota kan ya baju jadi itu memang tanah konservasi
5: jadi bukti pilih hayangan uti upilo pilih hayangan
7: lah ngalih
4: apa itu artinya poi
5: pilih hayangan itu dilempar kayak begini ya ada yang bak putar ini bak pegang baru dia lempar kayak lempar lembing
4: lempar lembing
5: nah itu pilih hayangnya poi baru dia buang itu begitu lempar lembing katakanlah DP Indonesia lempar lembing lah
7: jadi dia hulu yongo
5: itu
7: udah lomo kan dia dalam putar hulu yongo kan
5: jojo setengah mati uti mau terjemahkan uti atau tiba-tiba uti
4: iya
5: apalagi mau dunggal bahasa Gorontalo asli iya uti tieli ju iya tengok lu itu kampung-kampung uel mau wanu pentadio mata atal makan ma pentadu
7: uita danau limboto itu
5: ya ma pentadu uita
7: bau lu lu latihan belum lah itu ai dan untuk lo bahu bau deh walo lo nggak lah jalan lama desa bau nama lo kampung itu artinya itu kampung yang hilang to
5: iya
7: ya itu
5: iya
7: lo latihan masa tiel lo nggak lah jamali tanggulala desa deh walo lo
5: harus pohwalingo itu baik
7: kampung liwo luo tapi tidak diabadikan sebagai nama kampung, nama desa
5: begitu. Minta begitu, dahwa lolo, huntu lo bohu, Nak wito
7: payango.
5: Nak wito payango lo may loli di doo. Bo istilah dulu itu.
7: Yo yo.
5: Ada tuan de payango.
4: Ya. Apa? Payango.
5: Payango.
4: Desa.
5: Tidak dinamakan jadi nama desa itu padahal dulu istilahnya di istilahnya situ itu payango. Payang. Tapi tidak melekat itu nama itu.
7: Oh.
5: Magilan dia lemai walopolo itu.
7: Timuato.
5: Timuato.
4: Desa Timuato itu.
5: Iya. Itu. Ada yang tu bab otio apa kalau bab potong langsung tembus di anu itu.
7: Padahal karena payango be itu kan mungkin payangio gaga di tanaman liu subur gaga.
5: Iya.
7: Timu mata gaga.
5: Memang betul payango olo kan.
7: Iya.
5: Untuk itu karena dulu itu tembel atau mahutu ilangi juga payango liu. Ya
6: bukan
5: mana.
6: Cuma rumah saja tapi.
5: Iya.
6: Mau bayi sawah Allah harus mau payah dulu
5: kok. Itu apa tama hidup tua buti tilah hebat buti u sesajian buti mau alim buluto dan lain-lain sebagainya malu api langgangi. Tapi sekarang itu orang masih ada orang yang mau hambur bibit. Donggo lo pakai di itu pak. Nak buti buto titi he. Itu malu api langkangi anak punya bu malu api
6: yang mau share duluan itu
5: kan kita baik
4: bapak tujuh lipat kuni buat
5: kalau mau ayah doa mi jo
6: aja bu panah tu malu olo tinu ni
5: memang bu itu lo pilangkangi itu malu kampung itu
6: apa itu di lah ilo ni
5: jo ada itu donggo kampung wolo betau wolo itu adalah gati ya berarti pilih hayang aku itu pilih hayang alio japoli mak istilah ni ngoleh boti pak ali mak tanggulah ngoleh
4: piongnyang
5: mama itu
4: mak dia taipe ngonti
5: enjoy.

0: gula ngejelong-jelong.
1: Dari satu rangkaian peristiwa itu ternyata itu, jadi berkesinambungan itu nama-nama jadi kampung Pak Ali.
2: Itu jadi nampak tilasnya Raja Tilahunga untuk memakmurkan rakyat.
0: Jo. Nah, itu. Ini yang perlu kita angkat betul. Bahaya dunga tilahunga wau. Ya ada latihan nolol lo buat cerita lio aja. Apalah dah main tiba pelatih eh.
1: Karena pusat kerajaan totapa Pak Ali. Ya,
2: dunga mati itu Raja Lebulang wali.
0: Bulang. Itu kerajaan Bulang itu kepala DP anak DP kepala perang lo ke anu. Ilu metode itu lagi mengonian.
2: Kalau pindah metode wala itu demo limbagu te wala tahun 1860. 1860 tinggal dia kan tidak mau bekerja sama. Jadi patriotisme lo Bulang lo itu enggak tinggal. Delo latih oleh tinggi patriotisme nasionalisme artinya dia tidak mau kerja sama dengan Belanda sehingga orang tinggal dia oleh bermigrasi oleh pepetapa-tapa matewe itu pakaian raja itu yang kuliah tapa pepetapa-tapa lo pakaian raja tinggal dia kemudian hijrah ode sekarang Mulibagu. Nah Mulibagu itu kan oleh asal kata moli mau pebohu oleh Belanda ditulis Mulibagu. Mulimopobohu itu memulai kehidupan dari nol. Kehidupan yang baru.
0: Mulimopobohu.
2: Sampai itu talo Mulibagu itu ulun talo mai itu talo
0: Mulibagu. Ya, makanya saya heran. Kok wilayah Sulawesi Utara logatnya Gorontalo? Itu yang saya pirma, oh kenapa ini? Itu yang bikin saya penasaran. Kan tadi wilayah Sulawesi Utara toh? Tak bubale torang di sini hemeknya anda. Timbole hemek tidak.
2: Tidak.
0: Kamu mau ke mana? Kami semua pulang. Jauh kita ngana kita ngana torang tongsong pulang eh.
3: Tongsong.
0: Tidak ketularan itu karena memang itu
2: hulang. Bahasa Bulang hulang dalat tinggal Bulang Omai untuk Bulang Omai kan.
0: Untuk Bulang
2: sampai itu sebut Bulang Uki itu sebenarnya Bulang Uki Kio.
3: Bulang Uki itu Bulang Uki Kio.
2: Ya Bulang kecil karena dari Bulang Kamari dorang. Karena itu tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Sampai itu Gorontalo kehilangan pahala satu sehingga diganti tinggal oleh pahala buah lemo.
0: Nah itu termasuk itu hubulo kan larinya ke sana. Itu makanya saya juga cemburu kok di Mulibagu ada nama putra putri dari hubulo. Kenapa kita tidak ada setelah Bone Bolango ada baru Bari. Itu ada itu Boti Toluaya. Itu kan Toluaya itu anaknya di hubulo itu. Di Mulibagu ada itu karena sesuai sudah dapat DP anaknya Tetoluaya begitu bilang lo ngelak tetap dia ya padahal DP kubur ada di sana. Nah itu di situ begitu nda util patatamaan di lemah maya uti ai
3: sini jajan
2: mama ni yo ngudu ada uti cerita lo kampung kampung lu ndalo ti
0: yo jam pulito uti pobil lo aku tu anju jabo
3: cerita. So semua ini semua pamit dulu. Nanti banyak cerita sebenarnya Pak Kuni ini yang mau cerita akan diungguli ini.
0: Itu lo.
3: Jabo jangan tumpahkan semua saat ini.
0: Ke endame itu demam dalam mei ulong wala patamo sangkala.
2: Oh kepikiran ya mai.
0: Ye, itu beto.
1: Tidak sangkala rupa eh.
0: Nah, itu beto. Adila olo walan tinggalo ali amiata bolo wale bolo happy day. Ma ilo wa pilih kilang ni.
3: Makanya kok tidak abu. Saya. Oke. Anja Pak Kuni, Pak Ali. Terima kasih banyak ini so hadir di Ungguli Pro 4 dari Gorontalo. Sebenarnya banyak sekali yang terang mau cerita ini Pak Kuni, tapi insya Allah nanti di lain waktu, lain kesempatan. Hati-hati Tatu Indah.
1: Hati-hati Anjayayan.
0: Di Pak Kuni.
2: Hati-hati Ali Mobilio.
3: Pamit undur diri, insya Allah ketemu di lain waktu, lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda? Dikutip dari FIFA.com, pada ajang Piala Dunia FIFA 2026, Meksiko menorehkan sejarah sebagai negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah setelah sebelumnya sukses menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Rekor ini menjadikan Meksiko sebagai salah satu negara dengan warisan sepak bola paling kuat di dunia. Dua edisi sebelumnya bahkan melahirkan momen legendaris termasuk aksi ikonik Diego Maradona pada tahun 1986 yang masih dikenang hingga kini. Menariknya, pada tahun 2026, Meksiko tidak sendiri. Mereka akan menjadi tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Kanada, menjadikannya edisi pertama dalam sejarah FIFA yang digelar di tiga negara sekaligus. Tak hanya itu, turnamen ini juga akan menjadi terbesar panjang sejarah dengan 48 tim peserta. Dengan pengalaman panjang sebagai tuan rumah dan antusiasme publik yang tinggi, Meksiko dipastikan akan kembali menghadirkan atmosfer sepak bola yang meriah dan penuh warna. Sebuah sejarah baru akan tercipta dan dunia akan kembali menyaksikan bagaimana negara ini menjadi bagian penting dari perjalanan panjang Piala Dunia.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Selamat pagi, sahabat budaya Mungutato wa Mungudula'a, di mana saja berada. Pagi ini kita kembali bersama di Depuhu, di deretan kuliner Nusantara. Sahabat budaya Mungutato Mungudula'a, mengenal ciri khas kuliner di Nusantara tentunya begitu banyak. Dan kali ini kita ke daerah Papua. Papua memang memiliki ragam budaya, wisata dan kuliner yang mengesankan. Papua juga, sahabat budaya, dikenal sebagai salah satu surga wisata alam di Indonesia, bahkan di dunia. Tidak hanya memiliki kekayaan alam yang mengesankan, Papua juga dikenal sebagai salah satu daerah dengan ragam kuliner menggugah selera. Ada beragam kuliner dengan cita rasa khas, unik dan pastinya enak. Dan beberapa makanan khas dari daerah Papua.

Sahabat budaya, papeda, makanan yang terbuat dari sagu. Papeda berbentuk seperti bubur sumsum, namun warnanya lebih bening, teksturnya lengket, dan rasanya cukup hambar. Papeda biasanya disajikan bersama masakan berkuah, kaya rempah, sehingga menciptakan rasa yang menggugah selera. Kemudian ada ikan bakar Manokwari juga. Ikan bakar ini, multatomudla'a, sahabat budaya, ini memiliki cita rasa yang khas menggugah selera. Dibuat dengan bumbu rempah khas Papua dan ikan segar, ikan bakar Manokwari sangat cocok disantap bersama nasi putih atau papeda. Sahabat budaya, udang selingkuh, makanan khas Papua. Udang selingkuh ini memiliki badan seperti udang dengan capit besar mirip kepiting. Udang selingkuh sangat populer di daerah Wamena, Papua Barat. Dan kita beralih lagi ke makanan yang ada di Papua. Kali ini sahabat budaya, ada yang namanya martabak sagu. Sagu memang menjadi makanan pokok warga Papua. Selain diolah menjadi papeda, sagu juga diolah menjadi martabak. Martabak sagu adalah martabak khas Papua dengan cita rasa manis yang menggugah selera.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: FM 95,1 MHz.

Mungut tato wa mungut la'a, sahabat budaya. Di Papua ada lagi menu yang bernama bubur sagu. Bubur sagu terbuat dari tepung sagu. Bubur sagu memiliki cita rasa manis menggugah selera dan juga disajikan bersama gula kelapa dan santan. Bubur sagu akan sangat menggugah selera. Juga ada makanan yang masih terbuat dari atau bahannya dari ikan bungkus. Sahabat budaya, makanan ini mirip dengan pepes, tapi untuk ikan bungkus khas Papua ini, umumnya terbuat dari ikan laut dengan bumbu yang kaya rempah. Ikan bungkus bisa dimasak dengan cara dikukus atau dibakar.

Sahabat budaya, ada beberapa lagi makanan khas dari Papua, seperti kue lontar, sagu lempeng, dan juga colo-colo. Kue lontar menjadi salah satu jenis makanan ringan atau jajanan tradisional khas Papua. Kue lontar mirip dengan pia susu, rasanya manis dengan tekstur yang lembut. Kemudian ada sagu lempeng juga, makanan khas Papua. Sagu lempeng ini selain bisa ditemukan di Papua, kue lempeng juga bisa ditemukan di Maluku, Kalimantan, bahkan Riau. Dan juga sahabat budaya, ada yang diberi nama colo-colo. Ini merupakan sambal khas Papua. Colo-colo mirip dengan sambal dabu-dabu atau matah. Colo-colo terbuat dari irisan cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, jeruk nipis, gula pasir, dan sedikit air. Colo-colo biasanya sahabat budaya disajikan bersama ikan goreng, ikan bakar atau papeda, serta ikan asin.

Sahabat budaya Mungutato Mudula A, sampai di sini kebersamaan kita di Depuhu di deretan kuliner Nusantara Prompat RRI Gorontalo. Watia ti Fanimohi, sampai jumpa, odu Allah.

Awal kemunculan bendi di Gorontalo mulai terlihat awal tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo sejak tahun 1904. Mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi. Nanti sekitar tahun 1950-an, kendaraan bendi sudah banyak dimiliki warga Gorontalo. Awal tahun 1990-an, jumlah kendaraan bendi ini mulai menyusut seiring dengan kemunculan kendaraan angkutan umum.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain? Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan. Mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4.

0: Ya, sahabat budaya Lolanda loh. Berikut kami akan sajikan untuk anda pilu. Saat ini akan hadir dengan dongeng Tutu loh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, Mami hadir kembali dengan cerita yang berbeda, yang Mami konversi dari data pustaka dan data di lapangan. Anak-anakku di rumah, tahukah kalian bahwa satu cerita jika dituturkan oleh 10 penutur atau lebih akan menghasilkan 10 versi cerita yang berbeda. Dan hal ini adalah merupakan sebuah kekayaan yang menakjubkan. Jadi, jangan heran kalau ada sebuah cerita yang Mami tuturkan berbeda dengan cerita yang ibu atau ayah dongengkan di rumah atau yang kalian dengar di TV, radio, maupun yang kalian baca di buku-buku perpustakaan sekolah. Nah, anak-anak penasaran dengan cerita yang akan Mami bawakan hari ini? Sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang mematahkan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus. FM 95,1 MHz.

0: Anak-anak, apa sudah siap mendengarkan? Baiklah, judul cerita kali ini adalah Tutulo. Hari masih pagi, tapi mendung tebal mulai berarak menutupi sang surya yang baru mulai beranjak dari peraduannya. Tengalingce dengan tergesa-gesa menuju ke pantai. Ia ingat, semalam ia lupa menyembunyikan perahunya. Hatinya tidak tenang, karena sudah berulang kali perahu nelayan hilang dari tempat penempatannya. Kalaupun masih ada, pasti tinggal bekas-bekasnya saja. Semua hancur berantakan.
1: Nenek, nenek, aku ikut ya nenek.
0: Teriak cucunya, dan teriakannya ini tak membuat langkah kaki Tengalince berhenti. Malah semakin lama, semakin cepat. Baru saja ia melewati sebuah pohon ketapang yang besar, tiba-tiba langkah kakinya langsung terhenti. Nah anak-anak, mengapa langkah kaki Tengalince terhenti? Sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Buku adalah jendela dunia. Mungkin Anda sering mendengar istilah ini. Walaupun sekarang ini buku kurang diminati oleh banyak orang, khususnya masyarakat Indonesia, namun di balik itu semua buku adalah sumber yang tidak bisa digantikan oleh apapun karena buku memiliki keistimewaannya sendiri. Nah, jika Anda telusuri lebih dalam, buku banyak sekali manfaatnya. Menambah pengetahuan, meningkatkan daya ingat dan konsentrasi, menambah kosakata baru dalam menulis, menambah kekuatan analisa Anda, membantu memotivasi diri Anda. Selain itu, Anda juga bisa memilih berbagai topik dan jenis bacaan yang ingin Anda ketahui. Jadi, mulailah mencari sesuatu yang bagus untuk dibaca, bukan hanya membaca status orang lain di sosial media.
3: FM 95,1 MHz.

0: kita lanjutkan ceritanya ya. Sebuah kapal besar telah berlabuh di pantai. Tampak sekelompok orang turun dan mulai menghancurkan semua perahu yang terikat. Beberapa perahu yang masih bagus diikatkan mereka ke tali-tali kapal yang mungkin sengaja mereka buat untuk keperluan itu.
1: Nenek, apa yang terjadi?
2: Diam dan bersembunyilah di belakang nenek,
0: ucap Tengalince sambil menarik cucunya lebih dekat kepadanya.
1: Siapa mereka, Nek?
2: Mereka adalah orang-orang Mangginano.
0: Lama sekali mereka bersembunyi. Mereka baru beranjak dari persembunyiannya ketika kapal-kapal besar itu meninggalkan pantai.

0: Tengalince mengusap-ngusap dadanya. Air matanya tak bisa ditahannya lagi. Perahu itu satu-satunya peninggalan suaminya. Dan selama ini, perahu itulah yang dipakainya untuk menghidupi anak-anaknya. Ia memang memiliki seorang menantu laki-laki, tapi menantu itu beberapa hari yang lalu hilang di pantai ini bersama istrinya, yaitu anak perempuan satu-satunya.
1: Nenek, kenapa menangis?
2: Itu perahu peninggalan kakekmu, nak.

0: Jika nenek tidak mempunyainya lagi, lalu kita akan makan pakai apa?
1: Nenek, jangan menangis. Aku jadi sedih. Nenek, tidak apa-apa, perahu itu dihancurkan. Yang penting, nenekku selamat. Ya, Nenek, aku sudah kehilangan ayah dan ibu. Sekarang yang tersisa hanya Nenek saja. Aku berjanji, Nenek, mulai hari ini aku akan membantu Nenek. Kita akan buat perahu yang baru, ya, Nenek.
2: Mendengar perkataan cucunya itu, Tengalince segera menghapus air matanya. Betul kata cucunya, keselamatannya lebih penting. Mereka masih bisa membuat lagi perahu yang baru. Nah, anak-anak, sebelum dilanjutkan, kita dengarkan dulu yang satu ini.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya Lahulondalo. Monggo dulo monggo tato monggo tilo monggo tiamo. Ahad 7 Juni 2026 Nusantara Siang Anda bersama Ti Anjay Ayan. Seperti biasanya kita akan bersama hingga di jam 2 siang nanti.

Selamat pagi untuk Anda semua sahabat budaya Lohulondalo yang baru saja bergabung bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Gimana? Udah puas jogetnya di pagi ini? Kalau belum, nanti sabantar di Anja mau hadirkan lagi lagu-lagu yang tentunya bikin Anda semangat menjalankan aktivitas di Ahad pagi hari ini ya. Meskipun cuaca di luaran sana juga cukup terik, sahabat budaya, semua harus tetap disyukuri ya. Insyaallah cuaca ini akan tetap bertahan sampai dengan sore hari. Biar yang sudah punya janji pengen liburan ya, nggak perlu was-was lagi, nggak perlu takut kalau kehujanan saat berada di tempat wisata ya. Selamat pagi buat Anda juga yang saat ini lagi beres-beres rumah, sahabat budaya, karena hari Ahad itu identik dengan hari mencuci sedunia ya. Cuci baju yang menumpuk barangkali seminggu ya. Kemudian ada yang memilih untuk cuci kendaraan, entah itu mobil, motor ya. Dan untuk karyawan-karyawati LPPRRI Gorontalo pagi tadi memang sudah segar bugar ya, karena tadi ada senam jumba. Lagi ada ikut Car Free Day bersama dengan TVRI, kemudian juga dari kantor imigrasi, dari BRI ya. Wah, keren banget tadi. Sayang anak gak ikut, sahabat budaya. Kalau ikut barangkali bisa lihat tadi bagaimana Ti Anja ada bajoget. Ada bazumba, sahabat budaya. Seperti biasanya di musik dan informasi, Ti Anja akan kembali mengupdate informasi untuk Anda, sahabat budaya. Informasinya Ti Anja yang kutip dari halaman rri.co.id. Sahabat budaya, pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati penguatan koordinasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah bersama ini berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar dapat berjalan secara maksimal. Kesepakatan ini disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Pertemuan para pejabat tinggi negara itu berlangsung di hari Sabtu kemarin ya, 6 Juni 2026. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara sektor fiskal dengan moneter. Kerjasama terpadu ini difokuskan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar mata uang rupiah di pasar global. Perry juga menjelaskan terdapat dua hal utama dalam penguatan koordinasi moneter untuk menjaga daya tarik investasi portofolio. Langkah ini juga ditujukan untuk meminimalkan arus modal keluar akibat kenaikan suku bunga luar negeri. Sementara itu, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa berkomitmen untuk mendukung penuh sinkronisasi kebijakan demi memperkuat stabilitas ekonomi masyarakat. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di rri.co.id. Sahabat budaya, berikutnya Ti Anja akan hadirkan lagu dari daerah Tojo Una-Una ya. Ada pendatang dari daerah Tojo Una-Una di Gorontalo, pasti banyak ya, ada yang kuliah, bahkan ada yang kerja, bahkan ada juga yang sudah lama menetap karena kawin dengan orang Gorontalo ya. Anda pasti kangen dengan daerah Tojo Una-Una. Biar bisa mengobati rasa kangen Anda, ini Ti Anja akan hadirkan lagu daerah Tojo Una-Una. Pa Alipu.

Ngayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Iban. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Diberhentikannya tradisi ini tercatat dalam kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya pada tahun 1894 silam.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Engkau ku banggakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasenseran, Perkantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sahabat budaya Lolondalo, saya beralih ke info olahraga. Bagi Anda yang hobi ataupun suka dengan olahraga badminton ya, pebulu tangkis tunggal putra Jonathan Christie mewaspadai kemampuan Victor Lee yang akan dihadapinya pada final Indonesia Open 2026. Menurutnya pemain muda asal Kanada ini memiliki kualitas permainan dan juga daya juang tinggi. Jojo, panggilan akrabnya ini, melaju ke final setelah mengalahkan wakil dari Thailand, Panikapon Terasakul. Besusah itu dipen nama eh. Dengan skor 16-21, 21-10, 21-12 ya. Sedangkan Victor Lee harus bertarung ketat untuk menyingkirkan unggulan Taiwan Chou Tien Chen dengan skor 21-19, 19-21, 21-19. Pemain berusia 28 tahun itu menilai Victor sebagai salah satu kejutan terbesar pada Indonesia Open 2026. Menurutnya pencapaian lawannya ini menunjukkan kemampuan untuk bersaing menghadapi pemain-pemain terbaik dunia saat ini. Kemenangan Victor atas Chou ini menjadi bukti kualitas yang dimiliki pemain berusia 21 tahun tersebut. Jojo juga mengatakan pemain muda umumnya memiliki kecepatan, tenaga, dan keberanian tinggi untuk mengambil risiko saat bertanding. Faktor ini dinilai dapat menjadi tantangan tersendiri apabila dirinya gagal mengendalikan ritme permainan sejak awal. Meski begitu, sahabat budaya, Jojo menilai pengalaman bertanding masih menjadi salah satu faktor penting dalam persaingan pada level elit. Menurutnya, hal ini akan membantu pemain mengambil keputusan yang lebih tepat ketika menghadapi situasi sulit selama pertandingan. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: Yeah, when the foreign tourists came to this village, I always welcome them by saying, welcome to Hila village. And sometimes they prefer to talk in English because according to them, English is very easy for them to understand. Even I can talk in German and also in Dutch, but they prefer talk in English, explain everything in English. Nama saya Muhammad Burin Lating, pengelola desa wisata Negeri Hila. Ya, kadang kalau saya ketemu orang asing datang ke sini, saya sering menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka dengan mengatakan selamat datang di desa wisata Negeri Hila. Kenapa? Karena mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi dengan mereka. Karena menurut mereka ini merupakan bahasa universal di mana mereka merasa nyaman ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Meskipun saya bisa juga berbahasa Jerman maupun bahasa Belanda, tetapi mereka lebih meminta saya untuk menggunakan bahasa Inggris.
1: Saya Stefanus Tiweri, sehari-hari sebagai pemerhati hal-hal terkait dengan sejarah dan budaya di

0: Ternate menjadi daya tarik tersendiri. Begitu banyak bangsa-bangsa Eropa yang boleh melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk menemukan. Dan ternyata Portugis di sekitaran 15 itu bisa menemukan. Dan keberadaan benteng Amsterdam itu justru dalam awalnya itu 1512 Portugis mulai membangun itu benteng sebagai salah satu sumber untuk memperkuat hegemoninya dalam hal soal menampung sumber-sumber penghasilan teristimewa cengkih untuk dan pala untuk kepentingan mereka. Dia menjadikan benteng Amsterdam sebagai kubu pertahanan, jadi bertahan untuk menangkis serangan-serangan dari kerajaan itu dengan tentaranya yang luar biasa. Perangnya bukan sedikit, korbannya bukan sedikit. Nah, jadi yang namanya benteng itu di setiap wilayah itu pasti ada, dan dia dijadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, Amsterdam itu dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan itu di bagian jazirah barat dari Pulau Ambon. Jadi di bawah pimpinan Raja Kaki Ali menentang Belanda waktu itu, ya perangnya luar biasa. Tetapi akhirnya bagaimana yang namanya penjajah dengan dukungan support kekuatan peralatan persenjataan yang kuat, dan itu ya dengan berbagai tipu daya, ya kita tahu kalau penjajah itu dia pasti membujuk pribumi, dan itu pasti ada yang berkhianat, dan justru dengan cara itu lalu bisa memenangkan itu. Justru basis kekuatannya itu di benteng itu.
1: Kalau kita bicara tentang desa wisata, untuk ADWI ya Bu, ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, memiliki 7 kategori. Nah, salah satu 7 kategori itu adalah wisata sejarah budaya. Nah, kita muncul dengan wisata sejarah budaya itu merupakan kekuatan kita. Karena di sini kita bisa melihat betapa kentalnya sejarah budaya yang kita miliki. Yang pertama tentu kita punya cagar budaya yang saat ini kita berdiri di sini, yaitu Benteng Amsterdam, yang dulunya merupakan gudang rempah pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1512. Di sinilah titik nol jalur rempah dimulai, dari sini di mana rempah itu dibawa ke Eropa. Sehingga kita punya keunikan dan keunikan tersendiri, yakni sejarah dan budaya, yakni gudang rempah di sini, dan satu lagi yaitu toleransi antar umat beragama, yaitu Muslim dan Kristen di Maluku, di mana sampai dengan hari ini masih berdiri tegak gereja tertua di Indonesia, yakni Gereja Immanuel, yang hingga saat ini masih dirawat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat Muslim di Negeri Hilah.

Nama saya Bapak Muhammad Damir Latin. Sebagai seorang juru kunci, juru pelihara di Benteng Amsterdam. Saya menjadi juru kunci di Benteng Amsterdam ini sejak tahun 86. Pada saat tahun 86 itu kondisi benteng itu sangat tidak terurus. Benteng itu ditumbuhi oleh beberapa pohon beringin, ada 3 pohon beringin yang besar yang tumbuh di atas. Kemudian hampir semua dinding benteng itu tidak kelihatan karena ditutupi dengan akar beringin. Jadi bangunan Benteng Amsterdam ini, dia beda dengan benteng-benteng yang lain yang dibangun oleh bangsa Belanda. Karena semua benteng yang dibangun oleh bangsa Belanda itu dia mempunyai 4 sisi yang namanya bastion. Yang mempunyai 4 sisi. Tapi Benteng Amsterdam ini dia cuma memiliki 2 sisi, 2 bastion. Kenapa demikian? Karena dia berawal dari sebuah gudang rempah Portugis. Nah, itu keunikan dari Benteng Amsterdam ini. Kemudian Benteng Amsterdam ini dia memiliki 3 lantai, Bu. Dan 3 lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Tiga lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Kemudian lantai pertama itu, lantai pertama

0: itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan rempah. Plus ada satu buah gudang. Itu awalnya adalah sebuah gudang museum. Gudang museum oleh Belanda. Nah, nanti setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dipergunakan untuk penjara. Makanya ada satu ventilasi yang Jepang tutup. Jadi pada saat zaman Jepang, zaman Belanda, itu bukan penjara. Itu adalah gudang museum. Karena asrama-asrama tentara Belanda dan pesenggerahan itu di luar areal benteng ini. Di areal ini, ke negeri Hilah sana sekitar 100 meter, disitulah letak asrama-asrama tentara Belanda dan penjara. Jadi asrama tentara Belanda itu namanya, dalam bahasa Belanda, namanya pesenggerahan. Itu dia di luar areal ini. Nah, itu lantai pertama. Lantai kedua itu dia berfungsi sebagai tempat tidur para perwiranya. Dan lantai tiga itu dia berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Kenapa demikian? Kalau dia sudah di lantai tiga, itu kapal mulai masuk dari ujung Tanjung Sial sana, karena itu jauh lepas, itu kapalnya sudah kelihatan. Plus ada satu pengarap pengintai yang 2x2 meter di puncak benteng Amsterdam. Nah, ketebalan tembok benteng Amsterdam, tebal temboknya itu dari bawah itu tebalnya 2 meter 20, nanti sampai mati atasnya itu 3 meter. Bahan yang dilakukan, materialnya itu susunan batu karang, kemudian sebagai alat perekatnya itu kapur sama pasir. Ya. Tinggi, khusus bangunan bentengnya, tinggi bentengnya itu 13 meter bangunannya, belum ada menaranya. Tinggi benteng 13 meter, jadi benteng Amsterdam ini tinggi dan lebar itu 13 kali 13 meter. Plus menaranya 3 meter tambah 6 meter. Jadi 13 tambah 6, tambah 3 tambah 6. Kenapa pengunjung itu menarik dengan bangunan ini? Pertama, keunikan bangunannya. Kemudian benteng yang masih utuh di Pulau Ambon, itu cuma salah satu benteng, ya, benteng Amsterdam. Tidak ada benteng lagi di Pulau Ambon yang masih utuh, yang bisa dikunjungi setiap saat, itu dari benteng Amsterdam.
1: Ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari lukisan yang berbasis pada satu penelitian yang kepanjang yang dilakukan oleh Rumphius, seorang penulis buta berkebangsaan Jerman yang kemudian bekerja sebagai seorang pegawai di VOC dan setelah itu menjadi orang Indonesia, orang Ambon, dan meninggalnya pun kita tidak tahu di mana dikuburkan sampai dengan saat ini. Tapi dia punya jasa yang sangat besar kepada Maluku, yakni tentang nama-nama biota laut yang ada di Maluku ini, termasuk yang ada di lantai dua benteng itu. Itu merupakan hasil penelitian dia, sehingga seluruh nama-nama ikan yang ada di laut Maluku ini, lebih khusus di Pulau Ambon, itu dia tahu semua, karena penelitiannya otodidak, sehingga dia mengumpulkan seluruh spesies ikan yang ada, dan dia melakukan penulisan-penulisannya. Tetapi yang melukis itu bukan Rumphius, menggunakan tangan orang lain. Mengingat matanya sudah buta, sehingga terpaksa dia menggunakan pelukis yang berasal dari Prancis untuk melakukan penulisan terhadap seluruh spesies ikan yang ada.
2: Jadi itu memang hasil pelukis Prancis?
1: Iya, tapi berdasarkan referensi dari si Rumphius.
2: Termasuk ada yang menarik, Putri Duyung itu juga ada?
1: Iya, benar, Bu. Ditulis dalam bahasa Prancis.
2: Bentuknya seperti itu?
1: Iya. Jadi ceritanya kan Putri Duyung itu kan dia terdampar di Namlea sana. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana kok bisa terdampar lagi di pantai kita sini. Dengan berlinang air mata kemudian diselamatkan oleh ada pada ratusan oleh Rumphius dan kawan-kawan. Kemudian diabadikan dalam penulisannya. Dan menurut orang Prancis ketika menerjemahkan itu, bahasa saya tidak tahu bahasa Prancis. Saya ngomong Inggris dengan dia dan diterjemahkan bahwa memang betul apa yang dikatakan bahwa dulu kan ada padang lamun. Padang lamun itu kan sangat baik untuk ikan duyung. Nah, sehingga ada di sekitar sini tapi sudah rusak. Kemudian ada juga di perairan Buru. Nah, dia terdampar dari sana. Tidak tahu bagaimana zaman seperti itu.
0: Kalau di ruang informasi itu, itu adalah patung-patung. Patung-patung peninggalan bangsa Portugis. Jadi itu ada dua buah patung, kemudian ada beberapa hasil karya Rumphius dari kerang. Nah, patung-patung ini sebenarnya saya juga sendiri tidak tahu bahwa patung ini ada. Tapi pada saat hari pers tahun 2017 itu di Maluku, hari pers dirayakan di Maluku. Itu ada salah satu budayawan yang bernama budayawan, dia dulu staf ahli Kementerian Pendidikan, Pak Taufik Rachen. Ini semua dia kembalikan dari, diambil dari Museum Nasional dan dia kembalikan ke sini. Karena dia bilang ini adalah peninggalan, benteng Amsterdam yang pada saat itu dibawa ke Museum Amsterdam. Masih banyak, menurut beliau, masih banyak lagi benda-benda peninggalan benteng Amsterdam ini di Museum Nasional di Jakarta.
1: Kita nggak bisa lihat secara parsial. Kalau kita hanya ngomong benteng, gimana dengan gereja, gimana lagi dengan wisata sejarah budaya dan wisata alam lainnya. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan ke depan. Proposalnya sudah kami kirimkan untuk rencana jangka panjangnya. Nah, tinggal kami tunggu. Kalau memang proposal kami itu disetujui, maka tentu akan ada pengembangan-pengembangan yang sangat besar yang kita lakukan di sini, yang tujuannya dia akan bermuara kepada pengembangan ekonomi rakyat. Jadi ada dua poin yang kami minta dari pemerintah. Yang pertama adalah tiga poin. Yang pertama adalah titik nol jalur rempah. Kemudian yang kedua, membangun laboratorium alami rempah terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan marina. Kenapa kami minta itu? Karena kami sadar betul bahwa 450 tahun yang lalu ketika bangsa Eropa itu datang, mereka mengambil rempah kita untuk membangun bangsa mereka. Nah, kini saatnya kita kembalikan lagi apa yang kita miliki. Bagaimana pelabuhan marina kita bangun sehingga mereka punya yacht-yacht yang kecil, bisa berlabuh di sini. Kita kembangkan lagi ekonomi rakyat kita dengan melalui sektor wisata. Jadi itu harapan kami. Jadi ke depan nanti kami akan melakukan revitalisasi seluruh aset wisata yang kami miliki, kemudian akan kami tuangkan dalam satu action plan yang merupakan roadmap pengembangan desa wisata kita ke depan nanti. Tapi tentu saja tanpa dukungan pemerintah kami tidak bisa melakukan apa-apa. Sama sekali tidak bisa.

0: Sahabat budaya Luhulun Dalo, monggo dula amonggo tato, monggo tilu monggo tiamo. Saat ini sudah jam 11 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Masih dengan informasi yang dianjain kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, euforia menyambut perhelatan Piala Dunia FIFA 2026 mulai terasa di berbagai daerah, termasuk juga di Gorontalo. Sebagai stasiun televisi nasional pemegang hak siar ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut, TVRI terus menggencarkan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat. Salah satunya melalui partisipasi dalam kegiatan Car Free Day yang berlangsung di kawasan kantor BRI Gorontalo pagi tadi ya, Minggu 7 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Imigrasi Fest 2026 yang diselenggarakan oleh kantor Imigrasi Gorontalo. Acara ini melibatkan berbagai instansi dan juga mitra kerja, di antaranya BRI, TVRI Gorontalo, dan juga RRI Gorontalo. Beragam kegiatan digelar untuk menarik partisipasi masyarakat, mulai dari senam zumba bersama, pameran UMKM hasil karya warga binaan pemasyarakatan, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga pembagian door prize. Antusiasme masyarakat terlihat sejak pagi hari. Selain mengikuti berbagai aktivitas yang disediakan panitia, warga juga memanfaatkan kesempatan untuk mengunjungi stand-stand layanan dan pameran yang tersedia. Kehadiran TVRI dan RRI dalam kegiatan ini sekaligus menjadi sarana sosialisasi kepada masyarakat terkait penyiaran Piala Dunia FIFA 2026 yang akan segera berlangsung. Salah seorang warga Gorontalo, Syamsu, yang mengunjungi stand UMKM menyambut baik upaya TVRI dalam menghadirkan siaran Piala Dunia kepada masyarakat. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI memiliki peran penting dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat menyaksikan pertandingan-pertandingan bergengsi tersebut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Datau, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Salam olahraga.

Walolo Habari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

Tahukah Anda, dalam arsip resmi FIFA World Cup di tahun 1938, bahwa Indonesia pernah masuk panggung tertinggi sepak bola dunia, Piala Dunia FIFA? Kisah bersejarah itu terjadi pada tahun 1938 saat turnamen digelar di Prancis. Kala itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan mencatatkan sejarah sebagai wakil Asia pertama yang tampil di ajang bergengsi tersebut. Bahkan mendahului negara-negara besar Asia lainnya. Perjalanan menuju putaran final pun terbilang unik. Tanpa harus bertanding di babak kualifikasi, Hindia Belanda otomatis melaju setelah Jepang mengundurkan diri. Sebuah tiket langka yang mengantar mereka langsung ke panggung dunia. Namun, di babak gugur, tantangan berat langsung menghadang. Berhadapan dengan tim kuat Hungaria, Hindia Belanda harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 6-0. Meski begitu, keikutsertaan ini tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah sepak bola Indonesia. Hingga saat ini, momen tersebut masih menjadi satu-satunya penampilan Indonesia di Piala Dunia. Namun harapan tidak pernah padam. Dengan perkembangan timnas yang terus menunjukkan kemajuan, bukan tak mungkin sejarah ini akan terulang kembali.

0: this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
1: Guys, tim Samba, komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh mereka pasti yang bakal jadi juara.
2: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
1: Ih, gak asik, gak kompak lo. Kalau gua sih garis keras pendukung tim Samba.
2: Ya itu kan lu. Kalau gua mah Der Panzer kali.
3: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga itu harus sportif, apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah, yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
2: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
1: Iya deh, iya. Maaf ya, guys, ya.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Sahabat Budaya Lolondala, utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad terus mendorong tumbuh dan berkembangnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Provinsi Riau melalui berbagai kegiatan yang mampu menarik perhatian masyarakat luas. Salah satu kegiatan yang digelar adalah Rans Carnival yang berlangsung di halaman kantor Gubernur Riau Sabtu kemarin ya. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, yakni dari tanggal 6 hingga 7 Juni 2026 dengan menghadirkan hiburan sekaligus ruang promosi bagi pelaku UMKM lokal. Raffi Ahmad mengatakan Rans Carnival tidak hanya menjadi ajang hiburan bagi masyarakat, tapi juga menjadi wadah untuk memperkenalkan dan memperkuat sektor ekonomi kreatif, khususnya UMKM yang ada di Riau. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda akses, bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami, rri.co.id.

0: Takui Daro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takui Daro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takui Daro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik sub suku Dayak Uut Danum. Kini, Takui Daro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
2: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: FM 95,1 MHz.

sahabat budaya Lohulondalo, Mongodulo, Mongotato, Mongoti, Lomongoti, Amo Muslimin dan Muslimat di wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan zuhur di hari ini berkumandang pada pukul 11.50 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan zuhur di hari ini berkumandang pada pukul 11.50 waktu Indonesia Tengah. Anda yang ingin mencocokkan jam sahabat budaya, saat ini di studio kami sudah menunjukkan pukul 11.45 waktu Indonesia Tengah.

0: التامه والصلاه القائمه ات سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء.
2: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo. Suara budaya Gorontalo.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, Anda masih bersama Ti Anjayan, sahabat budaya. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran program 4 RRI Gorontalo. Selamat menikmati suasana liburan bersama dengan keluarga tercinta. Sahabat budaya, masih dengan informasi yang Ti Anjayan kutip dari laman rri.co.id, mochi merupakan makanan berbahan dasar tepung ketan yang terkenal memiliki tekstur kenyal, lembut, serta cita rasa khas. Kue tradisional ini berasal dari daerah Jepang, namun telah berkembang luas dan digemari masyarakat Indonesia berbagai kalangan. Bahan utama mochi ini adalah tepung ketan yang kaya karbohidrat sebagai sumber energi bagi aktivitas tubuh sehari-hari. Tekstur kenyal mochi itu terbentuk karena kandungan pati ketan yang mengalami gelatinasi selama proses pengolahan berlangsung. Ya. Bahkan sahabat budaya, berbagai penelitian menunjukkan mochi ini dapat dikembangkan menggunakan bahan pangan lokal untuk meningkatkan kandungan gizinya secara optimal. Substitusi tepung ketan hitam terbukti menambah kandungan protein serta zat besi dalam produk mochi. Pengembangan mochi dengan tambahan tepung kacang hijau menghasilkan peningkatan protein nabati dan aktivitas antioksidan lebih baik tentunya. Kemudian kandungan mineral pada kacang hijau ini juga memberi manfaat penting bagi kesehatan tulang serta metabolisme. Nah, inovasi lainnya memanfaatkan tepung kedelai untuk meningkatkan kadar protein sehingga nilai gizi mochi ini semakin baik, sahabat budaya. Penelitian menunjukkan mochi tradisional itu umumnya tinggi karbohidrat, namun relatif rendah kandungan protein alaminya. Mochi modern juga ini dikembangkan menggunakan tepung beras merah, ya, serta juga pemanis rendah gula untuk kesehatan masyarakat. Produk ini memiliki kandungan serat lebih tinggi sehingga mendukung pola makan yang lebih seimbang. Konsumsi mochi secara bijak dapat menjadi camilan yang mengenyangkan sekaligus memberikan asupan energi bagi tubuh. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: wabarakatuh.
1: Ibu boleh saya mau bawa Lia makam?
0: Boleh, boleh.
1: Ibu di sini?
0: Juru kunci makam ini Aulia Raja Ilate Jepangoro. Boleh juru kunci.
1: Oh, juru kunci. Baru hubungannya ibu dengan makam?
0: Hubungannya saya dengan Bapu Haji Abu Bakar itu, yang makam di bawah itu.
1: Haji Abu Bakar itu siapa?
0: Ya, Haji Abu Bakar itu yang menemukan ini, Aulia ini Raja Ilate keturunan ketujuh dengan Bapu Haji Abu Bakar itu.
1: Jadi memegang kunci ini tidak sembarang orang ya?
0: Iya, turun-turun itu memegang kunci di situ ya.
1: Oh, oke.
0: Sampai umur 60.
2: Sosok perempuan berumur 60 tahun yang bernama Rohana Ismail ini adalah juru kunci dari makam Aulia Ju Panggola dan juga sekaligus cucu dari Haji Abu Bakar adalah penemu makam Aulia Ju Panggola. Kali ini saya ajak Anda mendatangi Kelurahan DB 1 Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Di tempat itu, persisnya di atas Bukit Kapur ini bersebelahan dengan Danau Limboto, terdapat sebuah situs makam Aulia Ju Panggola. Saat saya datangi makam tersebut, bersama Ibu Rohana Ismail, saya bertemu dengan sosok lelaki bernama Bapak Kadar Abu Bakar. Beliau selaku imam masjid itu, dan wawancara pun saya mulai. Konon, tempat itu sudah beberapa kali terbakar. Menurut orang-orang tua dulu, masjid itu belum seperti itu. Bahkan dulu atapnya masih menggunakan ilalang, kemudian diganti menggunakan papan.
3: Jadi mengenai bangunan masjid itu memang pada awalnya menurut penuturan orang-orang tua kita dulu bahwa bangunan itu masih beratap rumbia. Kemudian ada yang menyampaikan atapnya dari ilalang. Nah, pada perkembangannya masjid itu sudah banyak berubah. Yang terakhir direnovasi itu tahun 1904 karena pada saat itu terjadi kebakaran dan menghanguskan apa yang ada dalam masjid itu. Jadi itu yang terakhir Pak, karena menurut penuturan orang-orang tua dulu kita ada beberapa kali itu terbakar.
2: Sekitar abad ke-14, Aulia Ju Panggola merupakan seorang putra terbaik, ahli dalam ilmu makrifat, pendiam, tapi keramat. Dalam penyerangan penduduk melawan bangsa Mindanao atau Mangindano, Ju Panggola terkenal dengan ilmu bela diri, yaitu berkelebat secepat kilat apa yang dijamahnya menjadi sakti, sampai buah kelapa menjadi sekeras batu, tak terpecahkan oleh pedang keramat lainnya, kecuali pedangnya. Ju Panggola sepanjang hayatnya mengembara di dataran Gorontalo sambil mengajarkan hakikat hidup sebenarnya di atas dunia.
3: Saya sudah menyampaikan ada dua versi. Yang versi pertama bahwa Ju Panggola ini adalah raja yang bernama Matulbula Kiki. Itu versi pertama. Nah, kalau kita menceritakan versinya Matulbula Kiki, Ju Panggola ini sebagai Matulbula Kiki berarti kita bicara tentang seorang raja. Karena kalau melihat dari sejarah Gorontalo, Matulbula Kiki itu adalah anak dari Sultan Amai. Nah, pemerintahan beliau dalam sejarah Gorontalo tahun 1550 sampai 1585 itu di kerajaan Gorontalo. Kalau seandainya, ini cuma bicara seandainya karena kita belum tahu persis Bu ya. Belum tahu pasti tentang sosok ini siapa sebenarnya. Cuma kalau dia Matulbula Kiki berarti dalam sistem pemerintahan beliau itu Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan pada saat itu. Kemudian filosofi syarat kita, adat bersendisara pada saat itu masih berbunyi adat hula-hula atau sara'ah. Sara'ah hula-hula atau adat, adat bersendisara, sara'ah bersendi adat, masih seperti itu. Antara keduanya ini tidak bertentangan itu dilaksanakan. Kalau misalnya dilihat bertentangan itu tidak akan dijalankan. Jadi seperti itu. Dan beliau juga adalah termasuk sebagai salah seorang penyebar agama Islam. Karena tadi itu
1: pertama
3: itu,
1: kali
3: di Gorontalo. Karena pada saat itu di kerajaan Gorontalo itu Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan. Jadi seperti itu. Beliau berhasil di situ. baru yang kedua versi Raja Ilat. Nah, Raja Ilat itu kalau di sejarah Gorontalo itu dia juga termasuk sama-sama dalam perjuangan di kerajaan Gorontalo, tapi di pemerintahan Raja Eyato. Raja Eyato. Nah, di Gorontalo ini pada saat itu ada terjadi dua raja yang memerintah, artinya Raja Tuitato atau Raja Totilayo, Raja Tuliali pada saat itu yang memerintah Raja Eyato dengan Raja Bia. Nah, di tahun 1673 itu mungkin, di tahun 1670-an itu mungkin, Bu, saya tidak tahu pasti itu, cuma saya pernah baca. Di situ diceritakan bahwa pada saat Belanda ke Gorontalo, ya, pada saat terjadi perang yang namanya Perang Padang, Padengo itu, Bu, di Padengo itu. Nah, pada saat itu Bia dengan Raja Eyato berjuang sama-sama. Nah, pada penyerangan pertama itu company kalah. Setelah untuk yang kedua kalinya mereka menjalankan siasat mereka. Mereka mengajak berunding. Posisi daripada Raja Ilato, Eyato dan Ilato, posisi Raja Ilato pada saat itu sama-sama berjuang membela tanah tumpah darahnya. Nah, pada saat itu, pada saat penyerangan yang kedua, dijalankan siasat mereka, yang company melakukan siasat mereka dengan berunding. Tapi ternyata perundingan itu tidak terjadi. Malah mereka ditangkap. Raja Eyato diasingkan ke Ceylon. Sri Lanka kalau tidak salah, Ceylon. Sehingga ada gelar beliau satu Selongi yang diselonkan. Artinya yang diasingkan ke Ceylon, dibuang ke Ceylon. Kemudian Bia diasingkan ke juga di Ceylon kalau tidak salah. Cuman pembantunya yang sama-sama membantu Ilato dengan Isnaini serta Kapitan Laut yang tertangkap Isnaini. Dan di Isnaini diasingkan ke Tanjung Harapan Afrika Selatan. Itu di sejarah Gorontalo. Baru kemudian yang tidak tertangkap termasuk memiliki kekeramatan Ilato dan Kapitan Laut. Jadi seperti itu. Kalau di versi pertama itu saya tidak begitu tahu karena dia pemerintahannya tahun 1550 sampai 1585. Otomatis dia paling wafat di tahun 1585 itu. Baru kalau di versi kedua, beliau wafat 1 Muharram 1048 Hijriah. Kalau Miladiah atau Masehi 1673 Masehi. Jadi seperti itu.
1: Dia meninggal karena peperangan atau
3: Itu yang tidak diketahui, nah, masih ditelusuri sekarang. Cuma yang jelas bahwa makam itu ditemukan pertama kali di makam, bukan. Nah, bisa saja itu hanya merupakan petilasan atau apa, itu orang tidak tahu. Cuma makamnya sudah di situ. Ditemukan di situ.
1: Nah, itu yang menemukan itu siapa?
3: Nah, yang menemukan itu sebenarnya sekarang ada makamnya di situ. Yang namanya Temi Hajar itu belakangan. Karena beliau nanti 1912 datang ke situ. Hanya yang awalnya ini ada banyak cerita-cerita yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Ada yang menemukan itu, tapi tidak diketahui siapa. Cuma oleh masyarakat diketahui setelah
1: itu
3: ada pengunjung.
1: Ya,
3: gitu. Dan itu turun temurun.
4: Ada yang menarik dari kubur Jupanggola ya. Itu ada berapa kubur
3: ya? Iya, ya. Ada dua itu yang ada di dalam itu.
4: Yang satu
3: di bawah itu. Ya, itu makamnya Tuan Haja Bakat Temi Hajara yang saya ceritakan tadi. Oh, kalau Jupanggola di depan mihrab, di samping mihrab, tapi batasannya di dalam, di luarnya ada terpisah. Kalau yang Temi Hajara itu, Tuan Haja Bakar itu yang menemukan beliau sekaligus melestarikan dan beliau sudah tinggal di situ. Tapi dia agak di bawah di. Itu yang saya sering sampaikan, bukan berarti salah. Cuma kita harus perlu luruskan pemahaman itu bahwa ada yang menyampaikan dan itu sudah tersebar luas bahwa tanah itu diambil, dikuras tidak pernah habis. Nah, itu tidak secara logika tidak mungkin. Saya sampaikan bahwa itu setelah berkurang itu ditambah, tapi tanah itu yang berwarna seperti itu tidak ada di seputaran di luar dari itu, cuma di seputaran situ. Nah, karena dalam penuturan beliau, di mana tanah putih dan berbau harum disitulah aku. Itu yang dipegang oleh orang-orang tua, sehingga seperti itu yang terjadi. Kenapa kegiatan seperti ini sampai sekarang masih ada dan masih banyak dilakukan. Dan pada saat itu terjadi musim paceklik, musim kemarau panjang. Nah, mereka karena pada saat itu masyarakat percaya bahwa di situ ada makam aulia, seorang aulia, mereka datang ke sana, tahlilan, doa, zikir dan lain sebagainya. Beberapa hari mereka di sana. Mereka bermohon agar supaya musim kering atau musim paceklingnya berakhir. Dan ternyata setelah mereka melakukan itu, terkabul seperti itu. Artinya setelah itu tidak berkepanjangan musim pacekliknya. Jadi dari situlah sehingga banyak yang misalnya musim kemarau atau bahkan mereka setelah berhasil dalam usaha mereka misalnya panen dan lain sebagainya, mereka datang kembali untuk melakukan zikir dan selawatan. Sehingga sampai dengan saat sekarang itu masih dilakukan.
2: Bagi masyarakat Gorontalo, sosok Ju Panggula masih penuh misteri. Meskipun sebagian warga mempercayainya sebagai Syekh Ali bin Abu Bakar Al-Hasani. Masjid dan makamnya yang menyatu dalam satu bangunan di atas Bukit Kapur ini tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan. Setiap saat ada yang datang berdoa di masjid ini. Salah satunya Misra Igirisa, pengunjung yang berasal dari Kelurahan Limboto, Kabupaten Gorontalo, bersama keluarga dari Pohuwato datang berziarah ke makam Ju Panggula tersebut.
5: Oh, tujuannya memang ke makam ini sebenarnya sudah beberapa hari direncanakan. Begitu bertemu keluarga, kami langsung bermusyawarah untuk ke sini lagi karena ada yang dari Pohuwato, dari saya Limboto. Kalau kenalkan memang dari kota sini. Nah, dia yang menyampaikan yang mana ada makam Raja Panggola ini. Sehingga itu kami penasaran, kami ingin tahu kan, karena dengar-dengar ya dari orang tua sebelumnya yang mana ini orang yang memang baik, yang akhlaknya memang sangat baik, perlu kita tiru, perlu kita ikuti apa yang dilakukannya. Sehingga itu kami menginginkan anak keturunan kami menjadi soleh seperti beliau. Kami sampaikan, ini loh orang soleh, ini makam orang soleh gitu. Kita harus meniru dia seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam sunnah, dalam hadis-hadis Nabi. Kita harus ikuti sesuai petunjuk Al-Quran dan hadis.
2: Namun demikian, seperti salah satu pengunjung makam yang biasa dipanggil Pak Kuni mengatakan bahwa Ju Panggola adalah aulia yang ada di Gorontalo. Dia juga mengatakan bahwa dulu itu adalah tempat ziarah, walaupun hingga saat ini masih banyak warga yang datang ke makam tersebut dengan tujuan mengharapkan berkah. Bahkan pasir putih yang ada dalam makam Ju Panggola tersebut konon bisa mengobati segala penyakit kulit.
6: Ju Panggola itu setahu saya itu aulia yang ada di Gorontalo. Dulu itu tempat ziarah, mungkin sampai sekarang juga ya, orang pada bepergian ke sana berharap perantara doa dari aulia yang ada di sana, Ju Panggola itu. Apalagi kalau saya sudah berapa kali juga kalau begitu lebaran, mau Idul Fitri maupun Idul Adha, saya sama keluarga itu menuju ke sana untuk berziarah ke sana, sama-sama berdoa dan berharap perantara dari aulia ini tentang kesehatan, rezeki dan lain-lain sebagainya itu. Dan juga berdasar apa yang diceritakan oleh orang tua saya, bahwa aulia Ju Panggola itu bisa mengobati berbagai macam penyakit dan hanya bermodalkan air putih. Itu yang saya tahu. Kalau dulu itu menurut cerita orang tua, membawa air putih diletakkan di depannya, ya sudah, cuman bercerita-bercerita ya akhirnya langsung diambil itu jadi obat. Ya, yang penting sudah menaruh air di depannya gitu. Ada juga sekarang ini orang melalui perantara, perantara itu membawa air. Yang saya tahu juga makamnya Aulia itu tanahnya putih dan dia bisa dibuat jadi pupur, ya jadi boda untuk melulur badan. Saya kalau masuk ke dalam langsung telapak tangan saya di atas di batu nisan itu sebelah batu nisan, langsung saya bikin pupur, bikin beda itu agak segar, terasa dingin. Sekalipun kita jalan di yang panas, panas matahari, kalau kita pakai beda itu tidak terasa panas.
2: Dari ilmu bela diri, Ju Panggola memiliki ilmu tongkat. Beliau dapat berlindung pada tongkatnya apabila ia diserang musuh. Dan beliau dapat terbang jika ia kehilangan jalan di hutan belantara. Ketika penduduk mulai mendewakannya, Ju Panggola menghilang dengan meninggalkan pesan utama. Pertama adalah dua hal yang harus dilupakan. Lupakan jasa baik yang telah engkau berikan pada orang. Dalam bahasa daerah Gorontalo, Lipatamu mao toto nulala umailohimu ulo opiohe totau. Kedua, hal yang harus diingat selalu yaitu sesekali apapun yang engkau lakukan, Allah selalu melihat itikadmu. Dalam bahasa daerah, ilo kiki olo piilimu, ea bilobilohu itikatimu.
3: Yang dijaga, kira-kira kita akan goyah. Karena kenapa orang datang ke situ terus? Itu kan seperti itu, ada yang datang misalnya ada penyakit kulit datang ke situ, hanya pakai badaknya saja, dia akan sembuh. Dan itu
1: sebenarnya,
3: nah, itu benar.
1: Banyak yang berhasil.
3: Ya, sehingga mereka bukan yang datang itu ada kalanya memang jamaah-jamaah yang biasa datang ke situ. Jadi apa saja mereka datang ke situ, cuman kita yang di situ harus menyampaikan, meluruskan bahwa untuk datang ke situ misalnya jiar saja berdoa, pas mas silahkan jikir, tapi jangan sampai kita mengkultuskan ini. Jadi seperti artinya begini sudah jadi syirik. Kita bermohon kepada ahli kubur itu dan lain sebagainya itu yang dijaga.
2: Kekeramatannya, kebijaksanaannya, kearifan dan kesederhanaannya. Suatu saat ketika penduduk mulai mengelompok, yang disebut laihe, dan mulai memperkuat pertahanan kelompok serta pengisian ilmu tenaga dalam, maka Ju Panggola muncul sebagai pemuda belia yang tangguh, lalu menanamkan sebuah paradigma yang disebut ilimu lolangga, yaitu kegesitan manusia bertumpu pada lima hal yang bersumber dari pengaturan nafas dan latihan kelima panca indera.
3: Ada kepercayaan masyarakat kita yang dulu itu mereka percaya akan hal-hal seperti itu. Karena pada saat itu memang masih banyak orang-orang yang memiliki kesaktian. Kalau secara logika kan tidak mungkin. Cuma itulah cerita-cerita mereka, sehingga itu sampai dengan saat sekarang masyarakat mengenali seperti halnya langga. Langga itu dulu Pak, dia hanya menggunakan air yang dinamakan pitodu. Air itu ditaruh di mata muridnya dengan secara tiba-tiba murid itu sudah memiliki kecepatan yang luar biasa. Jadi seperti itu ilmu-ilmu yang diwariskan oleh beliau.
2: Setelah itu, Ju Panggola menghilang, tiada kembali lagi. Dalam penuturan di tempat terakhir ia berdiri, seiring timbul cahaya membiru yang menyilaukan mata dan harum semerbak di sekitarnya, yaitu Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Di tempat cahaya yang muncul itulah, ditancapkan sebuah nisan batu yang kini disebut makam Ju Panggola. Tanah di sekitar itu berwarna kuning gading, dan di tempat batu nisan itu setiap orang berziarah mengambil segenggam tanah mengharapkan berkahnya. Namun sekian banyak orang mengambil tanah segenggam, tapi lubang galian tetap kecil dan tidak berpengaruh pada posisi nisan dan makam.
3: Ilmu yang ada, keanehan-keanehan dan keunikan-keunikan yang ada itu seperti itu. Dan itu cerita orang-orang dulu yang turun-temurun. Dan kalau untuk menyaksikan kita sekarang tidak ada yang bisa menyaksikan. Tapi begitulah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Tapi percayalah bahwa itu atas kekuasaan Allah. Bukan karena beliaunya punya ilmu yang melebihi orang-orang ini. Sehingga jangan berpikir bahwa kita itu mengkultuskan beliau. Jangan sampai mengkultuskan beliau. Ya, seperti itu. Tanah yang ada di makam itu memang perlu saya sedikit luruskan bahwa tanah itu menurut sejarah bahwa beliau itu pernah mengungkapkan kalimat bahwa di mana tanah berwarna putih dan berbau harum, maka disitulah aku. Sehingga begitu ada tanah yang berwarna putih dan berbau harum, masyarakat mengatakan bahwa disitulah beliau. Sehingga sampai dengan saat sekarang tanah itu ada di situ. Tapi harus kita berpikir bahwa tanah yang diambil itu kan benda mati, yang digali diambil itu tidak mungkin dia akan kembali lagi seperti semula. Itulah yang harus diluruskan. Memang setiap orang yang berziarah itu melihat itu penuh, tapi percaya bahwa itu manusia yang mengembalikan itu. Setelah dia berkurang, ditambah lagi. Cuman memang tanah yang putih dan berbau seperti itu hanya di tempat beliau itu.
1: Tidak ada tempat
3: lain, dia seperti itu.
2: Kepercayaan masyarakat Gorontalo tentang tokoh Ju Panggola ini bahkan tak kurang Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mantan presiden pun pernah mengatakan bahwa Gorontalo merupakan negerinya para aulia. Demikian tenar wali asal Gorontalo ini. Tapi sayangnya situs makam aulia Ju Panggola tidak masuk cagar budaya.
3: Memang sih kalau kemarin sempat terdata belum ada penetapan, memang pendataan secara nasional itu didata sebagai cagar budaya. Namun setelah undang-undang 11 tahun 2010 keluar, maka itu dihapus karena memang dari sisi bendanya sudah banyak yang berubah, bahkan keseluruhannya sudah berubah. Jadi itu sudah dihapus dari benda cagar budaya secara nasional. Nah, harapan kami, karena di cagar budaya itu ada pemeringkatannya Pak, ada peringkat daerah, misalnya kabupaten kota, ada peringkat provinsi, peringkat nasional, dan bahkan ada internasional di UNESCO. Jadi harapan kami itu, karena itu merupakan tempat yang bersejarah, dan berharap agar pemerintah provinsi ataupun pemerintah kota bisa kembali memperhatikan tempat itu.
2: Sampai kini, makam Ju Panggola menjadi tempat berhalwat dan berziarah. Bahkan setiap malam Jumat, tempat ini dijadikan arena berzikir, sebab makam ini sudah berada di dalam masjid yang disebut Masjid Kuba. Pendengar, demikian tadi cerita sebuah situs makam Aulia Ju Panggola bersama Bapak Kadar Abu Bakar selaku imam di Masjid Kuba sekaligus situs makam Aulia Ju Panggola. Saya Rahma Atamimi mohon pamit dan terima kasih atas perhatian Anda.

Sahabat budaya Lohulondalo, telur rebus ini jadi salah satu makanan yang paling mudah untuk dibuat ya. Tapi masih banyak orang yang bertanya-tanya, apakah kalau orang mau rebus telur itu harus menggunakan banyak air atau cukup sedikit saja? Nah, jawabannya ternyata berkaitan dengan proses pemanasan yang merata agar telur matang sempurna dan tidak mudah pecah saat direbus. Secara umum, sahabat budaya, telur ini sebaiknya direbus menggunakan air yang cukup ya, hingga seluruh permukaan telur ini terendam. Air yang terlalu sedikit dapat menyebabkan sebagian telur tidak mendapat panas secara merata, terutama jika posisi telur tidak sepenuhnya berada di dalam air. Akibatnya, tingkat kematangan telur itu bisa berbeda antara bagian atas dan juga bawah ya. Selain berdasarkan jurnal riset dan inovasi peternakan di tahun 2025 kemarin, sahabat budaya, jumlah air yang memadai itu membantu menjaga kestabilan suhu selama proses perebusan. Ketika air mendidih, sahabat budaya, panas ini akan menyebar secara merata ke seluruh permukaan telur, sehingga putih dan kuning telur ini dapat matang dengan baik. Meskipun demikian, menggunakan air terlalu banyak juga tidak selalu memberikan manfaat tambahan. Hal yang terpenting, sahabat budaya, adalah telur ini terendam sekitar 2 sampai dengan 3 cm di bawah permukaan air. Dengan cara ini, panas dapat mengelilingi telur secara merata tanpa perlu menghabiskan banyak air.

0: Tahukah Anda, di balik sederhananya tungku, tersimpan sumber api yang menghidupkan api kecil yang dijaga, mampu menghangatkan keluarga, memasak makanan, hingga menjadi tanda kehidupan di rumah. Dalam bahasa Gorontalo, ini dinamakan wungolo, sisa-sisa api yang tertinggal di tungku setelah aktivitas masak. Makna yang bisa diambil dari wungolo adalah meskipun sisa api tersebut takkan menyala tanpa dijaga, ibarat kehidupan kita yang butuh perhatian, kerjasama, dan semangat kebersamaan agar terus menyala. Jagalah sumber api dalam hati, jagalah semangat kebersamaan, karena dari hal yang kecil lahir kekuatan besar. Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain?
1: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
0: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
1: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
0: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil untuk kebaikan bersama.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Sueli Podungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang
3: telinga. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI

Aduh, halo sahabat budaya Lolondalo, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Dianja beralih ke info wisata sahabat budaya. Bukit Raksasa Tidur menjadi salah satu destinasi wisata alam unik yang berada di Pulau Sumba, NTT. Bukit ini dikenal karena bentuknya menyerupai sosok manusia raksasa yang sedang tidur membentang di kawasan savana alami. Lokasi Bukit Raksasa Tidur ini berada di wilayah Sumba Timur, tepatnya dekat jalur Trans Sumba arah kota Waingapu. Wisatawan dapat melihat bentuk bukit dari pinggir jalan setelah menempuh perjalanan sekitar 18 km perjalanan. Masyarakat sekitar menyebut kawasan ini sebagai bagian dari Bukit Wairinding yang terkenal memiliki panorama padang savana yang eksotis. Hamparan bukit bergelombang dengan rerumputan luas menciptakan pemandangan alam yang jadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Panorama bukit bahkan terlihat menyerupai kepala, kemudian juga badan hingga kaki manusia yang sedang tertidur pulas. Pemandangan ini terlihat semakin jelas ketika pengunjung berada pada sudut tertentu di sepanjang jalan kawasan perbukitan tersebut. Selain bisa menikmati panorama alam, pengunjung biasanya datang untuk berburu foto saat matahari terbit maupun menjelang matahari terbenam. Nah, pada musim penghujan, kawasan perbukitan ini berubah menjadi hijau, sehingga sering disebut menyerupai landscape alam Selandia Baru. Sementara ketika musim kemarau tiba, rerumputan menguning menciptakan suasana savana eksotis yang mirip dengan kawasan padang rumput Afrika.

0: Saudara, banyak masyarakat belum mengetahui secara pasti sejarah tentang situs penjara Bovendigul itu. Banyak yang bercerita bahwa situs itu merupakan penjara tokoh proklamator bangsa ini, yakni Bung Hatta. Ternyata dari hasil penelusuran kami, Bung Hatta tidak pernah merasakan penjara Bovendigul itu. Namun, Bung Hatta memang benar diasingkan di tanah Digul. Namun Bung Hatta merupakan salah satu tahanan yang paling dihormati Belanda di kala itu. Sehingga Bung Hatta, ia diasingkan di Bovendigul, membaur bersama masyarakat dan tahanan politik lainnya melalui pengawasan dan penjagaan yang super ketat. Kali ini pendengar, saya coba menggali sedikit informasi kebenaran dan keberadaan situs penjara Bovendigul itu, serta bagaimana kehadiran Bung Hatta di Bovendigul kala itu. Pendengar, saat ini saya coba menemui salah satu tokoh muda Bovendigul yang sedikit memahami cerita sejarah tentang situs penjara Bovendigul dan kehadiran Bung Hatta di atas tanah Digul, bersama Kepala Seksi Informasi dan Promosi Budaya Bovendigul, Adrianus Moromon.
1: Selamat sore, Pak. Wah, bagaimana kabar, Pak?
2: Kabar baik.
1: Puji Tuhan, Pak, ya. Tetap sehat.
2: Sehat-sehat.
1: Amin. Ini yang sangat ya. Amin. Baik, Bapak. Saya datang di situs ini. Kita ingin sedikit mendapatkan informasi terkait dengan sejarah situs penjara Bovendigul itu sendiri. Nah, itu seperti apa? Dan masyarakat menceritakan bahwa Bapak selaku Kepala Seksi Informasi dan Promosi Budaya itu, sehingga kami datang langsung untuk ketemu dengan Bapak dan kita untuk mengetahui secara langsung seperti apa ruangan tahanan-tahanan yang ada di sini. Mungkin kami akan ajak Bapak kita jalan-jalan sambil melihat.
2: Boleh.
1: Oke, baik. Mari, Pak. Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit di tempat ini Bapak dulu tadi, ini apa ini sebenarnya?
2: Ya, ini kantor magistratur, kantor administrasi, di mana semua tahanan setelah ditangkap diurus administrasinya di tempat ini, kemudian baru dimasukkan. Dan administrasi ini bagi tahanan, ini tahanan bukan hanya para perintis, tetapi tahanan bagi juga berlaku bagi orang-orang penduduk asli Bovendigul.
1: Oh, di sini juga?
2: Juga di sini, ditangkap, busur, panah, administrasi, dicatat namanya siapa di kantor ini, kemudian baru dimasukkan. Oh, Bapak, silakan kita.
1: Oke, baik, Pak, terima kasih. Berarti dahulu kala di sini Belanda sudah tahu ya, untuk mereka siapkan tempat untuk pembuangan para pejuang-pejuang kita, Pak, ya.
2: Jadi, Pak, ini Bovendigul ini sudah diadakan penelitian itu sudah sejak tahun 1900. Mereka sudah 1900, mereka sudah mulai mengadakan penelitian-penelitian secara geologi, mengadakan eksplorasi-eksplorasi di daerah ini. Nah, sehingga sampailah mereka di Bovendigul. Akhirnya mereka tahu bahwa satu daerah Bovendigul ini adalah tanah milik kami zaman itu, zaman pemerintahan Belanda. Oh, ini tempat kita, tempat di mana. Nah, ini cocok untuk kita adakan satu pemukiman atau ya, tempat pembuangan kayak begitu. Ini sudah berlaku.
1: Baik, Pak Andi. Kita mendengar cerita bahwa di sini juga salah satu tokoh proklamator pernah juga diasingkan di sini. Nah, ini seperti apa ini ceritanya? Mungkin nanti kita sambil lihat-lihat bangunan yang ada di dalam. Ayo, silakan. Kalau untuk di sini sendiri ini sebagai tempat apa? Ini tahanan apa begitu?
2: Jadi tahanan ini ada tahanan B, ada tahanan A. Tahanan B ini dikhususkan bagi orang-orang yang para tahanan yang baru masuk. Jadi mereka mengurus administrasinya, selesai langsung dimasukkan di sini.
1: Oh, di sini.
2: Nah, itu pertama. Yang kedua juga di tahanan pria A ini, B ini bagi orang-orang yang bagi Belanda tuh sangat dalam tanda kutip sangat apa ya?
1: Berbahaya.
2: Berpengaruh, berbahaya.
1: Oh, berarti itu di sini.
2: Ya, itu dimasukkan di sini.
1: Oh, di tahanan pria B.
2: Mereka nanti setelah sudah dianggap sadar, tahu, nah, baru dipindahkan ke sana. Jadi ini lebih lebih tertutup, lebih ketat.
1: Oh, di sini lebih ketat. Ini
2: lebih ketat di BNI. Ya. Ada beberapa penjara sel yang hanya ukuran 3x3.
1: Berarti kalau yang ini untuk apa ini?
2: Ini mereka yang dikatakan nakal, yang
1: sangat
2: berbahaya. Ditahan di sini. Takutnya lari atau gitu. Sehingga ini. Dan penjara sel-sel ini pernah dialami oleh tokoh nasionalis kita, tokoh nasional kita, Bung Syahrir.
1: Sultan
2: Syahrir, Perdana Menteri Indonesia.
1: Berarti pernah di sini pernah juga diasingkan?
2: Sel nomor satu ini. Ini sel nomor satu. Karena dianggap bahwa ini berbahaya. Sangat berbahaya. Waktu itu kan Pak Sultan Syahrir ini sebagai ketua PNI, PNI baru, Partai Nasional Indonesia baru. Sehingga ini sangat pengaruhnya luar biasa. Sehingga ini jangan sampai mempengaruhi juga mereka yang sudah dibuang ke sini. Mempengaruhi, ya, istilahnya cuci otak. Cuci otak ini masalah. Jadi ini disimpan saja ini. Jadi itu sementara menyimpan di sini.
1: Oh, sudah. Kalau untuk Bung Hatta sendiri itu ceritanya seperti apa ya, ini?
2: Jadi ini setelah ini tempat saya tinggal. Setelah daerah Bovendigul ini dieksplorasi, diteliti sejak tahun 1900 sampai 1915, 1914, 1915, 1916, mereka tutup kasih tinggal. Wow, ini menjadi catatan wilayah Hollandia Belanda, India Belanda. Sehingga mereka sampai dengan adanya peperangan, pemberontakan besar-besaran di Batavia, di Jakarta, itu tahun 1926 sampai 1927. Jadi mereka bilang tahanan eksternal, internal dalam daerah. Okay. Sehingga mereka buka tahun 1927, Paten Bekeng buka tempat ini untuk bawa 1300 lebih
1: Partahanan.
2: Ya. Jadi itu istilahnya mereka tidak ditahan di sini. Mereka dibuang saja begitu, ditaruh, dibuka pemukiman, pemukiman dan kita bayangkan dalam.
1: Berarti dulu itu daerah ini dianggap bahwa tempat yang memang paling terpencil dan tidak bisa lari kemana-mana.
2: Terisolir, terisolasi, tertutup, tidak bisa. Orang yang dibuang ke sini, otak ini akan mati dan pada akhirnya invalid. Jadi invalid, kaku dan bingung. Ini mau lari kemana? Lari ke darat, hutan yang begitu lebat. Mau dari lari ke air, ada binatang buas yang begitu besar. Kemudian kita juga lihat suku-suku yang masih kanibal pada saat itu, sehingga sangat tekun. Jadi mereka dilepas. Di Boven ini ada dua tempat, Tanah Merah dan Tanah Kuning. Memang ada juga Kudangaran dulu, Kudangaran, tapi Kudangaran tidak bisa dipakai. Itu tempat taruhnya arang apa ini? Apa orang bilang itu bahan bakar kapal, itu yang sekarang pelabuhan. Nah itu mereka sebenarnya yang itu, tapi tempatnya dekat dengan Tanah Merah, takutnya para tahanan akan lari ke sini. Nah, sehingga mereka cari tempat yang lebih tinggi lagi, yaitu di
1: Tanah Tinggi. Berarti kalau dari sini ke Tanah Tinggi itu berapa menit sampai ke sana?
2: Kalau kita pakai speed, pakai fiber, ya 2 jam. 2 jam dari sini ke Tanah Tinggi.
1: Berarti Tanah Tinggi di sana itu tempat penjara alam ya, Pak?
2: Iya, tempat penjara alam. Dan di sanalah tempat dibuangnya Bung Hatta.
1: Berarti bukan di sini?
2: Bukan di Tanah Merah. Jadi Bung Hatta tahun 1935 dideportasi ke Tanah Merah, ke Bovendigul bersama dengan teman-teman yang lain macam Bung Syahrir, Suko, Bondan. Mereka dibuang ke sini. Mereka dibuang ke Tanah Merah sini. Bung Hatta besok harinya langsung dibuang
1: ke Tanah Tinggi. Penjara alam di sana.
2: Ya. Tahanan-tahanan pada saat itu mereka, ya Belanda punya aturan sendiri. Mereka punya aturan bahwa bersalah langsung diputus. Itu haknya kami untuk menentukan bahwa kok dibetan di sini. Jadi Bung Hatta kena aturan itu. Jadi Bung Hatta mau dibuang di mana? Terserah Belanda.
1: Bebas Belanda.
2: Bebas Belanda. Sehingga Bung Hatta dibuang ke Tanah Tinggi. Di sini juga orang yang ke Tanah Tinggi juga dilaksanakan apa ini? Pokoknya orang lihat orang-orang yang sangat melawan itu yang ditangkap di sana. Jadi dalam arti dalam tanda kutip bahwa Bung Hatta dianggap bahwa sangat berbahaya.
1: Sangat berbahaya di kala
2: sangat
1: itu.
2: Berbahaya. Okay. Sehingga dibuang ke Tanah Tinggi.
1: Okay. Berarti Pak Andi di sini berarti Bung Hatta hanya Bung bagaimana Hatta ceritanya di, untuk di dalam
2: di Tanah Merah di Bovendigul ini hanya sekitar 6 bulan. 6 bulan kalau menurut sejarahnya 6 bulan karena 3 bulan habis di Tanah Tinggi.
1: Tanah Tinggi 3 bulan.
2: Kemudian yang sisanya dikembalikan ke Tanah Merah dan selanjutnya dideportasi lagi ke Bandar Naira.
1: Baik Pak Andi. Selama 3 bulan ada di Tanah Merah, tentunya di penjara, di situs penjara ini. Nah, ini ruangannya sendiri itu di mana ini kira-kira? Nah,
2: ini jadi cerita. Bung Hatta, saya mau kasih tahu dalam tanda kutip bahwa Bung Hatta tidak mengalami penjara ini. Bung Hatta hanya mengalami pembuangan. Di deportasi gitu saja. Jadi dia diasingkan. Dibuang jauh di tempat yang isolasi dengan maksud bahwa pikiran-pikiran nasionalisme Bung Hatta jangan tersebar ke masyarakat Indonesia. Sehingga dibuang, dikhususkan. Jadi Bung Hatta tidak mengalami penjara ini. Penjara ini dibuat oleh Belanda untuk menangkap para tahanan. Jadi ini apa ya, para pengasingan orangnya dibuang ke sini. Itu ada kampung, mereka tinggal. Nanti yang buat salah itu yang ditangkap masuk di sini.
1: Oh, ditangkap lagi di sini.
2: Begitu. Jadi ini harus kita harus luruskan itu selalu. Saya selalu harus luruskan. Karena para pejuang kita tidak selamanya masuk penjara ini. Tidak. Ini penjara ini hanya lambang. Lambang bagi mereka yang artinya yang sangat berbahaya. Jadi macam ada buat salah di tengah masyarakat. Mereka di polisi Belanda tangkap kasih masuk di sini. Ini berarti ini harus 7 otak. Ini otak masih nakal. Kasih masuk di sini. Baik, baru kasih kembali lagi. Jadi perkampungan di ini. Dulu itu ada kampung A, kampung B, kampung C.
1: Berarti itu semua di Tanah Tinggi?
2: Iya, kampung C yang di Tanah Tinggi. Kampung A dengan kampung B ada ini. Yang sekarang kita bilang ujung B, itu kampung B.
1: Oh, kampung B-nya.
2: Kampung A ini B itu. Jadi orang-orang semua, para pembuangan ya, para perintis kemerdekaan yang dibuang ke sini, itu semua ditaruh di sana, di kampung sana. Mereka tidak boleh masuk di kota ini. Kota kecilan ini, khusus Belanda saja. Tidak boleh masuk. Mereka kalau masuk harus pakai pas jalan. Itu ada pos. Harus pakai pas jalan dari kamu masuk di sini. Tujuan apa? Berapa lama? Itu ada pos masuk di sini. Bayangkan, mau beli saja harus pakai pas jalan. Di sana ada kepala kampung, ada RT, di situ semua. Ya, masyarakat tinggal begitu. Ya.
1: Baik, Pak Andi. Sering masyarakat kita menyampaikan bahwa Bung Hatta kala itu ada di sel nomor 1. Nah, ini sel nomor 1 ini sebenarnya mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan sel nomor 1 ini yang anggapan bahwa di sini Bung Hatta untuk sementara waktu. Ini seperti apa, silakan.
2: Jadi ini yang perlu saya luruskan. Perlu saya luruskan ke publik, ke masyarakat. Ke masyarakat dan masyarakat Indonesia pada umumnya, masyarakat Bovendigul pada khususnya. Bahwa sekali lagi saya katakan bahwa Bung Hatta tidak masuk penjara ini. Bung Hatta tidak masuk penjara ini. Bung Hatta hanya diasingkan di Bovendigul. Jadi dia dibebaskan begitu. Tapi terisolasi dan dijaga super ketat. Dijaga super ketat. Tidak bikin gerakan tambahan. Pada akhirnya Belanda mengasingkan dia lagi jauh di Tanah Tinggi. Supaya jauh dari sini. Yang mengalami penjara ini hanya Sultan Syahrir.
1: Sultan Syahrir
2: mengalami penjara ini.
1: Oh, penjaranya di sini.
2: Ya, ini penjaranya nomor 1 ini.
1: Berarti di sini bukan Bung Hatta.
2: Bukan Bung Hatta, tapi Bung Syahrir.
1: Bung Syahrir.
2: Sultan Syahrir. Perdana Menteri Indonesia.
0: Pendengar, dari penuturan dan cerita yang kita simak bersama, betapa seramnya kala itu wilayah Bovendigul yang nan jauh di ufuk timur Indonesia, yang tidak memiliki akses apapun, sehingga para tahanan hanya dapat berpasrah diri pada Sang Pencipta. Bung Hatta, salah satu tokoh proklamator bangsa ini pun hanya mampu menanti dan menunggu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Belanda kala itu. Keberadaan Bung Hatta di Bovendigul selama 6 bulan menjadi waktu yang cukup panjang, di mana selama 3 bulan pertama Bung Hatta diasingkan ke wilayah Tanah Tinggi, penjara alam Bovendigul. Kemudian oleh Belanda, Bung Hatta ditarik kembali ke pusat kota Tanah Merah yang saat ini menjadi ibu kota dari Kabupaten Bovendigul. Pendengar, Bukti sejarah tidak pernah membohongi kita. Sebagai pewaris tongkat estafet pembangunan bangsa ini, mari kita tingkatkan prestasi kita dengan berbagai cara yang kita miliki. Ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan jasa akan pahlawannya. Karena itu, mari kita jaga bukti sejarah situs penjara Bovendigul untuk tetap kita rawat. Pada pemerintah pusat, diharapkan, lihatlah tanah Digul itu sebagai sebuah bukti sejarah bahwa dari sana juga ide-ide cemerlang Bung Hatta menyusun naskah proklamasi itu dicetus, yang kemudian setelah 6 bulan diasingkan di tanah Digul, dideportasi kembali ke Bandar Naira. Saya, Yohanes Digoden, Pro 3 RRI Bovendigul.

Kulon Dalu, Pasar Bunga Bandungan dikenal sebagai pusat perdagangan bunga terbesar yang berada di wilayah Jawa Tengah saat ini. Lokasinya berada di kawasan Bandungan, Kabupaten Semarang. Tepatnya itu dekat alun-alun Bandungan yang tentunya berhawa sejuk alami. Bandungan selama ini terkenal sebagai daerah penghasil bunga dengan produksi terbesar dan paling lengkap di Jawa Tengah. Kawasan ini, sahabat budaya, menjadi pemasok utama berbagai kebutuhan bunga segar menuju sejumlah kota besar di Indonesia sampai dengan saat ini. Berbagai jenis bunga dijual pedagang, ya, mulai dari bunga mawar, krisan, sedap malam, ada juga bunga lili, dahlia, hingga bunga aster yang berwarna menarik. Seluruh bunga ini berasal dari hasil perkebunan masyarakat lokal yang berada di kawasan lereng Gunung Unggaran sekitarnya. Hasil panen bunga dari Bandungan dipasarkan menuju berbagai daerah seperti Salatiga, Kendal, kemudian juga Demak, bahkan hingga wilayah Jakarta. Aktivitas distribusi tersebut menjadikan Bandungan memiliki peran penting dalam sektor florikultura serta perdagangan bunga nasional Indonesia. Informasi ini bisa Anda akses di laman rri.co.id.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunnah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunnat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan. Dokter kating ngata sampai kedola mati naga tak mijinem aku tak otak tak. Oh jangan rita lele kaya cahpe tak wai mau boleh cita-cita liane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
3: Saya, Pregi Isang, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo RRI.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
1: ...52 menit saat ini bergeser dari jam 1 siang. Gak kerasa nih, sahabat budaya, tuntas sudah kebersamaan kita untuk Nusantara siang di hari ini, Ahad 7 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Huwatiati Anjayan Mohindupo. Jangan kemana-mana karena setelah ini ada Tita Rahma yang akan menemani Anda di Nusantara Sore. Selamat menikmati hari libur Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Aduh, olo.

buku Totochan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyonagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Totochan. Tokoh Totochan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Totochan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Totochan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Totochan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru.

0: Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi.
0: Saudara, BMKG memprediksi terjadinya cuaca ekstrim di sejumlah wilayah
2: ini. Taman alat, Pak. Jadi taman alat ini dia berisi alat-alat untuk mengukur ya, banyak unsur-unsur cuaca dan iklim di sini.
3: BMKG adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Lembaga ini memiliki tugas mengamati, mengolah, menganalisa, menyebarluaskan informasi meteorologi atau cuaca, klimatologi atau iklim, dan geofisika atau gempa bumi dan tsunami. Untuk menunjang tugas-tugas tersebut, BMKG memiliki 5 balai besar wilayah 1 hingga 4, serta 180 stasiun meteorologi, stasiun geofisika, dan stasiun klimatologi. Di Indonesia terdapat 27 stasiun klimatologi milik BMKG yang tersebar pada 34 provinsi, di antaranya 8 stasiun klimatologi kelas 1, 7 stasiun klimatologi kelas 2, 3 stasiun klimatologi kelas 3, dan 9 stasiun klimatologi kelas 4. Jaringan stasiun klimatologi ini dilengkapi pula dengan 3 stasiun pemantau atmosfer global yang juga mengamati iklim dan komposisi kimia atmosfer. Pada manual on the Global Observing System menyebutkan bahwa stasiun klimatologi adalah sebuah stasiun di mana hasil pengamatannya digunakan untuk tujuan klimatologis seperti kepentingan analisis variabilitas iklim mungkin, dan perubahan iklim.
2: Yang paling utama mungkin data curah hujan ya. Oke, di sini ada alat curah hujan. Iya. Yang paling ujung, Pak.
4: Oke. Ini curah hujan biasanya data apa yang diambil?
2: Data jumlah akumulasi dalam satuan milimeter. Mm-hmm. Jadi ini namanya penakar hujan observatorium. Mm. Ini dia ditakar jam 7 pagi. Jadi itu mungkin hujan dari kemarin. Kemarin siang, kemarin sore, kemarin malam itu ditakar dan diakumulasikan di pagi hari, jam 7. Nah ini kita catat, misalkan kemarin ada hujan atau banjir Pak ya. Nah nanti kita tahu di sini berapa jumlah milimeternya hujan itu di hari kemarin.
4: Pengambilannya dari?
2: Pengambilannya hanya menggunakan seperti gelas ukur. Okay. Nanti kita buka kerannya, lalu kita ukur di situ Pak, berapa jumlah air yang tertampung dalam alat ini. Okay. Seperti itu.
4: Selanjutnya Pak?
2: Soalnya ini alat yang manual Pak ya? Iya. Ada juga alat yang otomatis atau semi otomatis di sebelah sini.
4: Ini namanya alat apa?
2: Yang ini Pak. Ini alat semi otomatis untuk penakar hujan. Mm-hmm. Namanya penakar hujan tipe Hillman. Mm-hmm. Jadi dari alat ini terdapat pias Pak. Mm-hmm. Jadi di pias ini tercatat pergerakan hujan di setiap jam-jamnya. Seperti ini. Seperti sekarang ini di jam 2. Ke jam 3 ini tidak ada hujan, jadi grafiknya datar. Ketika ada hujan, maka grafiknya akan naik. Nah, dari alat sini kita tahu, oh hujannya terjadi di jam 7 malam atau di jam 10 malam. Nah, sini kita tahu di menit berapa pun ada di sini Pak, tercatat di grafiknya.
4: Setiap seperti berapa sekali diambil datanya?
2: Ini sehari satu kali sekali. Oh. Di pagi hari. Jadi setiap pagi hari kita ganti kertas piasnya. Okay. Jadi besok hari kita ganti lagi piasnya untuk hari besoknya.
4: Hmm. Berarti ini untuk catatan selama 1 kali 24 jam.
2: Iya, ini makanya ini semi otomatis. Hmm. Karena datanya masih dalam bentuk pias, belum dalam bentuk digital. Hmm. Kalau digital itu yang sudah otomatis. Hmm. Itu
4: ini
2: alatnya
4: akan diolah lagi ya oleh.
2: Iya, kami olah lagi. Kami olah lagi seperti apa hujannya per menit, di jam berapa kami tulis di buku atau di komputer. Okay. Seperti itu.
4: Next, Pak. Kita ke bagian mana nih?
2: Mungkin ke termometer Pak.
4: Oke. Ini apa tadi namanya?
2: Ini nama tempatnya sangkar meteorologi. Mm-hmm. Di sini bersihkan suhu-suhu udara. Ada suhu udara, kemudian ada untuk mencari kelembapan udara. Mm-hmm. Nah, ini sini ada termometer suhunya Pak. Ada yang bola kering dan ada yang bola basah.
4: Mm-hmm. Ini untuk mengetahui kelembaban gitu. Atau?
2: Kalau bola kering ini untuk suhu saat ini, uh-huh. Tapi yang untuk bola basah ini buat mencari nilai kelembapan. Uh-huh. Jadi dari dua data bola kering dan bola basah, dia akan mendapatkan nilai RH atau relative humidity atau kelembapan. Uh-huh. Seperti itu.
4: Ada pengaruhnya mungkin ketika ini menghadap kemana?
2: Nah, ada pengaruhnya. Jadi ini di tanggal 22 September sampai Maret itu dia menggunakan pintu ini, uh-huh. Karena dia menghalangi matahari ya. Jadi ketika buka pintu, dia tidak langsung kena matahari Pak. karena ini kan sangat sensitif. Dia punya apa? Termometer. Jadi kami sengaja menggunakan pintu yang sebelah sini agar tidak langsung kena matahari. Kalau kita menggunakan pintu sana, pasti kena matahari. Seperti itu.
4: Tapi jam-jam berapa nanti pengambilan data kalori yang?
2: Kalau data suhu itu di sini setiap jam kami ambil. Setiap jam. Jadi dari jam 7, jam 8 sampai malam jam 7 malam.
4: Oke. Selanjutnya
2: setiap jam. Ini suhu.
4: Yang matahari?
2: Matahari
4: ini, Pak. Oh iya. Ini namanya apa, Pak?
2: Ini namanya Campbell Stock, Pak. Dia fungsinya untuk mencatat lamanya penyinaran matahari. Jadi lamanya itu dalam bentuk jam. Jadi kami itu di sini bisa dibilang efektifnya itu 8 jam dalam satu hari. Ketika 8 jam itu efektif, berarti sangat terik, Pak ya. Dari pagi sampai sore itu terik, panas. Tapi kalau misalkan hanya mungkin 3 jam dalam satu hari, mungkin tuh cuacanya mungkin ada mendung-mendungnya, ada cerahnya, seperti itu. Jadi itu bisa dilihat dari pias di sini, Pak.
4: Cara kerjanya seperti apa nih?
2: Ini jadi ada ini, kertasnya. Ini di sini ada seperti bola kristal. Ini fungsinya sama seperti loof. Dia memfokuskan matahari ya. Kemudian dia melubangi kertas di sini, kertas pias di sini.
4: Oh, membakar gitu.
2: Membakar. Jadi ketika matahari efektif, panas, maka dia akan membakar kertas yang ada di sini. Nah, di sini ada jam-jamnya, Pak. Dari jam 7 atau jam 6 sampai jam 6 sore. Jadi ketika dia terbakar di jam 10, berarti disitulah panas matahari benar-benar terik, seperti itu. Jika dia bolong dari pagi atau terbakar dari pagi sampai sore, berarti ya emang matahari efektif. Seperti itu.
4: Next ke ini, yang ini.
2: Ini ada, Pak. Ini mengenai penguapan. Jadi di sini ada sebuah panci, Pak. Ini namanya panci penguapan. Ini sebagai sampling aja, Pak. Samplingnya, jadi misalkan air di sini kita ukur ketinggiannya berapa, Pak ya? Misalnya ketinggian di pagi hari 50. Kemudian di siang hari dia menurun, Pak ya, karena ada penguapan, misalkan menjadi 47. Maka selisihnya itu adalah nilai penguapan. Seperti itu.
4: Berarti ini termasuk juga untuk mengetahui kelembaban udara ya?
2: Kelembaban tidak, Pak, cuma penguapan.
4: Penguapan ya?
2: Iya. Jadi ini cuma media aja, media air sebagai bahan kita melakukan pengukuran ya. Jadi samplingnya aja ini airnya, kemudian kita ukur berapa ketinggian dari isi air di panci penguapan ini.
4: Kalau pengambilan data, kalau untuk penguapan setiap berapa kali, Pak?
2: Setiap sehari 3 kali, dari pagi jam 7, kemudian siang jam 1, dan yang terakhir jam 5, Pak, 5 sore.
4: Kalau yang kecil ini, Pak? Ini
2: yang kecil ini dia,
4: angin,
2: ya, ini kecepatan angin di lokasi penguapan. Karena penguapan itu kan faktornya ada matahari langsung, Pak ya. Jadi penguapan, yang mempengaruhi penguapan itu ada matahari langsung. Yang kedua ada faktor angin.
4: Berkolerasi
2: ya. Iya, sangat berkolerasi. Jadi seperti Bapak mungkin punya secangkir gelas, kalau dia ditiup angin kan semakin cepat, tidak penguapannya sedikit kan. Ya sama seperti ini. Ketika matahari terik, tapi kalau anginnya kencang, maka penguapannya bisa berpengaruh.
3: Sebuah stasiun klimatologi akan dilengkapi peralatan yang digunakan dalam pengamatan guna mendapatkan data iklim. Peralatan tersebut akan ditempatkan pada suatu lokasi khusus yang disebut dengan Taman Alat. WMO menegaskan bahwa Taman Alat baik pada stasiun klimatologi, stasiun agrometeorologi, ataupun stasiun pengamatan lainnya harus diberi pagar guna menghindari gangguan baik dari hewan ataupun manusia. Tata letak peralatan dalam Taman Alat Stasiun Klimatologi dirancang sedemikian rupa guna meminimalisir kemungkinan adanya gangguan timbal balik antara instrumen atau tiang pagar yang dapat memberi bayangan pada instrumen tertentu. Pintu sangkar meteorologi yang berada dalam Taman Alat Stasiun Klimatologi harus tertutup agar sinar matahari tidak mengenai langsung peralatan yang ada di dalamnya.
2: Terik tapi tidak ada angin, maka pengumpulannya juga pasti berbeda. Makanya di sini ada faktor sampling dari air dan matahari, kemudian ada faktor angin juga. Ini sebagai bahan koreksi. Iya.
4: Ada lagi?
2: Satu seperangkat. Mungkin angin, Pak, angin.
4: Angin.
2: Iya.
4: Angin yang ini.
2: Yang ini, Pak. Dari sini bisa.
4: Oh, oke. Okay. Yang ini ya.
2: Ini yang itu, Pak. Oke. Jadi itu untuk mengukur angin namanya anemometer. Dia mencatat kecepatan dan arah angin, Pak.
4: Nanti seperti datanya itu. Seperti apa? Itu kan berada di ujung tiang, ya.
2: Kalau ini kami punya display, Pak. Jadi displaynya ada di dalam ruangan.
4: Di ruangan forecaster.
2: Iya, observer. Jadi kami tahu berapa arah kecepatannya sekarang. Arahnya berapa dan kecepatannya berapa, seperti itu.
4: Tiang yang ini sama dengan tiang yang sebelah kanan, Pak?
2: Ini beda alat lagi, Pak. Bro, ini namanya iklim mikro. Ini kita punya 3 level ketinggian. Ada ketinggian 4 meter, 7 meter, dan 10 meter. Jadi dia lebih spesifik. Kalau yang tiang ini kan dia cuma 10 meter aja. Kalau ini dia ada 3 level ketinggian. Dan di satu level ketinggian itu ada beberapa unsur. Ada unsur suhu, kelembapan, dan angin. Angin itu ada 2, angin kecepatan dan arah kecepatan angin. Jadi ada 4. Jadi setiap satu level itu ada 4 unsur yang didapat. Seperti itu. Kalau yang tiang yang sebelah kiri itu cuma ada 2, yaitu arah dan kecepatan angin. Iya. Seperti itu, Pak.
4: Ada lagi, Pak? Sudah ya.
2: Suhu tanah.
4: Oke. Okay. Ya. Ini nanti seperti apa ya proses kerjanya? Kalau saya lihat di sini kan ya, ada ini ya untuk apa ya, tanah yang digemburkan seperti itu atau?
2: Ya, kalau di ini sampling suhu tanah, Pak, ya. Jadi kami ada 2 media. Satu itu suhu tanah yang berumput dan satu lagi yang suhu tanah yang gundul. Nah, ini buat mengetahui seberapa suhunya sih. Pasti berbeda, Pak, ya. Karena kan ini sebagai sampling. Jadi misalkan Bapak Ibu ada data di mana atau menggunakan penelitian di mana yang tanahnya enggak ada, yang enggak ada rumputnya. Nah, kami punya datanya, Pak. Ketika Bapak Ibu mau menggunakan data yang ada rumputnya atau lahan yang bervegetasi, nah kami punya datanya, Pak, seperti itu. Jadi ini sebagai sampling, dan ini kedalamannya beda-beda, Pak. Kedalamannya ada yang 2 cm, kemudian 5 cm, kemudian 10 cm, 20 cm ke bawah permukaan tanah, Pak, ya. Kemudian ada 20, kemudian 50, dan 100, Pak.
4: Alatnya jadi yang juga beda-beda ya ketika ya, sampai di kedalaman 100 meter ya.
2: Iya, Pak.
4: Saya lihat di sini.
2: Ini yang ketinggian 1 meter. Nah. Jadi dia dalam ke bawah, Pak, ya, alatnya. Ini buat mengetahui kedalaman 1 meter tuh seperti apa sih suhunya itu, Pak. Nah, kami di sini menyediakan alatnya.
4: Ini semuanya manual ya. Nanti ketika ya, ini akan
2: ini manual, Pak. Jadi kami setiap jam kami datang ke sini, kami cek bagaimana sih kondisi suhunya, berapa derajat Celcius, nanti kami tulis di buku-buku yang sudah disediakan.
4: Dalam kalau satu hari itu petugas observer melakukan pengambilan sampel data itu setiap jam-jam berapa saja, Pak?
2: Kalau dari pagi jam 7 sampai jam 1, nanti diganti shift yang kedua, shift siang, dari jam 2 sampai jam 7 malam.
4: Hanya sampai jam 7 malam ya?
2: Iya.
4: Nanti data untuk yang dari jam 7 malam sampai ke dini hari besoknya lagi itu dikumpulkan sekaligus nanti jam 7 atau seperti apa?
2: Jadi kami di sini kan stasiunnya beroperasi hanya 12 jam. Jadi ya hanya sampai jam 7 malam kemudian kami tutup. Jadi untuk pengamatan suhu dan lain kami sudah tidak mengamati. Hanya saja kalau hujan itu tetap diakumulasi di pagi hari seperti itu, Pak.
4: Data yang dari jam 7 malam sampai ke besoknya
2: ya tetap diakumulasi, tetap dicatat di pagi hari. Tapi kalau suhu kami sudah stop di situ. Jadi suhu kami jam 7 sudah terakhir. Jadi suhu di malam hari, di pagi hari kami datanya tidak ada.
4: Jadi sebenarnya taman alat ini diperuntukkan ya, kalau secara gampang masyarakat awam mengenali ya, itu bisa dijelaskan seperti apa?
2: Jadi tempat alat ini seperti apa ya? Media alat-alat kita mengenai meteorologi itu, Pak. Jadi ada data alat-alat yang manual, ada yang alat otomatis. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, ya di taman alat ini penuh dengan alat-alat dari meteorologi itu sendiri. Seperti itu, Pak. Jadi beberapa unsur meteorologi ada banyak, ada dari unsur matahari, ada angin, ada tekanan, ada suhu, ada kelembapan, dan lain sebagainya, Pak.

0: Stasiun klimatologi merupakan kepanjangan dari Badan Meteorologi dan Geofisika untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum terkait gambaran zona iklim dan kerentanannya.
1: Sebenarnya untuk klimatologi sama meteorologi kurang lebih hampir sama. Cuman untuk yang klimatologi ini ada ketambahan beberapa alat yang lebih banyak dan taman alat yang lebih luas. Nah, itu semua diperuntukkan untuk penempatan beberapa alat yang biasanya juga digunakan untuk keperluan pengamatan iklim yang berkaitan dengan pertanian. Seperti ada suhu tanah itu kami ada punya beberapa kedalaman, jadi pengamatan itu ditujukan untuk pengamatan yang berkaitan dengan pertanian juga karena berkaitan dengan tanaman seperti itu.
2: Berarti nanti sampling data-data yang dihasilkan ketika dari taman alat kemudian diolah oleh observer itu berkolerasi juga dengan dinas pertanian dong?
1: Iya, jadi hasil pengamatan dari peralatan klimatologi yang kami observasi tiap jamnya itu diharapkan bisa dipakai untuk instansi terkait, ya contohnya pertanian, BPTP, pengamat hama seperti itu Pak, yang kemudian menjadi informasi buat mereka untuk menentukan kira-kira tanaman apa yang cocok dengan suhu tanah sekian atau suhu udara sekian, khususnya di Gorontalo seperti itu.
2: Termasuk juga perubahan iklim, apakah itu menjadi ranah juga dari klimatologi?
1: Nah, kalau untuk betul sekali Pak, untuk perubahan iklim itu kurang lebih kami sama Kementerian apa Lingkungan Hidup ya, Kehutanan Lingkungan Hidup kebetulan yang menangani itu berdasarkan dari pengamatan kami, karena jejaring peralatan BMKG itu kan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terkecuali juga Gorontalo. Jadi dari situ kami kan mengambil sampling atau pengamatan observasi tiap jamnya itu bisa kelihatan data-data ketika diuraikan itu kelihatan ketika ada peningkatan suhu atau temperatur udara. Jadi kita bisa kelihatan di situ kalau Gorontalo apakah semakin hari semakin meningkat suhunya. Jadi bisa kelihatan dari situ, dari peralatan yang dihasilkan oleh taman alat sini. Gitu.
2: Kalau sejauh ini peran masyarakat dalam hal mencari informasi terhadap hasil-hasil dari pengamatannya klimatologi sendiri seperti apa pandangan dari klimatologi?
1: Baik, untuk informasi iklim itu sendiri, kalau yang kami lihat semakin kesini masyarakat semakin aware, khususnya yang seperti Bapak bilang tadi, masalah perubahan iklim yang makin kesini itu makin kita rasakan. Contoh dampaknya, contoh kecilnya saja itu pergeseran pola musim. Kan di sini kadang misalkan harusnya masuk fase musim hujan sama dengan saat ini. Sekarang kan kita rasakan masih agak panas atau berkurang curah hujannya. Jadi itu sebenarnya salah satu indikasi dampak dari perubahan iklim itu sendiri. Nah, jadi makin kesini dengan adanya juga media sosial yang semakin banyak diakses oleh masyarakat dan BMKG masuk juga di situ, sudah mulai masuk di situ untuk menyebarkan informasi, makin kesini masyarakat sudah semakin aware, semakin tahu tentang informasi yang dihasilkan oleh BMKG, baik itu meteorologi, klimatologi maupun yang geofisika. Seperti itu.
2: Terakhir mungkin masyarakat nanti bisa mengakses informasi ini lewat mana saja kalau untuk klimatologi?
1: Kalau untuk secara nasional atau keseluruhan itu Bapak Ibu boleh download aplikasi kami, aplikasi Info BMKG sudah tersedia di Play Store maupun App Store. Itu namanya Info BMKG. Nah, terus untuk khusus untuk Provinsi Gorontalo ada di beberapa akun, contohnya di akun kami di @staklimbonebolango di Instagram, di YouTube juga ada Stasiun Klimatologi Bone Bolango, di Facebook juga ada sama Staklim Bone Bolango dan di Twitter.
0: Keberadaan taman alat stasiun klimatologi memang hanya mendata perakiraan yang sifatnya prediksi, tentu tidak 100% akurat. Meski begitu, prediksi informasi data tersebut tetap penting dan bermanfaat bagi sebagian aktivitas masyarakat.
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara.

0: Indonesia. Negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: Saya, Pregi Isan, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo RRI.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jalan sore, sahabat budaya, alhamdulillah, masya Allah. Untuk hari ini Tata Rama bisa hadir kembali ke ruang dengar

Briski, terbit pada tahun 2017 dengan esensi buku Umul Ulfiah. Di dalam buku ini, kita bisa melihat bahwa fantasi bisa datang dari mana saja. Ziggy memberikan kita gaya pandang yang baru dalam hal berfantasi. Dengan gaya bertutur yang baik, Ziggy membuat kita benar-benar percaya bahwa fantasi bisa hidup di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu, bernyawa atau tidak bernyawa. Ziggy dalam Semua Ikan di Laut juga mengajarkan kita mengenai ketuhanan dengan penggambaran beliau yang tidak pernah bicara namun memperlihatkan kasih sayangnya. Dari buku ini juga, kita bisa lebih menghargai binatang-binatang yang sebelumnya luput dari pengamatan kita. Ziggy memberi gambaran kecoa sebagai hewan pintar yang mengetahui banyak hal. Hewan baik yang sebenarnya ingin bersahabat dengan manusia. Begitu pula penggambaran cicak dan kucing. Dengan buku ini, kita akan mendapatkan mindset baru mengenai hewan-hewan yang sebelumnya dianggap pengganggu. Selain kepada binatang, Ziggy juga mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan barang-barang di sekitar kita. Karena hal ini akan membangun komunikasi tak kasat mata antara kita dan benda-benda kesayangan yang ada. Secara keseluruhan, buku ini membuat pembaca mendapatkan banyak perspektif baru. Buku ini sangat cocok untuk membantu anak-anak dalam berfantasi liar mengenai apa saja, mengajarkan mereka untuk menyayangi hewan, tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Di Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Iya, sahabat budaya Pu Ade Wajalolo ya. Dari Pati Pratama hadir di sore hari ini menemani suasana sore kita. Apa kabar semuanya? Insya Allah dalam keadaan yang baik-baik saja, yang bahagia semuanya untuk menikmati hari ini di weekend sahabat budaya. Yang pasti kalau udah minggu sore seperti ini sahabat budaya, itu orang udah pada prepare gitu untuk besoknya ya, biar besok tidak terlalu sibuk kalau pagi-pagi begitu kan. Jadi so pada prepare semua di sore ini sahabat budaya. Oke, ngomongin soal sore ini, Tata Rahma ada di Jejak Nusantara, dan Jejak Nusantara kali ini yaitu berbicara seputar sejarah Provinsi Aceh sahabat budaya. Dan memang Provinsi Aceh itu terletak di ujung paling barat Indonesia ya, dikenal sebagai Serambi Mekah karena ya kedekatannya dengan peradaban Islam dan sejarah panjang penyebaran agama tersebut di Nusantara. Nah, Aceh ini memiliki juga peran penting sahabat budaya ya dalam sejarah Indonesia, baik dalam bidang keagamaan, sosial, politik hingga perjuangan kemerdekaan. Nah, sahabat budaya, jejak sejarah Aceh itu dimulai jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Jadi wilayah ini telah menjadi pusat perdagangan sejak abad ke-7 Masehi dengan pelabuhan-pelabuhan strategis yang menarik pedagang dari Arab, dari India, Persia, dan juga Tiongkok sahabat budaya. Dan kehadiran pedagang Muslim dari Timur Tengah itu juga membawa pengaruh besar ya terhadap perkembangan Islam di wilayah Aceh. Dan Aceh menjadi juga salah satu daerah pertama Asia Tenggara yang memeluk agama Islam secara luas. Nah, puncak kejayaan Aceh terjadi pada Kesultanan Aceh Darussalam sahabat budaya, yang berdiri pada awal abad ke-16 di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda ya. Dan kesultanan ini berkembang pesat dan menjadi kekuatan maritim serta pusat keilmuan Islam di Asia Tenggara. Sultan Iskandar Muda itu dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Semenanjung Malaya dengan sebagian besar Sumatera. Dan pada masa itu sahabat budaya, Aceh itu menjalin hubungan diplomatik dengan beberapa negara besar seperti Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman ya, Inggris dan juga Belanda. Terus hubungan internasional tersebut juga semakin memperkuat posisi Aceh di mata dunia sebagai daerah yang berdaulat dan juga strategis. Seiring waktu datanglah kolonialisme Eropa ke wilayah Nusantara, sahabat budaya. Nah, Belanda ini mulai mengincar Aceh ya, karena letaknya yang strategis gitu dan kekayaan alamnya, sahabat budaya. Namun perlawanan rakyat Aceh terhadap penjajah sangatlah kuat dan berkelanjutan. Perang Aceh yang dimulai pada tahun 1873 menjadi salah satu juga perang terpanjang dalam sejarah kolonial Belanda, berlangsung hingga awal abad ke-20. Dan tokoh-tokoh perjuangan seperti Cut Nyadin, Tengku Umar, dan Panglima Polim itu menjadi simbol keberanian rakyat Aceh dalam melawan penjajahan. Nah, dan perlawanan ini juga menunjukkan semangat pantang menyerah dan kecintaan terhadap tanah air.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit.

0: El Nino kembali diprediksi terjadi pada tahun 2026 dan berpotensi memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia. Fenomena ini merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan berkurangnya pembentukan awan di wilayah Indonesia. Dampaknya, musim kemarau diperkirakan menjadi lebih panjang. Dengan curah hujan yang menurun dan suhu udara yang lebih panas dari biasanya, kondisi ini dapat memicu kekeringan, gangguan pada pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga memperkirakan peluang kemunculan El Nino pada 2026 berada di kisaran lemah hingga moderat dengan cuaca musim kemarau terjadi sekitar Agustus. Karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam menjaga ketersediaan air dan kesehatan di tengah cuaca yang lebih kering dan panas.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

Iya, sahabat budaya. Masih terus orang ada di Jejak Nusantara. Ini bercerita seputar jejak sejarah Provinsi Aceh, sahabat budaya. Ya. Jadi, ini sahabat budaya ya, setelah Indonesia merdeka itu pada 17 Agustus 1945 ya. Jadi Aceh ini sahabat budaya menjadi salah satu juga provinsi yang memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan negara. Namun pada dekade-dekade berikutnya terjadi dinamika politik yang cukup kompleks di Aceh, termasuk juga tuntutan terhadap otonomi khusus dan konflik bersenjata. Nah, kesepakatan damai hanya dicapai pada tahun 2005 melalui perjanjian Helsinki antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Dan sejak itu Aceh mendapatkan status sebagai daerah istimewa dengan otonomi khusus yang memungkinkan mereka menjalankan hukum adat dan syariat Islam secara lebih luas, sahabat budaya. Kini Provinsi Aceh terus berkembang dengan memadukan nilai-nilai budaya dan agama yang kuat dengan pembangunan modern dan pariwisata, pendidikan, juga teknologi informasi mulai tumbuh pesat. Nah, masyarakat Aceh juga semakin terlibat dalam berbagai sektor kreatif dan digital, termasuk industri gym dan teknologi. Nah, menariknya perkembangan teknologi dan dunia digital juga mempengaruhi cara generasi muda Aceh itu belajar sejarah dan budaya mereka. Nah, banyak anak muda yang kini memanfaatkan berbagai edukatif ya, yang mengangkat tema sejarah lokal. Nah, termasuk tentang perjuangan tokoh Aceh juga Kesultanan di masa lalu. Ini menjadi cara baru mereka, sahabat budaya, yang menyenangkan untuk mengenal jati diri dan warisan budaya secara interaktif. Nah, sahabat budaya, sejarah Provinsi Aceh adalah kisah panjang juga ya, tentang kejayaan, tentang perjuangan dan juga keteguhan dalam mempertahankan nilai-nilai agama dan kedaulatan. Nah, dari masa Kesultanan Aceh hingga era digital, daerah ini terus menunjukkan eksistensinya sebagai bagian penting dari mozaik sejarah Indonesia. Nah, dengan perkembangan zaman dan teknologi, generasi muda juga memiliki banyak cara untuk menghargai sejarah, termasuk melalui media interaktif budaya dan juga ada dengan nilai-nilai edukatif dan juga budayanya. Saya cukupkan untuk Jejak Nusantara di sore hari ini, sahabat budaya, dan masih terus Atama akan nemenin sahabat budaya sampai di jam 7 malam nantinya. Untuk sahabat budaya, tetaplah bersama kami di program 4 Gorontalo.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain? Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan. Mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.
1: Tahukah Anda? Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki melawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off, namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola. Hingga sekarang, belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala Dunia FIFA.

0: dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Dari tangan merekalah pangan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap hari. Dengan kerja keras, ketekunan, dan pemanfaatan lahan yang optimal, petani memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga meski di tengah tantangan cuaca dan perubahan zaman. Mari dukung dan hargai petani lokal dengan memilih hasil pertanian daerah sendiri. Karena petani kuat, pangan terjaga, dan ketahanan pangan daerah pun semakin kokoh.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Pada abad 18 di perairan Gorontalo, marak terjadi pembajakan dan perompak laut yang dilakukan oleh orang Mindanao dan Tobelo, membuat pihak pemerintah kolonial saat itu tidak dapat mengatasinya. Raja Gorontalo kemudian meminta bantuan kepada pemimpin armada laut Arula Simpala. Dengan kekuatan armadanya yang berjumlah 400 kapal layar, maka perompak dan bajak laut dapat ditumpas. Dan sebagai rasa terima kasih, Raja Gorontalo menghibahkan Arula Simpala beserta keluarga dan pengikutnya suatu kawasan untuk tempat tinggal yang sekarang menjadi Kampung Bugis.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersekeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026.

Oke, serap dengan Chaya Chaya. Ini versi Indonesianya ya, sahabat budaya. Yang pernah hits di tahun 98 sampai sekarang juga hits gitu ya, karena masih banyak yang senang dengan Chaya Chaya ini. Ya, mungkin ada sahabat budaya juga yang ingin ikut nyanyi-nyanyi dengan Tata Ahmad di sore hari ini. Sahabat budaya, kita masih punya waktu menitan sahabat budaya. Ya, terserah deh lagunya, pokoknya lagu dangdut, dangdut apa gitu ya, sahabat budaya pengen nyanyi ya. Ada, ini contohnya Jangan Tunggu Lama-Lama, juga bisa ada Tira Jananya, ada Gulali ya. Ada Bercanda, ada Pria Idaman, ada Kopi Dangdut, ada Rindu Berat, dan masih banyak lagi sahabat budaya. Jadi untuk sahabat budaya yang ingin gabung nyanyi-nyanyi dan Tata Ahmad di sore hari ini, sahabat budaya bisa gabung di line telepon kami seperti biasa di 0811-430-4040 sama 0822-5996-8266.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Iya, sahabat budaya Ati Adiati, wanita biasa. Sudah mengantar kita pada menit ke-53 mendasari pukul 16 sore, sahabat budaya. Artinya Tara mau mencukupkan untuk menyanyi di sore hari ini. Terima kasih ya untuk sahabat budaya semuanya yang sudah mendengarkan siaran kami hingga saat ini. Dan insya Allah Mama masih tetap akan nemenin sahabat budaya sampai di jam 7 malam nantinya.

0: angu, e angu, malo toi nutamola, wau malo limo motao, lopo piduduto, lenggo talio.
1: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulon Dalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah adati hula hula atau sara'a, sara'a hula hula atau Qur'ani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Qur'an. Tradisi seperti tumbilotohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
0: Teto, tea, tea, teto. Bunggo laut tumolo ito ea. Bunggo laut tumolo ea. Molo miodu filo mulo toli kubotia. Uang mani muloto. Tuang lo ito ea. Ito ea, ma ini mono wani
2: umolana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasemseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat

0: pengisian sampai final bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Salam olahraga. Saya Agus Lahinta dari Rumah Karao. Saya ingin menghimbau kepada seluruh pencinta olahraga, terutama Piala Dunia 2026. Udah gak sabar kan untuk menantikan Piala Dunia 2026? Sama seperti saya, jangan lewatkan babak penyisihan sampai dengan final di Piala Dunia kali ini hanya di RRI. Kenapa? Karena RRI adalah Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga! Siapkan pasang telinga.
1: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Saya Fredy Isang, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo RRI.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Baik, sahabat budaya, untuk musik dan adanya saya cukupkan sampai di sini. Saat ini kita akan bersama program Satu Gorontal untuk mengikuti beberapa musik religi. Nanti juga akan dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran serta risalah maghrib dan juga azan maghrib yang hari ini jatuh pada pukul 17 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah.

Nabi besar Muhammad alaihi salatu wasalam bersabda, apabila permulaan malam bulan Ramadan, maka Allah berfirman, barang siapa cinta kepadaku, maka aku pun cinta kepadanya. Barang siapa mencari aku, maka aku pun mencarinya. Dan barang siapa minta ampun kepadaku, maka aku pun mengampuninya. Sebab mulianya bulan Ramadan. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat kiraman katibin, petugas pencatat, agar supaya di bulan Ramadan mereka hanya mencatat segala kebaikan mereka, umat Muhammad, dan tidak mencatat perlakuan jelek mereka. Dan Allah menghapus dosa-dosa mereka yang telah lewat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau sekiranya umatku mengetahui apa-apa kebaikan di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan agar supaya tahun semuanya itu menjadi Ramadan, karena semua kebaikan berkumpul di bulan Ramadan. Ketaatan bisa diterima, semua doa dikabulkan, semua dosa diampuni, dan surga rindu kepada mereka.

kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, kami informasikan untuk anda azan maghrib hari ini pukul 17:54 waktu Indonesia Tengah. Adapun penyesuaian waktu sholat untuk anda yang ada di wilayah Suwaka Bilata, Palimboto, Batu Daa, Tinggola, menyesuaikan dengan jadwal Bone Pantai dan Suwa Timur dikurangi 1 menit, Kuandan dan Timbawa ditambah 1 menit, Angkrek Pulehuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Mosipat ditambah 7.

Pendengar dimanapun Anda berada menantikan azan maghrib hari ini pukul 17.54 kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Isra 78 sampai dengan 83 oleh Yamin Isa SPD.

0: Pendengar, selanjutnya kita dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Haji Yasrullah Dinar MPD dengan judul Tips Mengatasi Kegalauan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Seraya menunggu datangnya waktu maghrib, mari sama kita menyimak risalah maghrib yang berjudul Tips Mengatasi Kegalauan. Pendengar kaum muslimin rahimakumullah, kita semua pernah merasakan kegalauan, kegelisahan dan kegundahan yang tentunya membuat hati kita tidak enak dan nyaman. Ketahuilah bahwasanya gundah gulana atau kegalauan itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama karena ada sebab, biasanya karena terlalu menginginkan sesuatu. Terlebih ketika hati kita sangat menginginkan dunia, entah itu berupa harta ataupun berupa kedudukan ataupun berupa perkara-perkara lain dari urusan dunia. Ketika hati kita sangat menginginkannya, bahkan kita khawatir tidak mendapatkannya, hati kita sering gundah gulana dan galau. Apalagi di saat kita tidak berhasil mendapatkannya, kita menjadi sedih sekali. Memang demikian, orang yang terlalu menginginkan dunia, biasanya dia akan cepat galau, dia akan cepat gundah gulana. Maka dari itu jangan sampai keinginan kita yang terbesar adalah kehidupan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu." Siapa yang keinginan terbesarnya adalah dunia, Allah akan cerah-beraikan urusannya. Artinya hatinya akan menjadi lemah, cepat galau dan cepat gelisah. Waja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah akan menjadikan kefakiran di pelupuk matanya. Ia tidak pernah merasa qanaah, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai dengan yang ditakdirkan saja untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka ini adalah merupakan akibat daripada terlalu kita mengharapkan dan menginginkan dunia. Akhirnya seringkali hati kita ditimpa kegalauan. Pendengar kaum muslimin rahimakumullah, ada lagi keadaan di mana galau datang tiba-tiba tanpa sebab. Tiba-tiba hati kita galau, tiba-tiba hati kita sedih. Kenapa ini bisa terjadi? Syekhul Islam rahimahullah dalam kitab Majmu' al-Fatawa menyebutkan bahwa galau atau kegundahan seperti itu biasanya akibat daripada dosa, atau kita pernah menginginkan berbuat dosa dan memikirkan dosa. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sanksi dengan cara dijadikan hati kita galau, gundah gulana tanpa sebab. Aneh, tiba-tiba hati kita tidak tenang, tidak tentram, gundah gulana dan yang lainnya. Pendengar kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa tips dalam mengatasi kegalauan hati. Yang pertama, banyak berzikir kepada Allah, karena tidak ada sesuatu yang bermanfaat untuk hati yang galau kecuali berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir itulah hati menjadi tenang dan tentram, sebagaimana firman Allah, "Ala bizikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang dan tentram. Yang kedua, memperbanyak bacaan Al-Quran, karena Al-Quran adalah obat yang ada di dalam hati. Allah berfirman di dalam surah Yunus ayat 57, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh apa yang ada di dadamu, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Berarti Al-Quran adalah penyembuh, sedangkan galau, gundah gulana itu merupakan penyakit hati. Maka Al-Quran disebut oleh Allah sebagai penyembuh apa yang ada di hati. Maka di saat itu kita banyak membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, insya Allah Dengan cara seperti itu, hilanglah kegalauan kita. Yang ketiga, perbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ingat, sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan izin dari Allah. Apabila kita bertawakal hanya kepada Allah dan kita serahkan semuanya kepada Allah dan kita berusaha untuk ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah hati kita tidak akan gundah gulana, hati kita tidak akan galau. Mengapa? Karena hati kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah yang terbaik. Apa yang terbaik di sisi Allah, itulah yang kita terima dan kita berusaha untuk ridha menerimanya. Tips yang keempat, jangan mengadu kepada manusia. Di saat kita gundah gulana, di saat kita galau, jangan sekali-sekali kita mengeluh dan mengadu kepada manusia. Karena mengadu kepada manusia tidak ada manfaatnya. Adukanlah kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ya'kub ketika sedih karena kehilangan anaknya yang bernama Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka ia berkata, innama asku bathi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku, kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Yusuf ayat 86. Pendengar kaum muslimin rahimakumullah, olehnya itu, di saat kita ditimpa kegalauan, gundah gulana, segera kita obati dengan hal-hal seperti yang telah disebutkan. Dan kita berusaha untuk menjadikan hati kita hati yang tenang dan tenteram dengan obat Al-Quran, obat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

kepada seorang Muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang Muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadits riwayat Abu Daud

Abu Bakar Ash-Shiddiq sempat tidak terima gaji saat di masa awal menjabat sebagai pemimpin. Pemimpin yang terkenal karismatik tersebut tidak protes, malah baru ingat dirinya tak digaji saat mendengar perkataan istrinya. Abu Bakar Ash-Shiddiq dikisahkan bertanya pada istrinya, "Apakah ada yang bisa dikonsumsi untuk sarapan?" Habibah, sang istri, menjawab jujur terkait kondisi keuangan rumah tangganya. "Tidak ada apa-apa lagi yang dimakan, wahai suamiku," kata Habibah, istri Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abu Bakar baru ingat dia tak sempat berdagang karena harus menyelesaikan banyaknya urusan umat. Jika tidak berdagang, yang merupakan mata pencahariannya, Abu Bakar tak punya pendapatan. Padahal, dia juga harus bertanggung jawab pada perekonomian keluarga.

Pagi itu, Abu Bakar akhirnya berangkat ke pasar demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sejak hijrah ke Madinah, Abu Bakar As-Siddiq berjualan baju dan berjualan kurma di pasar untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Abu Bakar yang keluar rumah sejak pagi untuk berdagang tak bisa ditemui warga. Hal ini menimbulkan kekecewaan hingga mereka mengadu pada Umar bin Khattab yang berjanji akan meneruskannya pada Abu Bakar As-Siddiq. Saat akhirnya bertemu, Umar mengatakan Abu Bakar tak layak lagi untuk berdagang di pasar karena kewajiban utamanya sekarang adalah umat. Aku memiliki keluarga. Oleh sebab itu, aku perlu berdagang untuk mencari nafkah bagi keluargaku, ujar Abu Bakar. Menanggapi kondisi ini, Umar mengajak Khalifah yang sebelumnya saudagar kaya tersebut bertemu penjaga Baitul Mal, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Penjaga Baitul Mal saat itu bertanggung jawab pada perbendaharaan Islam. Saat itu Abu Ubaidah ingin memberikan sepasang baju untuk musim dingin dan panas yang bisa diganti jika sudah usang. Namun Umar mengusulkan uang supaya Abu Bakar tak perlu lagi berdagang untuk memperoleh pendapatan. Sebagai khalifah, engkau memang berhak mendapatkan gaji dari Baitul Mal, kata Umar. Usul Umar disetujui Abu Ubaidah dan Abu Bakar, asal tidak menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam dan masyarakat umum. Umar awalnya mengusulkan gaji sebesar 500 dirham per bulan atau 6.000 dirham setahun. Usul Umar ditolak Abu Bakar yang menilai gaji tersebut terlalu besar. Sejak saat itu, Abu Bakar As-Siddiq menerima gaji dari Baitul Mal sehingga tak perlu lagi berdagang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Waktunya dihabiskan untuk menyelesaikan masalah umat dan tegaknya Islam.

Kepemimpinan Abu Bakar memang berlangsung singkat, hanya sekitar 2,5 tahun. Namun umat telah mencatatnya sebagai pemimpin yang jujur, sederhana, lembut, dan bijak. Putihnya hati khalifah serupa dengan ciri fisik Abu Bakar yang kerap digambarkan berkulit cerah, rambut tebal, dengan tubuh yang kurus. Kekayaan Abu Bakar As-Siddiq mencapai 40 ribu dirham saat masih menjadi saudagar kaya. Namun kekayaan Abu Bakar digunakan sepenuhnya untuk umat hingga tidak meninggalkan harta untuk keluarga selepas dirinya meninggal. Sama seperti khalifah yang lain, perang di zaman Abu Bakar juga menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah Islam. Abu Bakar menjadi komandan dalam perang Riddah melawan mereka yang ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan dan berbagai karakter unggul tak membuat dirinya tinggi hati, hingga kisah singkat Abu Bakar As-Siddiq selalu menjadi teladan bagi umat Islam sampai sekarang. Semoga bermanfaat.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Terima kasih sahabat budaya yang masih terus juga bersama program 4 Gorontalo hingga saat ini dan masih terus juga di Tata Rama insya Allah sampai jam 7 malam nantinya. Berharap juga semuanya yang lagi mendengarkan program 4 dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Dan update informasi untuk malam hari ini, NCU yang juara tunggal putri Indonesia Open 2026. Jadi The Real Baby Alien ini sahabat budaya, NCU yang pertahankan dominasinya di arena bulu tangkis. Ia mengalahkan Akane Yamaguchi 2-3, 2-1, 2-1, 2-12 untuk merebut gelar juara Indonesian Open 2026 sektor tunggal putri. Dan pebulu tangkis nomor 1 dunia itu menang cepat dalam 39 menit di Istora Senayan Jakarta pada Minggu 7 Juni 2026. Meski sempat beradu ketat di gym pertama, NC yang itu tampil impresif di gym kedua. Akane Yamaguchi yang mencoba untuk membalas kekalahan di gym pertama justru acap kali tergelincir di arena. Serangan dari wakil Korea Selatan mengecoh Akane dan membatasi pergerakannya. Alih-alih menyerang di gym kedua, Akane lebih tertekan dari NC yang sedang dalam performa terbaiknya. Mengakhiri babak final Indonesia Open 2026 sektor tunggal putri dengan kemenangan NC disusul Akane Yamaguchi. Untuk informasi selengkapnya sahabat budaya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.go.id.
1: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
3: Aduh, notif grup kerjaan dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
4: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
3: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
4: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
3: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
4: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
5: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
6: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
7: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
8: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
1: FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Baik. Baik, sahabat budaya, menit ke-58 lintas dari pukul 18 saat ini di studio kami. Saya

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, kaum muslimin dan muslimat yang akan melaksanakan sholat isya, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat isya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Ada Alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

0: Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest, memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzing Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
1: Pindah aku dulu, saya duluan, kasihan, saya duluan. Ada manajer kan, kesana aku dulu.
2: Iya, bisa mu itu, saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
1: Tolong pi, kasihan, ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas, tapi dah habis kesian minyak tanahku.
2: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
1: Mau dari kemarin, kak, dari kemarin dulu, kasihan, mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pal itu kesian tamuku di rumah.
2: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
3: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasenseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai

Selamat malam sahabat budaya, monggo tato monggo dula dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaulah habari semua yang lagi bersama di 95,1 MHz dan juga di AM 1008 kHz. Untuk edisi malam hari ini, Tengah Fani akan menemani semuanya dengan lagu-lagu Nusantara. Semoga suasana bahagia selalu sahabat budaya rasakan ketika saat ini lagi kumpul bersama keluarga. Dan juga sahabat budaya, monggo tato monggo dula kita lanjut lagi ya, malam hari ini masih dengan lagu-lagu Nusantara. Tinggal akan temani untuk semuanya. Kali ini kita akan beranjak ke daerah Aceh.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas ini.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Karena kan begini Bu, sedangkan ini kan harian lepasnya dia tuh minimal sehari tuh ada yang dapat 70, kan habis buat makan Bu, kalau buat beli itu kan takut nggak cukup Pak, nggak dikasih.
3: Sampah itu sebetulnya tanggung jawab pribadi, jangan banyak-banyak membuat sampah plastik, meskipun bisa di-recycle, tapi itu kan memerlukan effort yang luar biasa.

Terik mentari saat itu di kota Jakarta tak mempengaruhi para pekerja di tengah tumpukan sampah itu merasa gerah ataupun terganggu dengan bau yang tidak sedap. Tangan mereka yang tanpa pengaman atau tidak menggunakan sarung tangan itu terlihat begitu lincah memisahkan sampah plastik dan beberapa barang bekas dari tumpukan sampah basah.

0: Kami pun menyapa pekerja itu untuk diajak berbincang. Namun beberapa dari mereka seperti menghindar, alasannya pekerjaan harus segera diselesaikan keburu sore.
1: Pak, mau tanya-tanya dong.
2: Jangan sama saya mau baru di sini, iya benar.
3: Iya.
2: Baru satu bulan.
1: Mau dikasih, kalau dari kelurahan nggak kasih, Pak?
2: Enggak dikasih. Enggak dikasih.
0: Terlihat di antara mereka ada yang berpenampilan sedikit berbeda. Pakaiannya bersih dan rapih, nampak mendekati kami. Namanya Hakim. Ternyata dia adalah pengawas dari pekerja sampah itu.
2: Ngawasin yang ini, Bu. Ngawasin yang ini nih, yang apa, yang kuat.
1: Iya.
2: Sebenarnya sih harusnya pakai kaos tangan, Bu. Karena kan di sini kan yang ini kan pekerja harian, Bu. Bukannya langsung dari pemerintah. Kan ada PPSU atau yang dari Sudin tuh, itu baru disediain sarung tangan, sepatu. Berhubung ini kan pekerja harian lepas, Bu. Nah, karena kan gini, Bu, sedangkan ini kan harian lepasnya dia tuh, minimal sehari itu ada yang dapat 70, kan habis buat makan, Bu. Kalau buat beli itu kan takut nggak cukup, Pak, nggak dikasih. Tapi kalau yang dari Sudin tuh pada dikasih. Ini pun sepatu mereka-mereka pada beli sendiri.
0: Kaos yang lusuh dan kotor sekali menjadi kain lap keringat mereka yang bercucuran di tengah teriknya mentari siang itu di Kelurahan Jati Pulau Palmera. Hakim, penjaga pekerja sampah itu mengatakan, dari tumpukan sampah itu bisa menghasilkan uang buat pekerja sampah.
2: Buat pengambilan sampahnya ya di wilayah Jati Pulau sama. Tergantung petugas gerobaknya mau ngambil mau sehari, mau dua hari. Biasa sih paling lambat ya dua hari. Karena kan kadang-kadang kalau sampai 3 hari kan sering bau, Bu, sampai sampah. Ya, itu langsung masuk ke besi, Bu, bank sampah. Yang lola teman-teman dari sini, nanti ada tuh mobil dari Pemda datang tuh. Yang mobil hijau tuh yang buat pengambilan ke bank besinya. Tapi seluruh kecamatan, sini termasuk bagus. Karena bagusnya itu, Bu, setiap minggu tuh kita nimbang. Penimbangan itu, Bu, pilahan.
1: Pilahan sampah?
2: Ya, pilahan sampah. Plastik ya? Ya, plastik ya, bawa botol, aqua, semua kardus.
1: Jadi dipilih sendiri nih?
2: Dipilih, ya, dipilih nanti ditimbang sama ke BSI. Dihasilkan bisa nyampe 2 juta seminggu. Terus tergantung sih, kadang-kadang kan ada turun, ada naiknya namanya pilahan, Pak. Ya.
0: Dari tempat penampungan sampah sementara di wilayah barat kota Jakarta, kami menyusuri untuk menemui Sigit Relianto, Dirjen Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menyampaikan gerakan daur ulang sampah yang dilakukan oleh masyarakat memang sangat membantu secara ekonomi. Dan untuk sampah organik yang tidak bisa didaur ulang, kini lagi dikembangkan.
4: Jadi memang itu bagian yang dikembangkan untuk sirkular ekonomi. Kita lagi buat model yang sudah berhasil, prototipenya tinggal kita akan upscale di Bekasi. Sekarang yang di jalan itu melayani 3 RW, sampahnya yang organik sama yang plastik memang sudah dipisah, kemudian dimasukkan di satu tempat. Dipisah mana plastik yang masih ekonomis dan mana yang nggak bisa dimasukkan ke pasar lagi gitu. Nah, yang sampah organiknya digiling, kemudian dimasukkan ke biogas. Dari biogas keluar metan. Metan kan bahan bakar. Bahan bakar itu digunakan untuk pirolisis. Pirolisis itu kan membakar tanpa oksigen plastik. Sehingga yang keluar adalah solar, jadi solar. Itu nggak ada input sama sekali dari luar energinya. Energinya ya dari sampah tadi dikonvert jadi metan gitu. Dan dari 3 RW itu ada 20 pemulung yang hidup dari situ. Yang untuk milah yang sampah yang masih bisa dijual. Yang sampah-sampah plastik-plastik yang jelek-jelek itu masuk ke pirolisis.
0: Ditambahkan, sebaiknya sampah-sampah yang dihasilkan dari rumah menjadi tanggung jawab masing-masing. Sehingga ini akan mengurangi semakin banyaknya sampah yang dibuang.
4: Sebetulnya kita menghimbau sampah itu sebetulnya tanggung jawab pribadi. Jangan banyak-banyak membuat sampah plastik, meskipun bisa direcycle, tapi itu kan memerlukan effort yang luar biasa. Jadi kalau kita belajar di Jepang itu di tempat publik itu nggak ada tempat sampah. Karena sudah mereka menyelesaikan sendiri di rumahnya masing-masing. Sehingga kita juga menghimbau bahwa sampah itu adalah tanggung jawab pribadi. Semuanya harus bertanggung jawab.
0: udara yang kita hirup, jangan sampah tercemar dengan bau sampah di mana-mana. Kesadaran dalam mengelola sampah secara mandiri harus terus kita tumbuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga udara yang kita hirup tidak akan lagi tercemar dengan baunya sampah yang menumpuk.

Masih dari Sudirman 30 Sahabat Budaya, Mau Tato Mongo Dula A, kita masih bersama-sama malam hari ini dengan beberapa informasi yang ingin menghadirkan. Ternyata Sahabat Budaya, kalau bilang cabai rawit, rica, boti, kalau mahal ya, ya Allah. Untung kalau masih mahal kok ada, kalau mahal kok tidak ada, nah ini yang lebih parah. Jadi Sahabat Budaya, harga sejumlah komoditas hortikultura di Pasar Minggu Telaga di Kabupaten Gorontalo itu mengalami fluktuasi pada tanggal 7 tadi ya. Penurunan harga paling terlihat terjadi pada komoditas rica atau cabai rawit. Harga rica tercatat turun sekitar 60 per kilogram. Penurunan ini dipicu oleh melimpahnya pasokan dari petani sehingga stok di tingkat pedagang itu cukup banyak. Sementara itu, cabai merah dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram dan harga ini masih relatif stabil meski tetap mengikuti dinamika pasokan dan permintaan pasar. Lengkapnya silakan bisa mengakses informasi boti di portal rri.co.id. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Halo.

Baik, sahabat budaya, kita masih lanjut lagi malam hari ini. Sekarang sudah 25 menit dari jam 20 malam. Dan kembali lagi, sahabat budaya, Mongo Toto Mongo Dulaam. Pemerintah Kabupaten Gorontalo menggelar konvoi Nusantara untuk menyambut pelaksanaan Pekan Nasional atau PENAS Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA ke-17 di hari Sabtu kemarin. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari sosialisasi sekaligus upaya membangun semangat masyarakat menjelang pelaksanaan agenda nasional yang dilaksanakan atau dipusatkan di Kabupaten Gorontalo. Konvoi menampilkan iring-iringan kendaraan roda 2 dan roda 3 yang mengusung identitas budaya dari berbagai provinsi di Indonesia. Rute perjalanan dimulai dari lapangan Gelora 23 Januari dan berakhir kawasan rumah dinas Bupati Gorontalo di Kompleks Pakaya Tower. Dan setibanya di lokasi finish, para peserta disambut langsung oleh Bupati Gorontalo Sofian Puhi dan Wakil Bupati Tony S. Yunus. Bupati Sofian Puhi mengatakan persiapan pelaksanaan PENAS KTNA ke-17 saat ini sudah memasuki tahap akhir. Sejumlah pekerjaan terus dipacu agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung sesuai rencana. Dan kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Gorontalo sebagai tuan rumah merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu seluruh elemen pemerintah dan masyarakat terus didorong untuk berperan aktif dalam mendukung persiapan kegiatan. Meski dihadapan pada tantangan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran, komitmen seluruh pihak untuk menyukseskan PENAS KTNA 17 tetap terjaga.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Natal, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang telinga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Baik sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Dan juga sahabat budaya, Tinga baru saja terima satu informasi, info duka di mana telah berpulang ke rahmatullah Bapak atau mantan Wakil Bupati Bone Bolango, almarhum Haji Muhammad Kilat Wartabone, yang meninggal di Rumah Sakit Alusabu Kota Gorontalo pada pukul 19:54 waktu Indonesia Tengah. Dan almarhum sekarang disemayamkan di Rumah Duka Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, dan akan dikebumikan di kuburan keluarga besar Wartabone. Dan mohon doanya untuk almarhum mendapatkan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan proses untuk pemakamannya berjalan dengan lancar, insya Allah, amin. Semoga almarhum sekali lagi mendapatkan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni segala dosanya. Sahabat budaya, kita masih tetap bersama di Perempat RRI Gorontalo. Satu lagu yang juga merupakan lagu dari almarhum, ya, lagu dari khususnya untuk masyarakat Bone Bolango.

Almarhum Haji Muhammad Kilat Wartabone yang telah meninggalkan kita semuanya pada jam 19:54 waktu Indonesia Tengah dengan informasi yang ingin terima malam hari ini. Kita kehilangan salah satu sosok yang sangat luar biasa untuk daerah Gorontalo, mantan Wakil Bupati Bonebolango 2 periode. Dan sahabat budaya, tentunya hari ini Gorontalo berduka dengan kehilangan sosok yang sangat luar biasa untuk yang telah membangun daerah Gorontalo, lebih khususnya di Kabupaten Bone Bolango. Masih ada satu lagu lagi dari almarhum yang mungkin ini menjadi salah satu, ada dua lagu ya yang tadi Fanny sudah putarkan, dan ini lagu kedua yang bakalan ini akan menjadi lagu yang sangat kita akan merindukan beliau. Dan tentunya dengan doa-doa dari kita semuanya, insya Allah keluarga yang ditinggalkan juga sabar dan tabah mengikhlaskan kepergian beliau. Dan juga kita doakan almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di surganya Allah.

0: Pukul 21 waktu Indonesia Tengah, Sahabat Budaya, Mungut atau Mungudula A, Tiang Avani ajak Sahabat Budaya semuanya. Kita akan sama-sama dengan satu legenda Gorontalo dengan judul Legenda Sumpah Hemuto.
1: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Woi Uti, ini danau tega gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
2: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
1: Aro Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
2: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
1: Ah, gagah ini. Ada bawa kukis ngana atau snack?
2: Doh, santai. Coba dengar dulu kuak, begini DP cerita.
3: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri kayangan.

0: Wele, tunggu dulu. Coba ngomongnya di belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya tuh orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampak dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gede sekali, Le.
1: Wow, citar membahana badai. Ternyata terang tidak sia-sia kemari, toh. Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita pilih apa duluan ini pohon, wah.
1: Apa Ngana bilang? Siapa yang panggil duluan? Kita, toh. Berarti ini pohon kita punya. Weh, coba ngelihat ini pohon. Beautiful, Le. Sama dengan kita sayang.
0: Kita all beautiful.
3: Oh, no.
1: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Pateda Kulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan, Pateda Kulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
4: Hei, putri-putri kayangan.
5: Hai juga, Om.
4: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Pateda Kulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, Tibui Bungale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
0: Kasihan, Jo. Karena ada tadi di sini, Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
4: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Mbak biasa, Jo. Jangan mbak urat.
1: Takut. Jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si Pantang Lidah.

0: Tempat ini indah sekali, apalagi ada pohon besar. Puselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, eh?
1: Memuto, tabanggo!
0: Hus! Assalimuahuabu yoti! Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: Sudah lo, di sini bukan tempat penyelesaian masalah keluarga. Ope nu mau putih tulah lo, asal di lama putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah. Sudah lo, bomoli tolan tau ti. Kita ini keluarga terhormat. Molohulua mola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu memegang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah yang tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah yang korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buah Da'a. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asalimat tawamau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

0: firasat Patida Ulawas sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo mai, podungo ulo mai, potahu dulo mai, olai olo lo mai. Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, gelap akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
3: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
4: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma ana momitua, wonu boma motadia, popo hulia to ayua,
1: ulupati pohumbade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggane.
5: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
1: Ibu,
5: diam, jangan bergerak.
4: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulon Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
5: Kalau begitu silakan kau buktikan.
1: Baik, baik.

0: de tilade lo, de dayanga lo, de ulandea lo, de lalea lo, baba.
1: Hemuto, aku patena hulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian lale serta ulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
2: Wow, wow.
3: It's so sweet.
4: Sekau ne.

0: jangan duduk dekat bunga-bunga, putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik gua, eh? Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hei Muto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hei Muto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan sayang. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
2: Hei Muto, jago data cerita. Sekarang terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Matoduoro.

0: tentara itu, setelah menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu, Hemuto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, bulalo, bulalo, bulalo, lo hulondalo, lo longgabu, lo mombango, bulalo, lo limutu, lo mombango, lo mututu.

sumpah Himoto. Air mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.

0: menjadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patera Hulawa, saja dari kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.
1: Tunggu aku.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Pateda Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, begitu alo DP cerita.
1: Ya, dia sobang goro.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatidor. Tidur. Ah, udah. Kasih tinggal jo dia di sini. Nggak natin di tidur jo. Kira sama pulang ini. Bye-bye.
2: Alah, mana nih Uti? Uti, Uti. Di mana Nana? Kenapa Nana kasih tinggal sama kita?
3: Astaga,
2: Kong, bagaimana kita mau turun dari ini benteng, eh? Uti!
4: RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. RRI.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Baik, sahabat budaya, masih dari Sudirman 30 malam hari ini kita masih terus bersama dengan lagu-lagu Nusantara yang hadirkan, dan kita tadi sudah sama-sama dengan satu drama daerah kita sendiri, cerita daerah dari Gorontalo. Sahabat budaya, kita lanjut lagi dengan lagu-lagu Nusantara. Selamat menikmati malam untuk semuanya, dan juga semoga semuanya juga bahagia.

0: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
1: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.

Baik, sahabat budaya, monggo tato monggo dula'ah. Tentunya malam hari ini yang terbaik ya, di saat kita banyak masalah, banyak hal yang kita harus pikirkan, yang kita harus jaga adalah pertama adalah kesehatan mental kita ya. Karena kesehatan mental ini memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesehatan fisik dalam menunjang kualitas hidup kita ya. Kondisi mental yang baik tidak hanya mempengaruhi cara seseorang berpikir dan merasakan sesuatu, tapi juga menentukan bagaimana dia berperilaku serta berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Karena itu, menjaga kesehatan mental menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan di tengah berbagai tantangan kehidupan modern, mau tato mau dula A. Biar lengkapnya, silakan sahabat budaya kalau mau baca, silakan ya, bisa membuka di portal rri.co.id. Jadi sahabat budaya bisa melihat atau membaca langsung.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Masih dari Sudirman 30, sahabat budaya, Mengota Tomongo 2A, kita masih dengan lagu-lagu Nusantara ya, yang hadirkan untuk malam hari ini, agar suasana bahagia ini memang benar-benar terasa sekali di saat sedang kumpul sama keluarga tercinta. Kali ini sahabat budaya Tiengah hadirkan Pak Iyaloh Ngolopoli sama Gambus daerah Gorontalo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo. Tahukah Anda, wali kota perempuan pertama di Indonesia berasal dari Kepulauan Sangihe? Dikutip dari wikipedia.org, Charlotte Salawati Daud, lahir pada 20 Maret 1909 di Tariang Baru, Kepulauan Sangihe, adalah sosok perempuan tangguh yang menorehkan sejarah penting bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai politisi, aktivis, penulis, sekaligus pejuang yang berperan besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di masa perjuangan, Salawati aktif menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Ia menerbitkan majalah Perempuan di Makassar pada tahun 1945 dengan oplah ribuan eksemplar, sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh tekanan. Tak hanya itu, ia juga memimpin majalah Bersatu sebagai media perjuangan rakyat. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Makassar memanas akibat kehadiran Sekutu dan Nika. Bersama para pemuda, Salawati turut menggerakkan perlawanan. Ia bahkan ikut memanggul senjata, bertempur melawan penjajah, dan memimpin aksi penyerbuan, menjadikannya sosok disegani di kalangan pejuang. Ia menjadi wali kota Makassar pada tahun 1949, sekaligus wali kota pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut. Tak berhenti di situ, Salawati juga aktif dalam gerakan perempuan nasional. Ia turut mendirikan gerakan wanita Sedar yang kemudian berkembang menjadi gerakan wanita Indonesia. Melalui berbagai peran, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Namun, perjalanan hidupnya tak lepas dari ujian. Pasca peristiwa 1965, ia ditangkap dan dipenjara. Meski berada di balik jeruji, semangatnya tak padam. Ia tetap membela sesama tahanan dan memperjuangkan kemanusiaan. Salawati Daud adalah cerminan keberanian, keteguhan, dan dedikasi perempuan Indonesia. Namanya mungkin tak selalu disebut, namun jejak perjuangannya tetap hidup dalam sejarah bangsa.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga nggak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari

Thank you.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat

Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh

Jika hatimu terluka karena omongan manusia, maka ingatlah nasihat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, jika ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Jangan dimasukkan di hati, agar tidak lelah hatimu.

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

0: Betapa bodohnya manusia. Dia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya. Ali bin Abi Thalib.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Diam sampai kau diminta untuk berbicara, itu jauh lebih baik. Daripada kau terus berbicara sampai diminta untuk diam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

유남?

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, dengan irama ini maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di edisi hari ini, hari Ahad tanggal 7 Juni 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Fani Mui mengucapkan terima kasih atas atensi Anda semuanya. Dan sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama kami program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo mengudara pada frekuensi 95,1 MHz dan streaming kami RRI Digital. Untuk edisi siaran ini Senin 8 Juni 2026. Terima kasih dari kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها

0: Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo, pukul 5:16. Saat ini kita menantikan untuk program religi pagi hari ini dengan topik sholat dan kafiatnya. Pendengar, sebelumnya akan kami sampaikan jadwal sholat untuk hari Senin 8 Juni 2026. Waktu subuh sudah kita lewati di pukul 4:21, duha 6:08, zuhur hari ini pukul 11:50, asar 15:15, maghrib 17:55, dan waktu isya hari ini pukul 19:09.

0: Ya, baik, pendengar dan juga sahabat budaya, di pagi ini tadi di awal kita sudah didoakan oleh Ustadz Husni ya. Jadi silahkan Anda boleh bergabung dengan kami di 0821-9664-8664. Penelpon silakan, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, presenter.
0: Silakan Pak Haji. Tonggota,
1: Bapak narasumber pembawa damai di hati umat, Tengku Mansur nama saya dari Gorontalo Utara. Pertanyaan saya sebagai berikut Pak narasumber. Salat itu dalam bahasa Gorontalo disebut tabiyah. Lapis mana yang terdapat di dalam adalah Allah mencintai hamba, hamba mencintai Allah. Allah mengatakan kau datang kepada aku buat dengan berjalan, aku datang kepadamu dengan berlari. Nah, pertanyaan saya. Kemudian pada yang kedua Pak Haji adalah ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang benar. Sudah ditunjukkan ke jalan yang benar oleh Sang Ilahi Rabbi. Pertanyaan adalah ternyata ulah daripada manusia ini antagonis. Dia melaksanakan sholat Pak, tetapi kegiatan korupsi berjalan terus. Padahal ini memang, apa dulu, dia punya ubun-ubun ini sudah hitam. Yang kedua, pertanyaan kedua ada kaitan dengan itu adalah sekarang ini Pak harus diangkat ini, di pagi hari ini adalah pagar makan tanaman. Di beberapa daerah di tingkat nasional maupun regional, ada yang kita percayakan kita kasih sekolah itu anak dari SD, SMP, sampai perguruan tinggi. Ternyata mereka yang merusakkan pagar makan tanaman. Bagaimana keyakinan dari sang misalnya Ustadz itu kita percayakan di situ baru dia yang merusak tanaman itu. Mohon penjelasan Pak Haji.
0: Terima kasih Pak Haji Mansur Dali atas pertanyaannya. Kami sudah mendapatkan apa yang ingin ditanyakan. Ustadz, saya terima satu penelpon atau mau lanjut? Mau jawab dulu? Bagaimana Ustadz? Mikrofonnya tertutup.
2: Satu penelpon lagi.
0: Oke, satu penelpon lagi silakan diterima. Halo, Assalamualaikum Religi Pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, dengan Om Iwin di Kabupaten Bolen.
0: Om Iwin, silakan Om Iwin.
3: Ya, pertanyaan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah. Hanya singkat Pak. Wa man tarakaha faqad hadamad din. Barang siapa yang meninggalkan salat, berarti dia sudah meruntuhkan agama. Nah, kemudian Pak Ustaz, ada yang melakukan salat itu hanya satu tahun satu kali, tapi usuk mereka, salat mereka itu usuk. Apakah salat seperti itu bisa meruntuhkan agama? Terima kasih Pak, itu pertanyaan.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mansur Dali tadi pertanyaannya tentang karakter manusia yang antagonis, terus juga dikaitkan dengan pagar makan tanaman tadi istilahnya, Ustadz Husni, tafadol.
2: Ya, bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Ada dua istilah yang harus kita bedakannya. Yang pertama adalah sholat itu sebagai pembelajaran dan sholat sebagai karakter. Kalau sholat sebagai pembelajaran itu levelnya masih lebih rendah ya daripada sholat sebagai karakter. Ya, kalau sholat masih dalam pembelajaran itu artinya orang baru belajar tentang apa itu sholat, hakikat makna kandungannya dan efeknya. Di level yang paling tinggi adalah sholat dia sebagai karakter. Jadi pendidikan tentang sabar, pendidikan tentang keteladanan, pendidikan tentang akhlak mulia itu didapat dari sholat. Ya, ini posisinya sholat ini yang akan menjadi ukuran standar orang itu menjadi baik. In salahat sholatuhu saluha sa'iru amali, wa in fasadat fasada sa'iru amali. Kalau dia bisa menjaga nilai sholat ini, maka akan terjaga semua gerakan kehidupannya. Wa in fasadat, kalau dia rusak, maka akan rusak juga segala sesuatu. Jadi salah satu indikator mengukur orang baik dengan tidak, salah satu ya, karena banyak indikatornya, itu bisa dilihat dari sholat. Perspektif hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang sholat tapi korupsi Ustadz. ya berarti ya man lam man mangkanat salatuhu la tanhahu anis salat anil fahsyai wal munkar, siapa yang salatnya tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, tidak bertambah ya tidak bertambah dia dengan Allah Subhanahu wa taala illa buda, kecuali dia lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena efek salat itu tidak terbukti secara sosial. Begitu juga dengan kasus orang yang merusak atau yang istilah tadi pagar makan tanaman dan seterusnya. Itu efek bahwa karakter sholat kita itu ya atau sholat kita itu belum dalam posisi kita sebagai al-musalli. Ya bukan posisi sholat sebagai karakter, tapi masih dalam proses pembelajaran sholat. Padahal tujuan daripada sholat itu adalah tanha anil fahsyai wal munkar. Dia mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ya, dalam menempuh target bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka sholat tidak hanya dilaksanakan. Ya, tapi sholat harus dibangun nilai-nilai yang ada di dalamnya. Tidak cukup melaksanakan, tapi harus mendirikan. Mendirikan ini dari menjaga waktunya sampai kemudian memperoleh hasil dari efek sosial daripada kehidupan itu. Tapi kalau sholat hanya untuk dilaksanakan, hanya melaksanakan, maka bisa saja sama dengan ceklok. Cukup kita sudah hadir, cukup kita sudah dilihat wajah, tapi tidak berpengaruh sama sekali. Nah, saya kira perlu juga harus ada lompatan prestasi dari kebiasaan hanya datang untuk melaksanakan sholat menjadi sebuah karakter yang berpengaruh pada kehidupan sosial. Ya. Itu satu. Yang kedua adalah pertanyaan dari Om Iwin. Ya, man aqamaha faqad an aqama as-salat faqad aqama ad-din. Barang siapa yang mendirikannya berarti dia mendirikan agama. Man tarakaha faqad hadama ad-din, dan barang siapa yang meninggalkannya maka berarti dia meruntuhkan agama itu. Ya, apakah orang yang sholat hanya satu tahun sekali itu yang mendirikan agama? Jelaslah tidak. Ya, sholat ini tidak dijadwalkan hanya satu tahun satu kali atau satu tahun dua kali. Tapi sholat ini adalah kewajiban mauquta, kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, wajib aini kepada setiap orang Muslim, yaitu kewajiban lima waktu. Dulu 50 waktu diterima oleh Rasulullah, dapat dispensasi dari Allah menjadi 5 waktu yang nilainya insya Allah sama dengan 50 waktu. Tapi di 5 waktu saja itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan model karakter manusia yang melaksanakan salat itu, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Yang 50 waktu sudah dikurangi menjadi 5 waktu, tapi pahalanya 50 waktu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sangat-sangat perbuatan atau ibadah yang sangat berat, tetap masih berat 5 waktu ini. Illa 'alal khashiin, kecuali orang fokus, orang khusyuk menjaga, memelihara waktunya dan mencari manfaat daripada ibadah itu. Nah, oleh karena itu, biarlah orang melaksanakan satu tahun satu kali. Ya, tapi sesungguhnya salat itu tidak terterima oleh Allah, apalagi kalau hanya melaksanakan satu tahun satu kali salat sunnah. Yang sunnah tidak terterima oleh Allah kalau tidak mampu menjaga yang wajib. Tapi yang wajib terterima, jika yang wajib terjaga, maka semua yang sunnah pun terkafir untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Ya, baik Ustaz. Dari 50 ke 5 waktu dalam bentuk rahmat yang besar, insya Allah kita akan lebih khusyuk lagi dengan sholat-sholat yang kita laksanakan, kewajiban kita sebagai muslim. Kita sudah punya penelpon kembali. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbesar sedikit suaranya Pak Muis.
4: Iya.
0: Oke, Pak Muis Limboto, silakan Pak.
4: Iya, saya kira di pagi ini trik-trik apa yang bisa disampaikan Pak Ustadz supaya rakyat turun kalau ini tergugah hati mereka untuk melaksanakan sholat rawatib karena dalam kalau ini akan era di penyerang di muka. Kira apa bisa disampaikan pagi ini dalam mereka insya Allah hati-hati mereka merasa rindu sayang kepada Allah yang menciptakan mereka. Oke, terima kasih.
0: Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi penelpon saya beri kesempatan untuk melanjutkan pertanyaan tadi setelah Pak Muis dari Limboto. Halo.
5: Halo.
0: Penelpon, halo.
5: Halo.
0: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, Pak?
5: Dari Eni di Bakti.
0: Pak Eni Bakti, silakan Pak Eni.
5: Ya, terima kasih. Ya, pertanyaan saya ini, Pak Ustaz, tentang sholat, tapi sholat fardu.
0: Bisa diperbesar sedikit suaranya, Pak?
5: Pertanyaan saya ini, sholat fardu dan sholat sunat. Kira-kira perbedaan ini kan laki-laki dan perempuan untuk menyelati jenazah. Kalau kita menyelati banci, kira-kira bagaimana untuk pelaksanaannya atau salinya itu? Banci itu kalau yang sudah terus. Kalau perempuan laki-laki berbeda. Kalau banci kira-kira bagaimana Pak Ustaz? Dan yang
0: oke,
5: kedua
0: Pak,
5: pertanyaan
0: ini
5: saya.
0: Bakti, terima kasih.
5: Sholat sunat. Sholat sunat ini baik sunat Idul Fitri atau Idul Adha. Kira-kira mengapa perbedaan takbiratul ihram 7 kali? Kalau takbiratul intikal 5 kali, kira-kira perbedaannya bagaimana itu Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada dua pertanyaan di telepon. Silahkan Ustaz. Ustaz Husni.
2: Tadi Pak Muis menyebutkan sholat rawatib. Ya, di pertanyaan beliau, sholat rawatib itu kalau didefinisikan, ya disebut dengan sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib. Itu yang kita sebut dengan qabliyah atau kita sebut dengan ba'diyah. Ada riwayat 10 rakaat, ada juga riwayat hadis menyebutkan 12 rakaat. Itu berbeda dengan sholat wajib. Sholat wajib itu itulah ibadah induknya. Yang mengikuti sebelum dan sesudahnya disebut dengan sholat rawat. Beliau bertanya bagaimana memotivasi kita ini di Gorontalo biar bisa menghidupkan sholat rawatib ini. Ya, untuk menghidupkan sholat rawatib harus menjaga dulu sholat, ya sholat wajib. Ya, harus menjaga dulu sholat wajib. Jangan semangatnya kita hanya sholat rawatib, kemudian kita meninggalkan yang wajib. Kalau sudah terjaga yang wajib, maka lengkapi dengan yang sunnah, karena rawatib itu hukumnya sunnah. Tapi kalau yang sunnah tidak terjaga, ya kalau yang sunnah yang wajib tidak terjaga, satu saat yang semua akan ditinggalkan karena yang wajib pun ditinggalkan, apalagi yang sunnah. Ya, yang kedua adalah kasih motivasi kita bahwa sholat ini adalah kunci dan induk dari semua ibadah, ra'su kullil ibadat, bahwa semua amalan itu tergantung pada sholatnya. Kalau sholatnya terjaga berarti semua terterima. Kalau yang wajib dilaksanakan maka semua rawatib terterima. Motivasi ini bisa memberikan kekuatan kepada kita sekalian bahwa haram hukumnya untuk meninggalkan sholat tanpa alasan yang syar'i. Bagaimana cara motivasi seprovinsi Gorontalo ini Ustaz? Wah, saya kira motivasi ini sudah banyak. Ya, motivasi dari para Ustaz, dari para da'i, program religi pagi, dari Majelis Ulama Indonesia. Bahkan kita itu jadi motivasi hanya terkadang redup ya. Ada masjid dekat rumah, ada orang yang lagi dakwah dekat majelis ta'lim di kampung kita. Kadang kita hanya bisa mendengar tapi tidak bisa mewujudkan. Maka ini adalah masalah terbesar manusia. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka melihat semua orang ada sholat, tapi dianya tidak melaksanakan sholat. Walahum ya, dan mereka punya penglihatan, tapi la yubsiruna biha. Mereka tidak bisa melihat kebenaran yang ada, sehingga mereka tidak bisa lakukan. Kemudian yang kedua adalah
6: PNI di Bakti, ya sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Jika satu dua orang sudah melaksanakan, maka gugur kewajiban yang lainnya. Ya, almarhum dengan almarhumah beda pelaksanaannya. Sebagaimana yang diketahui. Bagaimana dengan yang banci? Banci itu model sholatnya menyesuaikan jenis kelaminnya, bukan
0: kembali ke kodrat,
6: bukan menyesuaikan dengan gayanya. Banci itu hanya gaya. Ya, artinya ndai kila mata lalali. Ya, dilihat pada sisi kelaminnya. Kalau kelaminnya dia banci dengan dorce, ya. Kalau dia laki-laki tulen, hanya gayanya model perempuan, maka sholatnya sesuai dengan kelaminnya. Kalau dia perempuan tulen murni, ya dia perempuan murni, kelaminnya perempuan, gayanya model laki-laki, maka berarti kalau meninggal dunia, dia sesuaikan dengan kelaminnya, tidak bisa sesuai dengan gaya. Banci meninggal Ustadz, kita sesuaikan dengan model gayanya, model perempuan, ini tidak boleh. Karena gaya itu hanya bawaan, sementara statusnya dia sebagai laki-laki dilihat dari sisi, ya dilihat dari sisi kelaminnya. Saya kira seperti itu.
0: Baik.
6: Kemudian yang kedua adalah sholat Idul Fitri 7 kali takbir, hukumnya sunnah. 7 kali takbir dan sholat Idul Fitri Idul Adha. Kemudian di rakaat yang kedua 5 kali takbir. Kenapa ada perbedaan seperti itu? Itulah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak memiliki filosofi maknanya. Ya, tidak ada pertanyaan sahabat kenapa 7, kenapa 5, dan tidak ada penjelasan dari Rasulullah kenapa 7, kenapa 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita cukup menyembah dengan metode shollu kama ra'aitumuni usalli. Nabi disuruh bikin begitu, kita bikin begitu. Jika Nabi tinggalkan sesuatu, maka kita tinggalkan sesuatu. Maka oleh karena itu kita diuji beribadah jangan dicari-cari secara akliyah. Ya, tapi beribadah itu adalah totalitas kita beribadah. Kenapa usah takbir di depan, bukan taruh saja tangan kedua tangan di belakang sama dengan orang yang baris berbaris istirahat? Tidak dijelaskan oleh Nabi, sahabat juga tidak tanya. Kenapa itu tahiyat hanya jari telunjuk bukan ibu jari? Tidak dijelaskan oleh Nabi, sahabat pun tidak bertanya. Maka itulah makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami menyembah sesuai regulasi ibadah yang disyariatkan. Jika Rasulullah lakukan, itulah yang kita lakukan. Jika dia tinggalkan, maka kita tinggalkan. 7 itu hukumnya sunnah, 5 itu juga hukumnya sunnah. Ya, membedakan rakaat pertama 7 dan rakaat yang kedua 5. Kenapa 7, kenapa 5? Tidak usah ditanya. Karena ibadah ini adalah ibadah yang tidak punya makna filosofinya. Tidak ada sebab dan tidak ada sebab yang kenapa disebutkan 7 dan kenapa disebutkan 5.
0: Ya, jadi bukan soal angka, tapi bagaimana kita menghadirkan Allah di saat kita ucapkan, bergetar hati kita seperti itu. Kita break dulu, nanti setelah ini akan kami baca pertanyaan di WhatsApp maupun di YouTube. Tetaplah bersama kami.
7: Musim haji telah tiba. Semua mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini. masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
0: Ada pertanyaan dari Pak Dance Nur di Makassar bertanya tentang seseorang tertinggal sholat zuhur, kemudian waktu asar dia bergabung dengan jamaah asar di masjid. Waktu akan iqomah, dia ingat dia belum sholat zuhur, Ustadz. Apa dia bergabung dengan niat sholat asar atau niat sholat zuhur, atau bagaimana alternatif yang lain? Tafadhal Ustadz Husni.
2: Ya man nasya sholata falyusalliha idza dzakaraha. Siapa saja yang lupa melaksanakan sholat, maka laksanakan ketika dia ingat. Ketemu dengan asar belum sholat zuhur, ikuti dulu asarnya. Ikuti dulu asarnya dengan niat asar bersama imam. Setelah imam sholat asar, ya, dan kita pun sudah sholat asar, baru boleh mengqada sholat zuhur. Boleh mengqada sholat zuhur sesudah, ya, sesudah asar. Ya, boleh mengqada sholat zuhur sesudah asar. Ya, Ustadz bukan di waktu zuhur. Nah, ya benar, bukan di waktu zuhur. Tapi karena kita lupa bahwa kita belum melaksanakan sholat zuhur. Falyusalliha idza dzakaraha, maka boleh mendirikan sholat saat diingat. Ya, saat diingat berhadapan dengan sholat wajib sekarang, sholat asar, maka ikuti dulu sholat wajibnya dengan imam, kemudian setelah itu melaksanakan sholat zuhur sendiri. Ya, seperti itu.
0: Baik. Pak Aden Dunggio di Atinggola, hukum sholat kalau tidak pakai azan bagaimana Ustadz? Terus ada misalnya sholat maghrib rakaat pertama membaca surah An-Nas dan rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas, bagaimana dari sisi afdolnya?
2: Ya, sholat tanpa azan itu sholatnya sah, karena azan itu tidak mempengaruhi sah dan tidaknya sholat. Azan itu hanya penanda waktu masuknya. Dan yang kedua, azan itu dia adalah panggilan untuk melaksanakan sholat. Jika kita sholat tidak azan, maka berarti tidak dapat pahala sunnah. Karena memulai sholat itu hukumnya, ya, memulai sholat itu dengan mengazankan. Sekalipun tidak ada yang kita panggil di rumah, tapi sunnah tetap berlaku untuk mengumandangkan azan. Ketika itu kita tidak tinggalkan, tidak mempengaruhi sholat kita tetap sah, tapi tidak dapat pahala sunnah. Ya, tidak dapat pahala sunnah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah terlambat sholat gara-gara tertidur bersama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, terbangun setelah matahari terbit. Maka tidak ada lagi yang dipanggil, tinggal sahabat Rasulullah Bilal bersama beliau. Sudah di luar waktu subuh, maka beliau melaksanakan sholat subuh ya qadaan bersama Bilal, tapi dimulai dengan azan. Riwayat itu dimulai dengan azan, ya, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat. Tidak ada lagi yang dipanggil, tapi dia karena memulai sholat dan azan, hukumnya adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaannya yang kedua, Pak Aden itu tadi apa?
0: Sholat maghrib rakaat pertama An-Nas, surah An-Nas, setelah itu Al-Ikhlas.
2: Ya, rakaat pertama surat An-Nas, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Jadi membaca juga surat dalam Al-Quran, ya, membaca surat Al-Quran di dalam sholat itu, ya, disunnahkan untuk dibaca sesuai urutan. Sesuai urutannya itu urutan mushaf, bukan urutan turun. Kalau urutan mushaf itu dari Al-Fatihah, ya, kemudian Al-Baqarah, setelah itu harus mengambil yang di bawahnya. Ya, kebetulan dalam tulisan urutan surat Al-Ikhlas dan surat An-Nas, Al-Ikhlas dulu, kemudian An-Nas. Ya, bukan dengan ukuran banyaknya ayat. Biasanya kita banyaknya ayat, Qul a'udzu birabbin nas, itu lebih banyak ayatnya dan Al-Ikhlas. Kita dahulukan An-Nas, kemudian kita baca Al-Ikhlas. Itu keliru. Tapi tidak sampai mempengaruhi batalnya sholat. Hanya tidak dapat sunnah membaca Al-Quran sesuai urutannya. Ya, itu tidak mempengaruhi sholat. Sholatnya tetap sah, hanya tidak dapat sunnah membaca Al-Quran sesuai dengan urutan. Nabi SAW mempraktekan ini,
6: sebagaimana diriwayatkan ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat witir tiga rakaat itu tidak dimulai dari kul a'udzu birabbin nas atau kul a'udzu birabbil falaq, tapi diurut dibaca oleh Nabi sesuai urutan. Dimulai dari al-ikhlas qul huwallahu ahad, rakaat kedua kul a'udzu birabbil falaq, kemudian rakaat yang ketiga kul a'udzu birabbin nas. Nah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Lanjut. Iya. Banyak pertanyaan yang sudah berulang ini, tapi alhamdulillah Ustadz Husni bisa meluangkan waktunya untuk terus mencerahkan ya. Pertanyaannya ini berulang-ulang sebenarnya tentang sholat, tapi insya Allah ini akan memperkuat niat sholat kita untuk terus dijaga sholatnya, baik itu wajib maupun sunnah. Ini kembali ada pertanyaan dari Bambang di Tilongkabila. Ustadz, ada imam sholat Idul Adha setelah salam, tidak takbir, tidak berdoa. Tafadhol Ustadz.
2: Setelah sholat Idul Adha.
0: Iya.
2: Jadi membaca, ya membaca takbir juga sesudah sholat. Ya sesudah sholat Idul Adha atau yang kita sebut dengan takbir muqayyad. Yang batasnya sampai ayyamut tasyriq. 3 hari berturut-turut setelah Yaumun Nahar, tanggal 10, 11, 12, 13, batasnya sampai asar itu hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah. Jika ada imam yang setelah dia salam kemudian tidak berdoa dan kemudian tidak mengumandangkan takbirnya, juga tidak masalah. Tapi tidak mendapatkan nilai pahala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertakbir. Andai dia tidak bertakbir di waktu itu, maka dimotivasi dia bertakbir sesudahnya. Masih ada tanggal 11 di setiap sesudah melaksanakan sholat wajib. Masih ada tanggal 12 sampai pada tanggal 13. Ya, nah oleh karena itu tidak mempengaruhi sholat idul adahnya batal gara-gara dia tidak takbir. Tapi tidak dapat sunnah. Mengumandangkan takbir sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksanakan bersama para sahabatnya. Lanjut.
0: Ya, Ustaz, ini ada di masjid ditemukan imamnya anak-anak. Waktu masuk salat sudah masbuk. Pertanyaannya apakah salat saya diterima? Mohon penjelasannya. Oh iya iya. Yang masbuk tapi didapati imamnya anak-anak.
2: Baik, ukuran anak-anak itu ada anak-anak di bawah 13 tahun. Ya kategorinya masih anak-anak. Di atas 13 tahun itu kategorinya dia remaja. Ya saya tidak tahu apakah jangan sampai ada hanya bocil yang kita ketemu yang dia saja tidak tahu. Jadi kategori anak-anak itu bisa menjadi imam. Menurut Imam Syafi'i, ya kalau dia punya kemampuan, satu, dia sudah bisa tahu menjaga sholatnya, ya bisa menjaga, dia tahu fikih wudhunya dengan lengkap, yang kedua dia tahu fikih sholatnya, yang ketiga dia tahu fikih tilawahnya, yang ketiga dia tahu fikih tilawahnya, tahu baca, tahu sholat, tahu wudhu yang benar. Jika terpenuhi tiga syarat ini, maka anak kecil itu bisa jadi imam. Didasarkan pada riwayat Amru bin Salama kana ya ummu bin nasi wa huwa sitta sanawat min umrihi. Ada seorang sahabat junior di zaman Nabi namanya Amru bin Salama yang pernah jadi imam, ya jadi imam di zaman Nabi para sahabat, wa huwa sitta sanawat min umrihi, usianya 6 tahun tapi terjaga wudunya, tahu wudunya, ya terjaga sholatnya, dia tahu fikih sholatnya, sudah belajar. Dan yang ketiga juga tahu tilawahnya. Ya, tapi oleh mayoritas para ulama, mayoritas itu hampir 90% ya, mengatakan bahwa anak-anak yang di bawah umur itu belum bisa menjadi imam. Karena dikhawatirkan, kalau orang Arab bisa dipastikan dia sudah diajar di rumah. Tapi kalau kita misalnya di masyarakat kita, bocil yang jadi imam, kita tidak tahu bagaimana dia wudu, kita tidak tahu apa dia tahu rukun, mana syarat, mana adab dalam sholat. Kita tidak tahu juga bagaimana bacaannya fasih atau tidak. Maka oleh karena itu,
6: Ya, kalau bisa rata-rata kita pastikan bahwa dia belum bisa menguasai yang tiga itu, maka boleh kita melaksanakan sholat ya sendiri atau mengulangi sholat itu, ya mengulangi sholat dengan keyakinan-keyakinan tadi. Seperti itu.
0: Baik, pertanyaan berikut dari Roman Gani di Tenilo. Apakah boleh Ustadz niat sholat sunnah tahiyatul masjid dan qobliya subuh, sholat fajar, dibaca sekalian dalam satu gerakan sholat?
6: Tidak boleh dalam satu ibadah ada dua niat. Tidak boleh dalam satu ibadah ada dua niat. Yang dibolehkan hanya satu niat. Jadi caranya adalah, kalau masuk kita waktu subuh dan belum diqamat, ya yang paling afdal didahulukan di subuh itu adalah dua rakaat fajar. Rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dahulukan itu daripada tahiyat al-masjid dan sholat sunnah wudhu. Karena kalau kita sudah melaksanakan dua rakaat qabliya atau dua rakaat fajar tadi, maka sebenarnya ya sudah include tahiyat al-masjidnya, sudah include tahiyat al-masjid. Tidak harus dilaksanakan secara mandiri tahiyat al-masjid. Selama kita masuk dan kita belum duduk, kita bikin qabliya atau kita bikin dua rakaat subuh tadi, maka include tahiyat al-masjid. Tidak boleh menggabungkan niat dalam satu gerakan sholat. Usalli sunnata tahiyat al-masjid, atau usalli sunnata tahiyat al-masjid, wa sunnata al-wudhu, wa sunnata rakaat al-fajri, ya lillahi ta'ala. Tidak boleh. Tiga niat sholat sekalipun gerakannya sama, tapi berbeda fadilah dan keutamaannya, tidak bisa disatukan dalam satu ibadah. Jadi silakan dipisah masing-masing daripada sholat sunnah itu.
0: Iya. Pertanyaan di WhatsApp, YouTube ini sudah selesai saya baca. Kami beri kesempatan penelpon kembali menggunakan waktu yang tersisa 082196648664. Penelpon, halo.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Afni, silakan.
8: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Ini mengenai salat gaib Pak Ustaz. Bagaimana posisi imam untuk menyolati jenazah itu, baik itu laki-laki atau perempuan, sementara jenazahnya jauh di seberang sana? Bisa ada pertanyaan saya, terima kasih.
0: Sementara jenazahnya kenapa?
8: Jauh di sana.
0: Oke, ini juga sudah
8: pernah dijelaskan. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar pertanyaan ini juga dari penelpon-penelpon lain, tapi mungkin Om Afni saat itu belum sempat. Tidak apa, ini untuk kita dicerahkan kembali. Tafadhol Ustaz Husni langsung dijawab.
6: Ya, di seberang sana itu ngotuali. Jadi di seberang sana itu prediksinya berarti tidak terlihat toh, karena saking banyaknya yang sholat.
0: Iya benar.
6: Ya, caranya adalah pertama, kalau bisa dipastikan posisi kita berdiri, kalau dia laki-laki sejajar, ya. Kalau dia imam ya, imam saja yang mengatur posisinya. Kalau kita makmum menyesuaikan. Kalau dia jenazah laki-laki, maka imam berdirinya di kepalanya. Kalau dia jenazah perempuan, maka imamnya berdiri di tengahnya atau di pusatnya. Makmum jangan menyesuaikan seperti imam. Imam itu posisi melihat posisi laki-laki dan perempuan berbeda. Jangan makmum karena laki-laki jenazahnya kita mulai dari kepalanya, tidak. Yang memulai dari kepala atau memulai dari pusatnya itu, tengahnya itu hanya imam. Sisanya kita mengikuti imam. Jadi 1 kilometer kita mau sholat jenazah, ya kita tidak lihat kepalanya, kita tidak lihat pusatnya, tapi kita lihat barisan saf, ya barisan safnya. Jadi sesuaikan saja, apalagi kalau ada yang di dekat, ada yang masih di depan, ada yang di samping kiri, nah, kita bisa sesuaikan. Tidak harus di kepalanya, tidak harus di posisi tengahnya, ya karena posisi tengah kepala sudah diwakili oleh imam. Cukup.
0: Kalau jauh bagaimana Ustaz?
6: Bagaimana jauhnya? Kan ada jamaah. Kecuali dia sendiri ya. Dia sendiri berdiri di sana, di tiang listrik sana, orang di masjid begitu.
0: Bukan Allah begitu ya, kali ya.
6: Kan menyesuaikan.
0: Oh ya. Oke. Baik, paham Ustaz. Kita sudah di menit terakhir ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung dengan kami memberikan pertanyaannya, insya Allah apa yang sudah dicerahkan ini bisa didengarkan dengan baik. Jazakumullahu khairan kepada narasumber kami, Dr. Husni Idrus, LC, MSI, CDAI. Insya Allah tidak pernah lelah berbagi ilmu dan mencerahkan masyarakat Gorontalo. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat dan menjadikannya amal jariah. Amin ya Rabbal Alamin. Juga terima kasih untuk Basnas Provinsi Gorontalo yang ikut mensukseskan program acara religi pagi RRI Gorontalo. Dan yang sudah bergabung, baik itu yang mendengarkan, apa yang menelpon, memberi pertanyaan ataupun yang tidak, kami ucapkan juga banyak terima kasih. Didoakan di akhir waktu kita, Ustaz, tafadhol.
2: Baik, mari sama-sama kita doakan. Allahumma inna nas'aluka khair hadzal yaum wa na'udzu bika min syarri. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Gus Narisma dan Ibu Ida, bagaimana mengenjot populasi ya? Sekarang yang beliau genjot adalah melalui inseminasi buatan. Inseminasi buatan ini berharap bahwa genetika ataupun kualitas sapi tersebut tidak bagus.
2: Penanganan di bidang kesehatan pasca banjir untuk pelayanan di masing-masing posko kemarin, alhamdulillah semua terlayani di seluruh desa.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf. Pendengar, Bupati Gorontalo Sofyan Puhi menyoroti pengelolaan dana Corporate Social Responsibility CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan yang hingga saat ini masih banyak dilakukan secara mandiri oleh masing-masing perusahaan tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah. Menurutnya hingga kini

0: kedatangannya di Corona langsung. Nah itu juga jadi tentara kita, dan kita akan terus berkomunikasi dengan seluruh pencari yang ada di Kabupaten Bontang untuk CSR-nya dapat dikoordinasikan dengan pemerintah daerah agar tepat sasaran dan dapat bermanfaat untuk pembangunan kabupaten serta koordinasi dengan sebaik-baiknya.
1: Dana CSR memiliki potensi besar dalam membantu percepatan pembangunan dan peringkatan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara terarah, terencana, dan terkoordinasi. Untuk itu, Sofian menegaskan sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha perlu diperkuat agar program-program yang dijalankan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Kolaborasi dengan dunia usaha sehingga penyaluran dana CSR dapat dilakukan secara lebih efektif, tepat sasaran, berkelanjutan, serta mampu mendukung berbagai program pembangunan yang menjadi prioritas daerah. Pendengar, gula aren, kelapa, dan jagung merupakan komoditas unggulan lestari Kabupaten Bone Bolango yang saat ini terus dilakukan penelitian oleh akademisi. Ini dilakukan melalui pemetaan komoditas unggulan dan penyusunan baseline kondisi hulu.
2: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melakukan pemetaan komoditas unggulan guna memperkuat arah pembangunan sektor pertanian. Langkah ini menjadi strategi awal dalam menentukan produk yang akan diposisikan sebagai identitas ekonomi daerah. Sejumlah komoditas potensial teridentifikasi dan komoditas unggulan lestari, diantaranya gula aren, kelapa, dan jagung. Produk-produk ini dinilai memiliki daya saing serta nilai tambah yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Kepala Bapeda Litbang Bone Bolango, Sri Mulyani Lalijo, mengatakan kajian ini menjadi fondasi dalam merumuskan branding daerah berbasis potensi real. Proses pemetaan dilakukan dengan menggandeng kalangan akademisi untuk melakukan penelitian lapangan sekaligus analisis mendalam terhadap potensi dan tantangan di sektor hulu. Hasil riset ini menjadi dasar penyusunan kebijakan penguatan komoditas unggulan.
3: Melakukan pemetaan terhadap produk-produk unggulan kita yang lestari, yang beraneka lestari. Jadi misalnya saat ini kita tuh Bone Bolango tuh yang lestari saat ini dan yang sudah menjadi komoditas unggulan itu ada kelapa, juga ada aren dan jagung. Tadi kan juga sudah dibahas karena tiga ini kayaknya yang mendominasi pemetaan unggulan gitu. Nah, jadi kemudian tapi secara berdasarkan hasil dari teman-teman di akademisi, maka itu sebarannya itu masih dibilang apa ya namanya, sebaran itu belum pasti di mananya. Ada yang bilang di A lebih banyak, di B lebih banyak, ada yang bilang daerah C lebih banyak, seperti itu. Nah, makanya mereka akan melakukan pengetahuan bahwa Kabupaten Bone Bolango itu, unggulannya itu apa.
2: Pendekatan berbasis data tersebut mencakup identifikasi luas lahan, produktivitas, kualitas hasil panen, hingga rantai distribusi. Pemerintah daerah menilai pemetaan terukur penting dilakukan agar program pengembangan berjalan efektif. Menurutnya, penguatan sektor hulu menjadi perhatian utama karena menentukan kualitas dan keberlanjutan produk di hilir. Tanpa data dasar yang akurat, pengembangan komoditas dinilai sulit mencapai hasil maksimal. Taufik Usman melaporkan.
1: Pendengar, pasca banjir yang melanda sejumlah desa di Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, pemerintah setempat masih terus memantau kondisi kesehatan warga. Sejumlah keluhan penyakit mulai muncul seiring memasuki masa pemulihan pasca bencana. Camat Biau, Stamin Usman, mengatakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak banjir masih terus dilakukan melalui posko yang telah dibentuk di desa-desa terdampak. Menurut Stamin, selama masa tanggap darurat, seluruh warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan telah terlayani dengan baik. Namun pasca banjir mulai ditemukan beberapa kasus gangguan kesehatan seperti gatal-gatal dan demam.
4: Penanganan di bidang kesehatan pasca banjir untuk pelayanan di masing-masing posko kemarin, alhamdulillah semua terlayani di seluruh desa, dan kami juga masih menunggu dari organisasi mahasiswa ya, kedokteran yang kemarin juga sudah memberikan informasi, dan mereka akan datang ke Kecamatan Biau dalam hal pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pasca banjir. Bagaimana yang dialami oleh masyarakat ini setelah pasca banjir, ada sedikit warga masyarakat yang mulai terganggu kesehatannya dari sudah sampai kepada desa Bidingga, yakni gatal-gatal. Di samping itu ada artinya gatal-gatal juga masyarakat sudah mengalami demam.
1: Pemerintah Kecamatan Biau juga akan mendapat dukungan dari organisasi mahasiswa kedokteran yang berencana memberikan pelayanan kesehatan tambahan kepada masyarakat terdampak. Selain itu, pemerintah terus menghimbau warga untuk menjaga kebersihan lingkungan dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan kesehatan selama

0: banjir. Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap kondisi kesehatan masyarakat tetap terjaga dan proses pemulihan pasca bencana dapat berjalan optimal. Perbaikan tata kelola peternakan menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga populasi dan meningkatkan produktivitas sapi di Provinsi Gorontalo. Berikut laporan Raihan Datau.
1: Kondisi populasi sapi di Gorontalo dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan konsumsi daging masyarakat, bahkan berpotensi menjadi pemasok bagi daerah lain di Indonesia. Namun peningkatan kualitas budidaya dan pemeliharaan ternak masih menjadi tantangan utama yang perlu mendapat perhatian serius. Selain itu, dukungan pemerintah melalui pembinaan peternak dan penyediaan fasilitas pemotongan hewan yang higienis dinilai sangat penting. Akademisi Peternakan Universitas Negeri Gorontalo Muhammad Iqbal bahwa menyampaikan perbaikan sektor hulu hingga hilir akan menentukan keberlanjutan populasi dan kualitas sapi di daerah. Menurutnya, Gorontalo memiliki potensi besar sebagai sentra peternakan sapi jika dikelola secara optimal.
2: Sapi di Indonesia, terutama di Gorontalo itu sebenarnya untuk memenuhi harapan bisa menjadi apa konsumsi di daerah Gorontalo sebenarnya bisa, bahkan melebihi sebenarnya. Hanya saja proses budidayanya, proses hulunya yang harus diperbaiki. Misalnya proses penggemukannya, pakannya, kemudian proses pemeliharaannya. Ini yang harus dilakukan perhatian yang cukup serius oleh peternak, bahkan perlu dilakukan bantuan dari pemerintah, dari peternak-peternak ini. Dari sisi hilirisasinya, sebenarnya di Gorontalo sudah bisa diadakan RPH, rumah potong hewan yang higienis. Sehingga para peternak bisa menjual atau bisa memasarkan sapinya atau bisa diambil sapinya untuk disembelih di sana dan untuk diperjualbelikan sesuai dengan aturan higienis menurut kaidah agama dan menurut kesehatan.
1: Iqbal juga menilai program inseminasi buatan terbukti efektif dalam meningkatkan populasi sapi apabila diterapkan secara berkelanjutan dan didukung tenaga inseminator yang kompeten. Ia mengatakan jumlah inseminator di Gorontalo masih terbatas sehingga perlu pembinaan dan pelatihan dari pemerintah daerah. Selain itu, strategi jangka pendek yang dapat dilakukan yaitu memperkuat kelompok ternak, mengembangkan tanaman pakan ternak, serta meningkatkan kerjasama lintas sektor untuk menjamin produksi daging yang sehat dan halal. Menurutnya, kebutuhan daging di dalam daerah harus menjadi prioritas sebelum pemasaran sapi ke luar daerah dilakukan.
0: Pendengar, hingga saat ini Indonesia masih mengimpor sapi hidup dan daging beku dari luar negeri untuk mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat yang terus meningkat. Merespon persoalan ini, pemerintah Provinsi Gorontalo terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan populasi dan kualitas ternak sapi di daerah. Salah satu program yang kini terus digalakkan yaitu inseminasi buatan. Selengkapnya wawancara reporter Andi Sanga dengan Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo, Ramdan Pade.
3: Kalau kita melihat Indonesia itu masih menjadi salah satu negara yang setiap tahun itu masih melakukan impor ternak seperti itu untuk pemenuhan di dalam negeri masih cukup besar. Provinsi Gorontalo sendiri bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan populasi hewan ternak seperti sapi ini Pak untuk bisa memenuhi kebutuhan secara nasional dan lebih khusus di dalam daerah di Gorontalo sendiri?
4: Jadi terkait bagaimana memenuhi untuk kebutuhan itu untuk Provinsi Gorontalo, di bawah kepemimpinan Pak Gubernur, Pak Gus Narismail dan Ibu Ida, bagaimana menggenjot populasi ya. Sekarang yang beliau genjot adalah melalui inseminasi buatan. Inseminasi buatan ini berharap bahwa genetika ataupun kualitas sapi tersebut tidak bagus. Kenapa? Karena yang pertama, kita ketahui bahwa kalau memang kalau perkawinan silang yang terjadi itu bisa melahirkan sapi yang kurang berkualitas. Oleh karena itu, lewat program inseminasi buatan ini, yang mungkin selama ini sudah dilaksanakan, tapi Pak Gubernur berharap bahwa yang selama ini tingkat kegagalan masih tinggi, berharap beliau ke depan tingkat kegagalan dari inseminasi buatan ini bisa jadi perkecil sehingga bisa melahirkan sapi yang berkualitas gitu.
3: Sejauh ini apa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah agar program dari Pak Gubernur dan Ibu Agup ini dapat berjalan sebagaimana harapan daripada pemerintah Pak?
4: Pertama adalah inseminasi buatan itu kendalanya tingkat keberhasilan daripada inseminasi buatan. Biasanya kan biasanya sapi itu sampai dua kali di inseminasi baru bisa menghasilkan. Dan sampai tiga kali karena yang pertama adalah bagaimana kualitas daripada pro itu sendiri atau kualitas daripada SDM itu sendiri gitu. Harapannya ke depan Pak Gubernur ini mengupayakan bagaimana mereka dilakukan kembali di refresh lagi untuk dapat supaya mereka bisa berhasil lebih bersemangat lagi.
3: Kalau kita lihat ya, dalam beberapa tahun terakhir ini Gorontalo sudah melakukan kerjasama dengan beberapa daerah di Kalimantan ya untuk ekspor sapi. Nah, untuk ekspor sendiri ini apakah kebutuhan di dalam daerah sudah terpenuhi Pak?
4: Iya, kalau melihat dari potensi yang ada di sapi di Gorontalo itu masih memenuhi untuk kota kita ya. Yang kedua adalah bagaimana juga Pak Gubernur berupaya bagaimana dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Artinya dengan adanya fasilitas terbukanya lalu lintas ternak ke Kalimantan dengan adanya tol laut itu memberikan kemudahan kepada peternak, merangsang peternak untuk bisa melaksanakan pengiriman, sehingga nantinya bahwa dengan terbukanya itu bisa merangsang para peternak-peternak untuk dapat menghasilkan sapi-sapi yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan populasi atau meningkatkan profitas daripada sapi itu sendiri. Harapannya seperti jadi untuk kalau soal kebutuhan di daerah tercukupi. Sekarang sudah banyak sapi-sapi eksotik yang kita orang dulu tahu bahwa hanya sapi-sapi Bali, tapi sekarang sudah di mana-mana sapi-sapi yang kapasitas 800 kg, ada 1,2 ton.
3: Baik, terima kasih Pak Kadis sudah bersama kami di Pusat Dari Gorontalo, Pak.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, penderita penyakit tuberkulosis TB masih menghadapi perlakuan diskriminatif di tengah masyarakat sehingga peran keluarga menjadi kunci utama dalam mendukung proses penyembuhan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Ismail Akase menegaskan stigma negatif terhadap penderita TB dapat memperburuk kondisi psikologis pasien dan menghambat kesembuhan. Ia menjelaskan keluarga memiliki peran besar dalam memberikan semangat dan memastikan pasien menjalani pengobatan secara rutin hingga tuntas sesuai anjuran tenaga kesehatan. Menurutnya TB merupakan penyakit menular yang dapat disebabkan dengan yang dapat disembuhkan dengan pengobatan teratur selama minimal 6 bulan. Namun stigma sering membuat pasien merasa malu dan memilih menghentikan pengobatan.
2: Stigma bagi masyarakat ini yang salah satu upaya bersama bahwa penderita-penderita TB ini jangan sampai terdiskriminasi. Karena mereka juga ini, kalau TB ini kalau memang betul-betul masyarakat, keluarga, terdekat paham dan penderita juga sabar terhadap hal ini, insya Allah TB ini bisa tuntas, bisa sembuh dengan sempurna. Yang penting betul-betul keluarga berperan aktif, masyarakat juga berperan aktif, dan terutama penderita itu sendiri juga.
1: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang TB agar tidak lagi memandang penderita sebagai ancaman sosial, melainkan sebagai individu yang membutuhkan dukungan. Ia menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan di tingkat keluarga dan lingkungan sekitar untuk memutus mata rantai penularan sekaligus menghapus stigma negatif terhadap penderita. Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo terus menggencarkan sosialisasi, pendampingan ke pasien TB agar mereka mendapatkan akses layanan kesehatan secara optimal tanpa rasa takut atau malu. Persiapan pelaksanaan Pekan Nasional PENAS Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA tahun 2026 di Provinsi Gorontalo terus menunjukkan perkembangan signifikan. Panitia daerah tingkat Provinsi Gorontalo menargetkan seluruh infrastruktur serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan sudah selesai dan siap digunakan paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan. Ketua Panitia Daerah PENAS KTNA 2026 Provinsi Gorontalo Mulyadi De Mario mengatakan berbagai pekerjaan fisik dan fasilitas pendukung terus dikebut oleh panitia bersama pemerintah daerah dan instansi terkait agar pelaksanaan agenda nasional tersebut berjalan optimal. Menurutnya sejumlah fasilitas utama seperti area gelar teknologi, stand pameran, tenda peserta, venue PVIP, akses jalan, gerbang utama hingga berbagai fasilitas pendukung lainnya saat ini berada dalam tahapan penyelesaian bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan panitia.
3: Alhamdulillah ya, persiapan pelaksanaan PENAS ini terus bergerak ya progresnya. Jadi insya Allah target kami H-7 semua infrastruktur sarana prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PENAS ke-17 di Gorontalo ini sudah rampung gitu ya. Jadi ini sedang berproses di lapangan ya, baik kesiapan venue-nya ya, kesiapan lokasi gelar teknologi, kemudian lokasi pameran ya, lokasi fasilitas sekretariat, kemudian juga kita juga sedang menginstal, memasang juga untuk toilet portable karena ini kan puluhan ribu orang ya. Jadi fasilitas sarana prasarana ini kita pastikan ya, ini bisa membuat para peserta dari seluruh Indonesia ini nyaman ya, terlayani dengan baik ya, dan tentunya mereka kembali bisa membawa kesan yang terbaik bahwa mereka Gorontalo bisa menjadi tuan rumah yang baik bagi mereka gitu.
1: Mulyadi Mario menambahkan kesiapan lokasi utama kegiatan di kawasan Gor David Tony Limboto ini terus mengalami peningkatan. Berbagai instansi terlibat dalam memastikan seluruh kebutuhan peserta dapat terpenuhi, mulai dari sanitasi, penyediaan air bersih hingga fasilitas transportasi dan akomodasi. Selain infrastruktur fisik, panitia juga mematangkan kesiapan pemondokan peserta, transportasi lokal, pelayanan kesehatan, keamanan, serta berbagai kebutuhan teknis lainnya. Ribuan homestay yang disiapkan masyarakat juga terus diverifikasi untuk menjamin kenyamanan para tamu yang datang dari seluruh Indonesia. Mulyadi optimis seluruh persiapan dapat diselesaikan tepat waktu berkat dukungan pemerintah daerah serta partisipasi aktif masyarakat Gorontalo sebagai tuan rumah. Pendengar, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo. Salah satu fokus utama adalah kesiapan masyarakat dalam menyediakan tempat tinggal bagi peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Ratusan rumah warga telah didata untuk dijadikan homestay selama kegiatan berlangsung. Pemerintah kecamatan juga memastikan siap rumah memenuhi standar kebersihan, sanitasi, serta kenyamanan bagi para tamu. Camat Telaga Biru Rusdianto Syahrain mengatakan pihaknya telah menyiapkan ratusan rumah warga untuk mendukung suksesnya pelaksanaan PENAS Petani Nelayan ke-17.
4: Untuk kesiapan PENAS itu kami sudah mendata sekitar 631 rumah yang siap untuk kemudian menjadi homestay daripada PENAS dan sesuai arahan Pak Bupati dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK bahwa yang menjadi syarat rumah yang akan ditempati oleh anggota PENAS itu tentunya harus bersih terkait dengan sanitasi baik WC dan air bersihnya itu harus bagus kemudian juga nyaman dan yang paling penting adalah bagi kami terkait dengan kesiapan rumah adalah bisa meninggalkan kesan bagi peserta PENAS. Kami paham bahwa ketika peserta PENAS itu mungkin setelah mereka mengikuti kegiatan di venue yang ada di PENAS, mereka akan balik ke rumah. Kami pastikan ketika mereka balik ke rumah mendapatkan kenyamanan begitu. Bisa dapat beristirahat dengan tenang, kemudian juga mereka bisa dapat berinteraksi di masyarakat di sekitar rumah itu dan sehingga kami bisa menampilkan kearifan-kearifan lokal yang ada di Kecamatan Telaga Biru khususnya Kabupaten Gorontalo.
1: Selain menyediakan tempat beristirahat yang nyaman, masyarakat juga diharapkan dapat membangun interaksi yang baik dengan para peserta. Melalui kesempatan tersebut, berbagai kearifan lokal dan budaya masyarakat Telaga Biru dapat diperkenalkan kepada tamu yang datang. Pemerintah Kecamatan berharap pelayanan yang diberikan masyarakat dapat meninggalkan kesan positif bagi seluruh peserta PENAS Petani Nelayan ke-17. Keberadaan ekosistem mangrove dan laut dinilai tidak hanya memiliki fungsi ekologis, tetapi juga menjadi penyangga utama keberlangsungan hidup manusia di masa depan. Kerusakan kawasan pesisir dan laut diyakini akan berdampak langsung terhadap ketahanan pangan, ekonomi masyarakat, hingga keselamatan wilayah pesisir dari ancaman perubahan iklim. Direktur Japesda Gorontalo, Christopher Paino, menegaskan bahwa mangrove dan laut harus dipandang sebagai salah satu kehidupan yang memiliki nilai strategis bagi generasi sekarang maupun mendatang. Menurutnya, perlindungan terhadap kawasan pesisir tidak dapat ditunda karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat. Ia menjelaskan hutan mangrove memiliki kemampuan melindungi garis pantai dari abrasi, menahan gelombang pasang, serta menjadi habitat penting bagi berbagai jenis ikan, kepiting, dan biota laut lainnya. Keberadaan mangrove juga berperan besar dalam menyerap dan menyimpan karbon sehingga membantu mengurangi dampak perubahan iklim.
5: Sekarang tidak terjadi keseimbangan, populasi manusia makin bertambah, hutan mangrove makin berkurang, artinya ada yang kolaps di situ. Dan itu berdampak pada ekonomi masyarakat kan ya. Nah, di saat bersamaan juga ketika ada intervensi kebijakan, tapi juga oke katakanlah regulasi sudah bagus gitu. Penegakan hukum juga sudah bagus misalkan. Tapi bagaimana ketika di lapangan berhadapan dengan yang tadi saya bilang di awal, ada problem besar di kita, tidak hanya di Gorontalo, di hampir banyak tempat di Indonesia, ketika dia datang dengan modal yang sangat besar tadi di awal sekali lagi, itu sangat, menurut saya sangat berbahaya gitu. Nah, sementara tadi juga sudah disebutkan bahwa masa depan kita itu di laut gitu. Kenapa? Karena memang sekarang di darat tanah itu mulai terdegradasi, kekeringan, hutan mulai menyusut, ya. Kemudian krisis iklim. Dan masa depan itu ada di laut. Ada sekarang Indonesia itu kan mega biodiversity. Meskipun secara urutan kita masih di bawah Brasil atau Amazon gitu. Itu kenapa? Karena kita belum banyak melakukan riset tentang laut gitu. Nah, laut itu menyumbang protein hewan yang menghidupi miliaran orang di dunia gitu. Dan dia terhubung. Terusnya itu bagaimana bisa menjadi bermanfaat misalkan bagi masyarakat yang ada di Togean, di Teluk Tomini gitu. Dia terhubung semua gitu.
1: Christopher menambahkan kawasan laut yang sehat terus menopang kehidupan jutaan masyarakat pesisir yang menggantungkan sumber penghidupannya pada sektor perikanan dan kelautan. Sehingga itu upaya menjaga ekosistem laut harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak. Japesda selama ini aktif mendorong upaya pemulihan dan pelindungan kawasan mangrove melalui berbagai program restorasi edukasi lingkungan serta pendampingan masyarakat pesisir. Organisasi tersebut telah terlibat dalam berbagai kegiatan rehabilitasi mangrove dan penguatan tata kelola sumber daya alam berkelanjutan di Gorontalo. Mendengar berbagai produk kreatif hasil karya warga binaan pemasyarakatan diperkenalkan pada masyarakat melalui kegiatan Imagescape Fest yang berlangsung di BRI Kantor Cabang Gorontalo. Pameran tersebut menjadi wadah promosi sekaligus bukti hasil pembinaan keterampilan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Staf Pembinaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Gorontalo Satrio Kamaru mengatakan produk yang dipamerkan berasal dari sejumlah lembaga pemasyarakatan di Provinsi Gorontalo. Produk tersebut meliputi minyak kelapa hasil karya warga binaan lapas, kopiah karanji dari lapas Bualemo, lukisan berbahan sabut kelapa dari lapas Pohuwato, kain karawo dari lapas perempuan Gorontalo, serta tas hasil karya warga binaan LPKA Gorontalo.
6: Ini hasil produk warga binaan ini kayak dari lapas kota, ada minyak kampung, terus kalau dari lapas Bualemo, lapas Kosube Bualemo ada upiah keranji, terus dari lapas Pohuwato ada namanya apa namanya lukisan dari sebut kelapa, terus dari lapas perempuan ada kain karawo di ini, terus di LPKA ada tas. Jadi ini semua ini handmade, buatan tangan semua, iya, buatnya di dalam. Jadi pembinaan di dalam itu, mereka itu napi-napi itu atau warga binaan itu apa namanya, dibina untuk pada saat mereka bebas, bisa buat usaha di luar.
1: Menurut Satrio, seluruh produk tersebut dibuat langsung oleh warga binaan melalui program pembinaan kemandirian yang dilaksanakan selama menjalani masa pembinaan. Program tersebut bertujuan memberikan keterampilan dan kemampuan berwirausaha sehingga dapat menjadi bekal ketika warga binaan kembali ke tengah masyarakat. Selain memperkenalkan hasil karya warga binaan, keikutsertaan Kanwil Dirjen Pemasyarakatan Gorontalo dalam IMISK Fest ini juga menjadi sarana edukasi pada masyarakat mengenai pentingnya program pembinaan dalam mendukung proses reintegrasi sosial warga binaan. Sekian Warta Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo.
0: Demikian, Warta Pagi, informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo.

0: Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Selamat pagi sahabat budaya mengedola mengota atau mengetilo mengetiamo. Pro 4 RRI Gorontalo hadir kembali di pagi ini Nusantara Pagi bersama saya Tita Tu Indah.

0: Bicara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh lapisan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, Anda pernah tidak ya merasakan badan sering pegal, terus sendi-sendi terasa nyeri atau terasa berat setelah beraktivitas? Nah, sahabat budaya, ada informasi berikut ini. Saatnya kembali ke alam bersama Vito Herbal Bidara by Tulus. Minyak balur herbal praktis dengan sensasi hangat nyaman, cocok dipakai kapan saja saat badan terasa kurang fit. Cukup oles dan balurkan pada bagian yang terasa pegal atau tidak nyaman. Dan ya, Vito Herbal Bidara by Tulus ini praktis dibawa dan nyaman dipakai sehari-hari. Sekarang pemesanannya makin mudah. Kunjungi website-nya di tulusherbal.com atau hubungi nomor 0852-897-111-77 Ibu Yayu. Vito Herbal Bidara cukup dioles, berasa diurut.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, euforia menyambut perhelatan Piala Dunia FIFA 2026 sudah terasa di berbagai daerah, termasuk di Gorontalo. Dan sebagai stasiun televisi nasional, pemegang hak siar ajang sepak bola terbesar di dunia, TVRI menggencarkan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat, salah satunya melalui partisipasi dalam kegiatan Cafe Day yang berlangsung di kawasan kantor BRI Gorontalo hari Ahad kemarin. Dan ini juga sebagai bagian dari rangkaian Imigrasi Fest 2026 yang dilaksanakan oleh kantor imigrasi Gorontalo, melibatkan berbagai instansi dan mitra kerja diantaranya BRI, TVRI, dan RRI Gorontalo. Kemarin menarik, banyak sekali kegiatan yang digelar, mulai dari senam Zumba bersama, pameran UMKM, hasil karya warga binaan pemasyarakatan, pemeriksaan kesehatan gratis, sampai dengan pembagian door prize. Sejak pagi memang kemarin antusiasme masyarakat sudah terlihat tinggi. Kita akan terus lanjut lagi sahabat budaya di Pro 4 RRI Gorontalo yang menghadirkan info-info update dan lagu dari daerah Senusantara.

Karang Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, untuk Anda yang masih dengan Pro4 RRI Gorontalo, kami infokan dari Pemda Kabupaten Bualemo kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bualemo, dibuka pendaftaran calon siswa sekolah rakyat terintegrasi 71 Bualemo untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Program ini menyediakan pendidikan gratis yang dibiayai negara untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Selama bersekolah, siswa mendapatkan fasilitas asrama, makan dan minum, pakaian, serta perlengkapan sekolah yang disiapkan oleh pemerintah. Program Sekolah Rakyat 71 diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang termasuk kategori desil 1 dan desil 2 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, termasuk anak yang belum pernah sekolah maupun yang putus sekolah. Dengan kriteria usia calon siswa SD 7-12 tahun, SMP 13-15 tahun, SMA 16-18 tahun. Kuota penerimaan siswa baru sebanyak 90 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA. Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 berlokasi di Desa Bongo 3, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo. Pendaftaran tidak dipungut biaya dan dibuka hingga tanggal 15 Juni 2026. Informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bualemo, pendamping PKH dan TKSK Bualemo.
1: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Bakari?
2: Oi.
1: Bakari?
2: Oi.
1: Umur lu itu di meladu.
2: Utom meladu dan ko sembolo diri Aisyah. Taluhu di lamala no.
1: Hi. Iya tiba-tiba yang kota lelo taluhu. Hepo lele mau laut tadi nasi perairan. Ila kali mau Bakari. Jamu tu apa ni ngamai walau Bakari.
2: Aisyah.

0: Bakari.
1: Oi.
0: Bakari.
1: Oi.
0: Kapan kita orang ke Manado, Kang?
1: Nanti, Jo. Di Manado masih banyak hujan.
0: Hi. Karena ini cuma kasih jual air, Dang.
1: Iyo.
0: Mana bilang Pak kita di dinas perairan?
1: Ya, Kang.
0: Mana kutip bakal Pak kita, Kang? Kasih pulang kita punya, Tani mau. Kasih pulang kita punya.
1: Ah.

0: Bakari.
1: Oi.
0: Bakari.
1: Oi.
0: Tono pila janji amu lau.
1: Ola.
0: Epo lele amu muna ade muladu.
1: Oh, latih podo kau dari tadi di tomladu no.
0: Hi. Yo tidak bomo ngakali.
1: Sabari, sabari.
0: Nanti saya tidak bomo ngakali lau.
1: Sabari.
0: Jamu tu lau, dia bepali ngome lau. Mune bepali
1: ngome. Sabari. Aisyah.

0: kasih pulang kita.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, hari ini kita juga lagi semarak-semaraknya memperingati Hari Laut Sedunia. Kalau di Gorontalo, laut itu tidak sekedar hamparan air, sahabat budaya, tapi sebagai sumber kehidupan, mencari nafkah, juga di situ ada sebagai destinasi wisata hiu paus Botubarani yang setiap destinasi wisata ini harus dijaga untuk generasi mendatang. Momentum Hari Laut Sedunia tahun ini mengajak kita membangun hubungan baru dengan laut, tidak hanya dimanfaatkan saja tapi dirawat dan dilindungi ekosistem lautnya. Di tengah ancaman sampah plastik dan juga kerusakan ekosistem pesisir, aksi sederhana seperti tidak membuang sampah ke sungai dan laut itu akan mengurangi ancaman ekosistem laut, karena tanggung jawab kita adalah melestarikan dan menunjukkan bahwa laut yang lestari ini adalah laut yang tidak ada plastiknya, tidak ada rumput-rumputnya, ya. Artinya laut dan pantai adalah bentuk cinta nyata untuk Gorontalo. Di Gorontalo juga ada berbagai komunitas yang sudah dikhususkan, ya, aktivitas-aktivitasnya ataupun gerakan-gerakannya untuk menjaga masa depan laut tetap lestari. Seperti itu. Jadi Laut Gorontalo ini bisa dikatakan nafas kehidupan yang harus dilestarikan. Selamat Hari Laut Sedunia di tahun 2026 ini, semoga bisa ada kesadaran bahwa mari kita menjaga untuk tidak membuang sampah sembarangan, apalagi di pesisir pantai atau juga di tempat-tempat destinasi lainnya yang ada di Provinsi Gorontalo.
2: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, tari dana-dana adalah tarian tradisional khas Gorontalo yang sudah ada sejak masuknya pengaruh Islam di daerah tersebut pada abad ke-16. Tarian ini dikenal sebagai tari pergaulan masyarakat yang menggambarkan kebersamaan, persaudaraan, dan semangat silaturahim antar warga. Gerakan tari dana-dana terlihat lincah dan dinamis dengan iringan musik gambus, rebana, dan syair yang berisi nasihat dan pesan moral. Pada awal kemunculannya, tarian ini sering dipentaskan dalam acara pernikahan adat, penyambutan tamu, dan perayaan keagamaan masyarakat Gorontalo. Tari dana-dana masih terus dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya Gorontalo dan sering tampil dalam festival budaya daerah maupun nasional. Demikian pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.

untuk anak muda, ini ada tanggung jawab besar tentang generasi emas 2045 di pundak kita. Jadi ayo gali kreativitas sebisa mungkin, explore, sehingga kita tidak hanya menjadi pelengkap bonus demografi saja, tapi jadi poin-poin plus dari bonus demografi. Dan ayo buktikan, ini zaman yang sudah tidak lagi terbatas akan membuat kita lebih maju dari generasi sebelumnya.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, kami update informasi Anda, Sahabat Budaya, sampai dengan saat ini para penyuluh pertanian selalu menggelar sosialisasi atau menyosialisasikan PENAS KTNA ke-71. Ke-17 ya. Untuk tahun 2026 ini yang akan diselenggarakan dan dipusatkan di Kabupaten Gorontalo. Kepercayaan yang diberikan kepada Provinsi Gorontalo khususnya sebagai tuan rumah di Kabupaten Gorontalo ini sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar yang memang harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Jadi semua elemen pemerintah dan masyarakat berperan aktif mendukung persiapan kegiatan ini meskipun dihadapkan pada tantangan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran, tetapi komitmen seluruh pihak menyukseskan PENAS KTNA 17 ini tetap terjaga dan terus ada koordinasi antara pemerintah Provinsi Gorontalo, KTNA, HNSI, HKTI dan seluruh pihak terkait supaya pelaksanaan PENAS berjalan sukses. Sebagai panitia, penyuluh pertanian dan pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan ini terus menjaga kekompakan semangat kerja hingga pelaksanaan PENAS tanggal 20 sampai 25 Juni 2026 mendatang ini akan berlangsung dengan semarak meriah dan lancar. Jadi kita masyarakat Gorontalo pada umumnya dan pada khususnya di Kabupaten Gorontalo itu harus ada sikap optimis ya untuk PENAS KTNA ke-17 ini tidak hanya sukses dari sisi penyelenggaraannya tapi juga ini menjadi sarana promosi potensi pertanian perikanan dan kekayaan budaya Gorontalo kepada peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia.

0: cek.
1: Apaan sih?
0: Ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Aota wau heluma. Aota artinya bergaul, atau lebih luas lagi, mempererat tali silaturahmi, rasa persaudaraan, dan kebersamaan, sehingga dapat menyatu dengan semua kalangan. Sedangkan bilohe artinya bersimpati, yakni menghargai orang lain dan menghindar dari perilaku yang mungkin akan menyakiti hati orang lain. Faktor penting pada seorang pemimpin adalah musyawarah untuk menghindari potensi konflik atau adu pendapat yang berkepanjangan dan emosional. Seorang pemimpin harus mampu bergaul dengan berbagai tokoh yang memiliki keahlian berbeda-beda dari berbagai ilmu agar lebih mudah memahami permasalahan.

0: Info Cuaca.
1: Atau berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Senin 8 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Limboto, Telaga, Batu Daati, Bawah, Bongo, Mimi, Pulu, Bala, Limboto Barat, Tabongo, Asparaga, Telaga, Jaya, Dungalio, Wonosari, Dulupi, Manangku, Botumoito, Bulango Utara, Bone, Bone Raya, Bulawa, Pinohu, Patilanggio, Taluditi, Denggilo, Buntulia, Wanggarasi, Popayato, Koandang, Sumalata, Tolinggula, Gentumaraya, Tomilito, Ponelo, Kepulauan, Biau, dan sekitarnya. Dan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi di wilayah Atinggola, Bulango Ulu, Bulango Utara, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Batu Daa, Pantai Bongo Meme, Tabongo, Biluhu, Bilato, Dungalio, Paguyaman, Dulupi, Tilamuta, Manangu, Botumoito, Paguyaman, Pantai Lemito, Randangan, Marisa, Paguat, Patilanggio, Taluditi, Denggilo, Buntulia, Duhiada, Awanggarasi, Popayato Timur, dan sekitarnya. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 60 hingga 98% dan arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km/jam. Adapun peringatan ini untuk hari ini, waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Bone Bolango. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Arah angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km/jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan tebal hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 26 km/jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Info Cuaca. 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Waduh, lo sahabat budaya Donggolan Toto Pro 4 RRI Lo Hulentalo, sahabat budaya akademisi Universitas Negeri Gorontalo Abdul Wahab Thomas menekankan kerja kolektif dalam upaya melestarikan budaya khususnya pada generasi muda itu sangatlah penting, dan menumbuhkan minat generasi muda terhadap budaya bukanlah tanggung jawab individu semata, tetapi tugas bersama berbagai pihak. Menurutnya, pendekatan yang dilakukan ke generasi muda tidak hanya dengan cara memaksa atau memahami, tetapi melalui upaya yang terstruktur dan melibatkan lingkungan terdekat seperti keluarga dan juga komunitas. Ini harus kerja kolektif, kolegial, dan generasi kita itu minatnya sebenarnya kuat ya terhadap budaya. Jadi tinggal bagaimana menumbuhkan minat tersebut. Tidak harus memarahi mereka, tapi bagaimana mengemas minat-minat mereka ini dengan semangat dan juga partisipasi mereka. Keluarga sebagai unit terkecil yang punya peran penting menanamkan kecintaan terhadap budaya dan tradisi sejak dini. Dan komunitas ini bisa dijadikan sebagai ruang yang aktif menghidupkan nilai-nilai budaya di tengah masyarakat. Informasinya, sahabat budaya, ada di rri.co.id.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
3: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
4: Hei, otak. Eh, mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
2: Eh, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Dan tadi baru saja kita merasakan ada gempa yang terjadi dengan potensi magnitudo 7,7 ya. Dan sahabat budaya mengudula mengutato mengutilo mengutiamo, gempa ini terjadi pada pukul 7 lebih 37 menit dan berkekuatan 7,7, kedalamannya 105 km pada jarak 236 km barat laut di Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Kita harus terus mewaspadai hal ini, sahabat budaya, dan tetap tenang, jangan panik, dan bisa mematuhi segala apa yang disampaikan oleh pihak terkait, terutama yang dekat-dekat itu ya, mungkin di kelurahan, atau juga ada anak-anak kita yang lagi sekolah ini ya, memang tanggung jawab para guru atau juga yang ada di sekolah, karena biasanya anak-anak itu yang sangat panik ya. Tapi insya Allah kita semuanya dimanapun selalu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Barang keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara. Zona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Pi'ili. Pi'ili biasa juga disebut popoli, menyangkut kepribadian yang dalam. Pi'ili memang sulit dinilai dari kesan pertama yang dipancarkan oleh seorang individu. Orang tua-tua Gorontalo menilai Pi'ili itu setelah melalui pengamatan yang cukup lama. Track record seseorang sejak dia lahir hingga dia besar menjadi penting, karena itulah yang menentukan kredibilitas seseorang di mata masyarakat. Orang tua-tua Gorontalo menilai Pi'ili pada seseorang umumnya difokuskan pada dua hal, yaitu apakah dia amanah, dapat dipercaya dalam mengemban tugasnya, dan apakah dia senantiasa berkata benar serta konsisten pada kata-katanya, tidak munafik, dusta, ingkar janji, dan khianat pada amanah yang diberikan.